Oke, tahun berdua, sudah jam 7 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat ya. Kayaknya aku mau ke informasi yang satu ini. Karena 13 Juli, teman berdua, ini kabarnya ditetapkan menjadi hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ya. Dari kompas.com, teman berdua, di mana pemerintah juga menetapkan tanggal 13 Juli sebagai hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini adalah sebagai bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan ya, penghayat kepercayaan yang ada di Indonesia, teman berdua. Keputusan ini juga ditetapkan oleh pemerintah melalui keputusan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, yaitu di nomor 135 tahun 2026, di mana kalau kita lihat ini Fadli Zon ya selaku Menteri Kebudayaan juga menyampaikan dalam keterangan resminya, yaitu adalah ya semoga dengan adanya penetapan hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini bisa menjadi tonggak penting untuk memperkuat pengakuan penghormatan perlindungan pemajuan kebudayaan nasional yang inklusif berkelanjutan serta membawa manfaat bagi bangsa dan negara serta memperkokoh persatuan nasional, persatuan Indonesia, teman berdua. Dan yang pasti ini juga dibangun di atas fondasi keberagaman dan juga toleransi yang ada di Indonesia, di mana Menteri Kebudayaan ya, Fadli Zon ini juga mengatakan bahwa penetapan hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini harapannya nanti bisa menjadi pengingat bahwa Indonesia ini kan dibangun di atas fondasi keberagaman, toleransi dan penghormatan terhadap martabat setiap warga negaranya. Negara lanjutnya juga hadir untuk memastikan setiap warga negara punya ruang yang setara dalam menjalankan keyakinan, melestarikan tradisi, dan juga mewariskan nilai-nilai luhur kepada generasi penerus selanjutnya. Dan menurutnya ketetapan ini juga hadir sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam rangka melayani pemenuhan hak bagi penghayat kepercayaan, di mana dari Dirjen Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi, Restu Gunawan juga menyampaikan pembahasan mengenai usulan hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini telah dilakukan sejak tahun 2005. Dan akhirnya pada tanggal 30 Juni 2026 lalu keputusan Menteri Kebudayaan nomor 135 tahun 2026 yaitu adalah tentang hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa resmi ditandatangani dan pada malam ini diserahkan langsung oleh Menteri Kebudayaan kepada MLKI selaku pengusul. Sementara itu teman berdua, Ketua Presidium dari Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia MLKI, Naen Suryono juga mengucapkan terima kasih atas penetapan hari kepercayaan ini karena ini juga merupakan langkah strategis yang menunjukkan hadirnya negara dalam memberikan pengakuan dan juga penghormatan terhadap hak-hak masyarakat penghayat kepercayaan sebagai warga negara Indonesia. Nah, untuk diketahui teman pro 2, kenapa kemudian 13 Juli ini ditetapkan sebagai hari kepercayaan, ini juga pada dasarnya dipertimbangkan secara historis, yakni muncul frasa dan kepercayaannya yang diusulkan oleh Mr. Wongsonegoro dalam sidang BPUPKI dan juga PPKI pada 13 Juli 1945. Peristiwa ini juga menjadi tonggak penting dalam sejarah pengakuan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, di mana dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, lebih lanjut juga disampaikan peringatan hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini harapannya menjadi ruang refleksi ya atas nilai-nilai luhur spiritual bangsa yang diwariskan pada leluhur, sekaligus memperkuat penghormatan terhadap keberagaman, persaudaraan, dan harmoni sosial dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika.

Pulau Sebua adalah rumah adat di Kepulauan Nias yang dibangun di atas tumpukan kayu ulin serta memiliki tiang-tiang penyangga yang arahnya tidak beraturan. Dilansir dari IDN Times, rumah adat Umu Sebua dihuni oleh kepala negeri, kepala desa, dan bangsawan. Di dalam rumah adat

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

82 sudah jam 7 lewat 39 menit waktu Indonesia Barat ya. Kita masih di Pro 2 Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Hari ini teman Pro 2 di hari Kamis tanggal 9 Juli 2026 ya. Masih banyak banget nih informasi yang bakal aku update pagi hari ini. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana. Kita mau ke Malik and the Essentials dulu dengan lagu yang kayaknya udah jarang kita dengerin ya. Di Pro 2 maksudnya. Ini ada Bagaimana Ku Tahu, spesial buat kamu, enjoy.

Oke, itu kan pro 2. Yes, ya pagi hari ini buat kamu yang juga lagi pada dengerin aku selamat pagi aja di era digital ya. Mungkin lagi enggak di Malang, jadi mau dengerin di aplikasi era digital oh bisa banget teman pro 2 ya. Gampang banget biarpun enggak lagi di Malang ataupun juga mungkin lagi enggak ada radio mau dengerin di handphone bisa. Bisa banget ya. Langsung aja kamu bisa download di Play Store dan juga App Store kamu teman pro 2. Tapi kayaknya aku mau ke informasi yang satu ini dulu deh teman pro 2.

Ini kabarnya ada festival layang layang nasional 2026 ya di Purworejo yang kabarnya pecah rekor karena memang saking kerennya ini festivalnya teman Pro 2. Dan kalau kita lihat ini langit pantai Ketawang Kecamatan Grabak Kabupaten Purworejo dipenuhi warna-warni layang-layang raksasa selama 2 hari pelaksanaan festival layang-layang tingkat nasional 2026. Ajang yang juga digelar pada 4 sampai dengan 5 Juli 2026 ini tidak hanya menyuguhkan atraksi udara yang memikat ribuan pengunjung, tapi juga kabarnya membawa dampak nyata terhadap sektor pariwisata dan juga perekonomian masyarakat setempat teman Pro 2, dimana kalau kita lihat festival yang juga telah memasuki penyelenggaraan tahun ke-10 ini, juga kembali membuktikan diri sebagai salah satu agenda wisata unggulan dari Kabupaten Purworejo. Dari mulai antusiasme masyarakatnya, kemudian juga wisatawan dari berbagai daerah yang memadati kawasan Pantai Ketawangnya untuk menyaksikan langsung bagaimana beragam kreasi layang-layang diterbangkan oleh para peserta. Dan Wakil Bupati Purworejo ini Dion Agassi Setiabudi yang juga hadir pada penutupan acara pada Minggu 5 Juli lalu, juga menyampaikan apresiasi atas suksesnya penyelenggaraan festival tahunan tersebut teman Pro 2. Karena menurutnya kegiatan ini tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat gitu ya, tapi juga memberikan dampak ekonomi yang selalu yang tentunya signifikan juga bagi warga sekitar. Nah, kalau dilihat ini juga di sampaikan bahwa ternyata penyelenggaraan event berskala nasional seperti festival layang-layang Ketawang ini juga jadi salah satu strategi efektif nih untuk menggerakkan ekonomi lokal di sana. Karena kehadiran ribuan wisatawannya juga mendorong meningkatnya omset para pelaku usaha mikro. Sedangkan untuk kaki lima kabarnya penyedia jasa parkir sampai dengan pelaku usaha penginapan di sekitar lokasi wisata ini juga terdampak positif kayak gitu ya. Mereka juga kayak dapat tambahan gitu teman Pro 2 dari event ini kayak gitu ya, luar biasa banget. Nah, dalam kesempatan yang sama Dion juga hadir bersama dengan ketua tim penggerak PKK Kabupaten Purworejo yaitu adalah Raja Tifal Mazaya Izati, di mana memang harapannya melalui festival ini yang nantinya akan terus dipertahankan dan juga dikembangkan sebagai agenda tahunan yang mampu memperkuat citra pariwisata Purworejo di tingkat nasional maupun di tingkat internasional teman Pro 2. Sementara itu kalau kita lihat Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan juga Pariwisata Din Porpar ya Kabupaten Purworejo ini Bangun Erlangga Ibrahim juga menjelaskan bahwa festival layang-layang ini sudah skala nasional dan ini bukan sekedar perlombaan yang cuman menerbangkan layang-layang dan ya udah gitu aja, enggak, tapi juga ini jadi sarana pelestarian budaya sekaligus promosi destinasi wisata Pantai Ketawang. Karena menurutnya ini juga merupakan bagian dari warisan budaya yang punya nilai seni dan juga kreativitas tinggi teman Pro 2. Ya, karena itu memang festival ini sekali lagi dirancang sebagai ruang bagi para pegiat layang-layang untuk menampilkan karya terbaik mereka sekaligus memperkenalkan keindahan Pantai Ketawang kepada para wisatawan. Wow, keren banget ya. Jadi buat kamu yang masa kecilnya suka main layang-layang, kalau misalnya ikutan festival yang satu ini pasti akan happy banget. Karena kalau dilihat dari fotonya, ini beragam layang-layang kreasi unik ya kan. Kemudian layang-layang jumbo juga ada gitu ya. Seru banget kan, karena menerbangkan layang-layang adalah impian rata-rata anak kecil pada masanya. Jadi kalau sekarang ada festival layang-layang, seandainya aku bisa ikutan. Tapi sayangnya nggak bisa ikutan teman Pro 2, cuma lihat aja. Semoga ada lagi dan terus ada lagi ya event-event seru.

Yes, teman Pro 2, untuk informasi aja, nanti di jam 8 pagi kita akan ngobrol gitu ya. Nanti akan disampaikan informasi perakiran cuaca oleh forecaster on duty BMKG Jawa Timur. Hari ini, pagi ini yang bertugas ada Pak Maksum, nanti ya kita akan hubungi beliau. Tapi sebelum itu, teman Pro 2, ini ada yang lagi hype banget gitu ya, karena pernikahan penyanyi Taylor Swift dan bintang Annabelle sendiri, teman Pro 2. Ini Travis Kelce ya. Ini tidak hanya dipenuhi tamu dari kalangan selebritis aja kabar ya, tapi juga menghadirkan sejuta ya. Banyak sih, maksudnya banyak banget door prize yang tentunya mewah, alias mewah, teman Pro 2. Ada salah satu tamu bahkan kabarnya berhasil membawa pulang tas Chanel yang ini Chanel ya. Ini nilainya mencapai sekitar $6,700 gitu ya. Atau sekitar 120 juta, gokil banget kan. Dan momen ini juga menjadi sorotan setelah Jackie Tranquil ini membagikan foto tas yang dimenangkannya melalui Instagram tersebut. Katanya, "Selamat kepada pengantin baru ya." Ini Inggris pastinya ya. Aku terjemahin aja gitu ya. Dan ini ditulis dalam unggahan di akun Instagram resminya seperti di Sador People tahun 2022 Rabu 8 Juli 2026. Ia juga memperlihatkan tas hitam beserta tiket undian berlogo pernikahan Taylor Swift dan juga Travis Kelce gitu ya. Di mana memang Jackie ini beruntung, teman Pro 2, dan dia menghadiri pesta pernikahan bersama sang suami Drew Tranquil, ini pemain linebacker dari klub NFL Kansas City Chiefs gitu ya. Di mana dalam foto yang diunggah, Jackie juga memperlihatkan sebuah tas yang diduga merupakan Chanel 25 small handbag gitu ya. Dan berdasarkan situs resminya, tas ini dibuat dari kulit sapi bertekstur dengan detail logam berwarna emas dan dibanderol seharga $6,700 Amerika Serikat atau sekitar 120 juta. Foto ini juga memperlihatkan tiket undian pemenang dengan logo khusus pernikahan Swift dan juga Kelce dan memperkuat bahwa tas tersebut merupakan hadiah yang diperoleh melalui raffle atau undian selama resepsi ini berlangsung kayak gitu. Nah, menurut laporan dari Billboard, pasangan pengantin menyiapkan berbagai hadiah mewah yang bisa dimenangkan para tamu melalui permainan selama pestanya berlangsung. Selain tas Chanel tadi, hadiah utama lainnya adalah Chevrolet Chevy keluaran tahun 1970-an gitu ya. Jadi mobil klasik dipilih bukan tanpa alasan karena punya nilai sentimental bagi pasangan tersebut. Mobil ini serupa dengan kendaraan yang pernah digunakan Taylor Swift dan juga Travis Kelce saat meninggalkan Arrowhead gitu ya, stadium, setelah Swift ini menghadiri pertandingan Chiefs untuk pertama kalinya pada 2023 yang kemudian menjadi awal kisah cinta mereka. Dan konsep dari door prize ini juga membuat resepsi terasa lebih interaktif kayak gitu ya, sekaligus memberikan pengalaman berbeda bagi para tamu undangan, teman Pro 2. Mereka kan juga udah menikah pada 3 Juli 2026 lalu dalam sebuah pesta. Jadi pestanya ini ada temanya kayak Secret Garden kayak gitu, yang dimana memang pesta ini digelar di Madison Square Garden New York, teman Pro 2 ya. Wow, biarpun aku gak diundang tapi aku tetap feels happy karena melihat, mendengar bagaimana Taylor Swift ini juga dia berbagi gitu di tengah kebahagiaannya ya, luar biasa banget. Dan arena ikonik ini juga tersebut disulap menyerupai taman rahasia dengan lorong yang dipenuhi foto perjalanan cinta pasangan tersebut. Layar besar di bagian luar gedung juga menampilkan tulisan Just TNT Married ya, setelah prosesi pernikahannya selesai kayak gitu. Dan sejumlah nama besar ini juga dikabarkan hadir dalam acara tersebut. Di antaranya ada Selena Gomez, Jennifer Lopez, Bradley Cooper, Lena Dunham, aktor Adam Sandler juga dipercaya menjadi pemimpin upacara pernikahan. Sementara ada Paul McCartney dan juga Stevie Nicks ini tampil menghibur acara di tamu resepsi, teman Pro 2. Pesta ini juga sekaligus menjadi salah satu pernikahan selebritas paling mewah ya. Tahun 2026 ini gak hanya menghadirkan dekorasi megah dan juga deretan tamu papan atas ya, tapi juga jadi pengalaman unik melalui permainan berhadiah yang membuat para tamu berkesempatan membawa pulang hadiah bernilai fantastis.

pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tertikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Oke, okay, teman Pro 2, yes, kita mau langsung aja gitu ya. Abis ini kita akan move ke laporan dari perakiran informasi cuaca untuk edisi hari Kamis, teman Pro 2. Hari ini di tanggal 9 Juli ya 2026. Dan yang pasti sudah terhubung pagi hari ini bersama dengan forecaster on duty BMKG Jawa Timur, ada Pak Maksum. Kita akan sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Maksum, pagi hari ini dengan saya Irin. Sehat ya Pak ya? Selamat pagi Pak Maksum. Apakah suara saya bisa terdengar? Oke, baik, sayang sekali kayaknya belum dapat terdengar ini ya suaranya pagi hari ini. Nanti kita akan cek kembali teman Pro 2 ya. Tapi selain satu ini, pastikan kamu jangan kemana-mana teman Pro 2.

0: Baik, ya teman produser tadi, mohon maaf ya karena memang ada sedikit kendala teknis, tapi kami coba untuk kembali terhubung bersama dengan narasumber kita pagi hari ini, forecaster on duty BMKG Jawa Timur. Selamat pagi, Pak Maksum.
1: Selamat pagi.
0: Ya, mohon maaf Bapak, tadi sedikit ada kendala. Sehat Pak ya pagi hari ini?
1: Ya, sehat, sehat, sehat.
0: Baik, baik. Pak Maksum, langsung saja ini bagaimana terkait perkiraan cuaca ini Pak untuk wilayah Malang Raya selama hari ini Pak? Apakah memang ada potensi-potensi yang perlu kita waspadai Pak? Monggo silakan.
1: Untuk hari ini nampaknya wilayah Malang Raya kembali dingin setelah beberapa hari kemarin.
0: Baik.
1: Agak hangat kan ya, menganggap beberapa hari terus ini terus mulai dingin. Nah, ini beberapa hari kemudian kemungkinan juga masih bisa lebih dingin. Prediksinya hari ini suhunya antara 13 hingga total ya semuanya di wilayah Raya sampai 30 derajat Celcius.
0: Baik.
1: Kelembabannya 34 hingga 88%. Nah, itu kalau ini ya memang cukup dingin begitu. Kalau di kami Karangploso tadi tercatat minimumnya masih di 16. Komalapan lah kalau misalnya seperti itu.
0: Baik, baik, baik, baik Pak. Nah, ini berarti kalau di tempat-tempat wisata seperti apa Pak? Apakah cuacanya juga cukup aman begitu? Mungkin daerah Bromo ini pasti lebih dingin Pak ya?
1: Iya, kalau daerah Bromo tentu lebih dingin. Suhunya bahkan kalau di kami bergerakan di kisaran 8 derajat Celcius minimumnya. Dan itu tentu lebih dingin. Tapi cenderung masih aman sih kalau untuk wilayah wisata seperti di Jatim Park juga, baik, seperti di Bromo, nampaknya tidak ada gejala yang menunjukkan perlunya warning seperti itu.
0: Oke, baik, baik. Nah, ini Pak, ini kan masyarakat Malang Raya juga cukup bilang kalau misalnya Malang nih akhir-akhir ini kan juga lagi dingin banget gitu. Ada yang bilang fenomena bediding, Pak. Mungkin boleh diinformasikan, Pak, apa sebenarnya fenomena bediding gitu, Pak? Buat yang belum tahu, Pak.
1: Betul, betul. Memang kalau fenomena bediding itu sesuatu yang lazim ya, yang umum di musim kemarau karena tutupan awan yang kurang. Nah, itu menyebabkan panas yang ada di bumi itu cepat hilang begitu, cepat hilang ke angkasa, kemudian kelembaban juga sangat rendah sehingga dia kalau bahasa Jawanya tidak ungkep. Kalau ini kan ungkep ya, kalau ini ya, kalau kelembaban tinggi itu. Dan fenomena karena musim kemarau itu ada musim dingin di Australia dan udaranya itu memang dari Australia, saat ini monsoon Australia, sehingga berpengaruh di wilayah Indonesia.
0: Baik, baik. Nah, secara singkatnya berarti kalau ditanya penyebab utama dari fenomena bediding ini secara meteorologi itu apa, Pak?
1: Karena monsoon musim dingin di Australia, jadi dia lewat ke kita. Makanya kita jadi dingin lah, gampangnya seperti itu.
0: Baik, baik, baik. Nah, ini kalau fenomena bediding ini sendiri Pak, ini biasanya akan berlangsung sampai bulan apa kalau di wilayah Malang sendiri Pak?
1: Kalau di kita kemungkinan sih mulai bulan kemarin daya sampai sekarang Juli ya. Agustus masih, September itu kemungkinan masih sebagian, baik ya. Jadi kalau ini kemungkinan September masih. Tapi kalau yang paling rendahnya biasanya sih di bulan Agustus. Jadi paling banyak terjadi karena puncak kemarau di bulan Agustus.
0: Karena memang puncaknya kemarau di bulan Agustus, jadi ya, paling banyak itu, Agustus nanti Pak ya yang akan lebih.
1: Kemungkinan Agustus ya.
0: Baik, baik. Ada himbauan mungkin Pak terkait perkiraan cuaca sendiri untuk Malang Raya di hari ini untuk masyarakat?
1: Untuk masyarakat, karena perkiraan hari ini cukup dingin dan kemudian kelembaban cukup rendah. Diharapkan untuk selalu menjaga kesehatan, terutama meminum air yang cukup karena kita sering merasa dingin dan kemudian padahal kita butuh, jadi tidak lupa untuk minum air kan, dan makan makanan bergizi agar tidak gampang sakit. Dan masyarakat diimbau untuk memperbarui informasi cuaca dari kanal resmi BMKG.
0: Baik, terima kasih Pak Maksum, selamat kembali beraktivitas pagi hari ini, sehat selalu Pak. Selamat pagi.
1: Terima kasih pagi.
0: Ya, itulah tadi teman Pro 2 ya, informasi langsung dari forecaster on duty BMKG Jawa Timur pagi hari ini. Ada Pak Maksum yang bertugas dengan informasinya tadi, bagaimana terkait perkiraan cuaca untuk Malang Raya dan sekitarnya di hari ini. Kemudian juga bagaimana dengan masyarakat yang juga selalu bilang ini lagi lagi di fenomena bediding. Tadi sudah dijelaskan juga secara singkat, padat dan jelas begitu ya oleh Pak Maksum. Apa apa sih fenomena bleeding itu, apa sih penyebabnya. Semoga sekarang kita jadi lebih paham gitu ya teman Pro 2. Tapi tadi juga di remind lagi sama Pak Maksum untuk terus memperbaharui dan juga update terkait informasi perakiraan cuaca Malang Raya melalui kanal resmi BMKG gitu ya, agar kita selalu terupdate nih bagaimana dengan perakiraan cuaca di besok dan hari selanjutnya, dan bahkan hari ini jika ada perubahan pun bisa langsung update aja untuk langsung cek, karena namanya cuaca tuh gak bisa ketebak tahun Pro 2. Hari ini perakiraannya sekarang begini, nanti 2 jam lagi bisa berbeda. Tapi semoga semuanya aman jaya lancar, dan kita doain semoga semuanya sehat dan selamat menjalankan aktivitas di pagi hari ini.

0: buat saya, karena mereka.
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu. I'm like...

teman pro 2 kalau zaman dulu tuh ya orang tua gitu kan, misalnya punya anak lebih dari satu tuh kayaknya udah jadi satu hal yang biasa. Misalnya, oh anaknya sampai 7, sampai 5 gitu, sampai banyak banget gitu. Dan kemudian juga kalau sekarang kan ada tuh ya 2 anak saja cukup misalnya teman pro 2. Tapi kalau ngomongin soal ini kan tiap zaman tuh ada selalu perubahan-perubahan paradigma baru terkait perencanaan keluarga Indonesia, apalagi sekarang era udah modern gitu ya. Jadi kalau misalnya dibedain sama zaman-zaman sebelum kita, itu pasti banyak banget paradigma atau persepsi yang berbeda. Misalnya nggak usah jauh-jauh dari orang tua kita ke kita aja tuh pasti akan ada namanya beda generasi, pasti beda sudut pandang, dan it's normal teman pro 2. Tapi ngomongin soal bagaimana kemudian terkait paradigma baru perencanaan keluarga Indonesia di era modern sekarang

Ini teman Pro 2. Ya, sekarang peringatan Hari Kependudukan Dunia ini diperingati setiap tanggal 11 Juli setiap tahunnya. Yang tentunya ini mengusung tema mewujudkan harapan dan aspirasi anak muda menjadi momentum untuk menandai perubahan arah kebijakan perencanaan keluarga di Indonesia. Kalau selama puluhan tahun lalu nih program keluarga berencana tuh identik dengan misalnya dibatasinnya jumlah anak, jangan banyak-banyak anaknya gitu ya. Kini pendekatan tersebut sudah mulai bergeser menuju paradigma yang mungkin lebih berorientasi pada hak individu dan juga pilihan dari setiap keluarga yang tentunya berbeda. Paradigma baru ini tidak lagi menempatkan ukuran keluarga sebagai target utama, tapi sebaliknya arah kebijakan kependudukan masa kini ini juga menitikberatkan pada pemenuhan hak-hak individu serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Misalnya, ini for the example ya, jadi gak usah yang terlalu teori gitu. Misalnya gini, kalau zaman dulu tuh orang anaknya banyak gitu ya, ah gampang, nanti mesti ada rezekinya, ah gampang, nanti mesti ada dapet aja berkatnya gitu. Tapi kalau sekarang, kita lihat ya, milenial sekarang yang misalnya udah punya keluarga, udah menikah, punya anak gitu, mereka mau nambah anak satu lagi aja padahal udah punya satu anak, itu kayak maju, mundur, maju, mundur. Kalau ditanya kenapa? Terus nanti pasti jawabannya adalah iya, biaya sekolahnya mahal, iya, biaya hidupnya gak murah gitu ya. Jadi memang ini kan jadi satu alasan yang kemudian bisa juga kita jadikan sebagai sebuah acuan bahwa ternyata orang tua sekarang tuh bukan kayak yang zaman dulu yang dengan mudahnya nambah anak gitu aja tanpa mikir. Yang sekarang tuh lebih kepada nanti kalau aku punya anak lagi bisa gak ya aku memberikan hak individunya mereka gitu ya, mendapatkan pendidikan yang layak, kehidupan yang baik gitu ya, kesehatan yang tentunya baik juga, kualitas kesehatan yang bagus. Kan ini semuanya balik lagi ujung-ujungnya adalah UUD alias ujung-ujungnya ke duit. Jadi pikirannya adalah ketika nanti nambah anak lagi, sudah siap belum ya ekonominya, sudah siap belum ya keuangannya, itu yang dipikir. Karena apa? Nantinya ini kemudian akan mengacu juga bagaimana pada kita memberikan hak individu mereka masing-masing anak kita ini, supaya nanti jangan kakaknya kita berikan, adiknya gak cukup nih misalnya gitu ya, atau malah kakaknya jadi gak cukup, adiknya jadi yang lebih, jadi gak balance. Semuanya memang harus kita pikirkan dengan baik dan juga dengan matang teman Pro 2. Tapi yang pasti memang paradigma baru ini tidak lagi menempatkan ukuran keluarga sebagai target utama. Sebaliknya arah kebijakan kependudukan sekarang itu sudah menitikberatkan sekali lagi pada pemenuhan hak individu serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Nah, perubahan ini juga diiringi dengan upaya menghapus ya yang namanya anggapan bahwa urusan keluarga dan pengasuhan anak-anak misalnya semata-mata itu merupakan tanggung jawab perempuan aja. Enggak, sekarang udah mulai mindsetnya udah mulai berubah gitu kan. Karena memang kalau kita lihat ini dari Wakil Menteri Kependudukan dan juga Pembangunan Keluarga Ratu Ayu Isyana Bagus Oka menegaskan bahwa pergeseran paradigma ini bahkan diterapkan secara merata termasuk di daerah 3T, daerah tertinggal, terdepan, dan juga terluar. Disampaikan juga meskipun angka kelahiran di daerah timur seperti Papua misalnya masih di atas angka ideal gitu ya, namun pemerintah tidak akan melakukan intervensi terkait jumlah anak. Sekali lagi, Kementerian tidak berniat memberikan batasan anaknya harus berapa, karena sekali lagi itu adalah hak masing-masing individu. Nah, edukasi di lapangan ini difokuskan pada prinsip 4 terlalu, yaitu untuk menjaga kesehatan fisik ibu dan mencegah resiko stunting pada anaknya, teman Pro 2. Jadi yang dipastikan adalah, yang didorong adalah tekanan adalah agar 4 terlalu ini dijaga, terlalu muda jangan, terlalu tua jangan, jarak terlalu dekat jangan, terlalu banyak juga jangan, karena berhubungan dengan kualitas SDM-nya nanti. Ya, strategi yang menghormati otonomi tubuh perempuan dalam merencanakan kehamilan ini mendapatkan dukungan penuh dari komunitas di skala global, teman Pro 2. Jadi memang sudah lewat masanya pemerintah ini kemudian mendikte gitu ya, perempuan tuh untuk punya 1-2 anak aja. Tapi peran kita sekarang adalah bagaimana mendukung perempuan dengan menyediakan layanan dan juga informasi, teman Pro 2. Nah, ini disampaikan juga oleh perwakilan United Nations Population Fund di Indonesia, Hasan Mostami, di acara yang sama teman Pro 2, dimana kalau kita sekarang kan ibu, kalau zaman dulu tuh mungkin ibu cuma fokus aja ngurusin anak gitu ya, gak kerja. Tapi sekarang dilema, ibu tuh perannya udah double, triple, quartet, udah bener-bener harus jadi multitasking mom gitu ya. Udah kerja juga iya, ngurusin anak, ngurusin keluarga, ini kan double-double nih kalau kita lihat job desk-nya menjadi seorang ibu. Nah, meskipun memiliki hak penuh teman Pro 2, tapi dilema ibu bekerja antara karir dan juga pengasuhan ini kan juga jadi dilema bagi seorang ibu gitu.
gitu ya. Karena memiliki hak penuh misalnya merencanakan keluarga, perempuan di Indonesia itu masih berhadapan juga dengan realitas pahit di dunia kerja di era sekarang, teman berdua. Oke, kalau kita lihat lagi dari data kependudukan, ini menunjukkan ada tingkat partisipasi begitu ya terkait angkatan kerja perempuan yang kalau by data lagi-lagi ini menyentuh angka 56% teman pro 2, berbanding sangat jauh ya dengan laki-laki yang sudah ada di 84% teman pro 2. Jadi perempuan kalau udah kerja, yang jadi pikirannya kalau punya anak nanti anaknya sama siapa kayaknya gitu ya. Nah, kekhawatiran akan penelantaran anak ini juga jadi alasan utama banyak ibu terpaksa mereka menunda kehamilan misalnya, atau bahkan meninggalkan karir profesional mereka karena harus ngurusin anak seperti itu. Ya, menjawab krisis pengasuhan ini, pemerintah juga merumuskan yaitu ada beberapa solusi konkret ya untuk meringankan beban para ibu yang lagi berkarir nih. Salah satunya diwujudkan melalui inisiatif tempat penitipan anak, ada daycare yang berkualitas tentunya dari Kemenduk Bangga melalui program Taman Asuh Sayang atau Anak Tamasya yang diluncurkan pada Mei 2025 lalu. Sekarang kan orang tuh agak serem ya kalau nitipin anak di daycare gitu kan, karena banyak-banyak kejadian yang memang sudah terbukti gitu ya, sudah ada reportnya sampai akhirnya anak kita yang harus jadi korban dan lain sebagainya. Nah, teman pro 2 ini selain menyediakan infrastruktur fisik yang juga ramah anak, pendekatan kultural ini juga digalakkan secara masif teman pro 2. Pemerintah kabarnya juga meluncurkan gerakan Ayah Teladan Indonesia ya, namanya GATI, yaitu demi mematahkan anggapan usang bahwa anak tuh hanya butuh sosok ibu aja untuk bisa bertumbuh dengan baik. Karena Isyana juga menyampaikan ini selama ini pengasuhan anak Indonesia tuh lebih banyak di tangan ibu. Nah, kita ingin mendorong agar para ayah ini juga terlibat nih dalam pola pengasuhan, karena orang tua itu bukan hanya ibu aja. Nah, di Malang tuh juga lagi ada gerakan ayah mengantarkan anak ke sekolah gitu ya. Harapannya ini kemudian juga bisa menunjukkan ayah pun juga harus ada kontributnya gitu, agar nantinya membangun kedekatan emosional, membangun kedekatan sama anak juga gitu kan, bisa ngobrol dulu sebelum ke sekolah, tanya hari ini ada PR apa, ada ujian apa, ngobrol gitu ya intens sama anak. Ini kan akan membangun bonding juga di antara ayah dan juga anak, teman pro 2. Sekali lagi memang kalau kita lihat keterlibatan aktif dari kedua belah pihak ini dinilai menjadi sekali lagi landasan yang ini sangat penting dalam pembentukan mental dan ketahanan fisik generasi masa depan bangsa. Karena sekali lagi ketahanan sebuah bangsa pada keluarga gitu ya, ketahanan sebuah keluarga itu pada akhirnya ini akan berimbas langsung pada ketahanan demografi negara, teman pro 2.

Pro 2. Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

Radio masih akan ditemenin sampai di jam 10 pagi nanti gitu ya. Jadi buat kamu yang lagi dengerin kita pagi hari ini, masih di jalan, still sambil lagi driving gitu ya, hati-hati di jalan dan tetap utamakan keselamatan dalam berkendara, teman Pro 2. Oke, kamu tahu gak sih ini ada yang namanya Tilly Norwood. Jadi dia ini akan debut gitu ya sebagai aktor AI pertama di layar lebar, teman Pro 2. Jadi Tilly Norwood ini adalah karakter visual yang mana ini berbasis AI kayak gitu ya. Dan AI generatif gitu akan debut sebagai tokoh utama dalam film layar lebar bertajuk Misaling, teman Pro 2. Jadi ini turut menandai debut aktor AI dalam sejarah film layar lebar. Dan kehadiran entitas AI ini, berasa nonton Conjuring ya kalau ngomong entitas. Jadi kehadiran entitas AI ini telah menjadi salah satu isu sensitif di Hollywood dan industri film secara luas, bahkan mendorong sejumlah nama besar di industri tersebut untuk menyuarakan penolakan terhadap Norwood maupun penggunaan kecerdasan buatan dalam perfilman, teman Pro 2. Jadi Tilly Norwood ini adalah aktor AI yang diproduksi oleh Particle 6, perusahaan teknologi AI sekaligus studio produksi kreatif yang basisnya ada di London, Inggris, dan dia digambarkan sebagai seorang perempuan dengan bentuk tubuh ideal dan wajah yang tegas, teman Pro 2. Di mana dalam proses produksi Tilly Norwood, CEO Particle 6 Ellen van der Velden ini juga bilang kalau pihaknya sudah melatih ulang dan meningkatkan keterampilan tim internalnya, seperti itu ya. Jadi gitu ya, balik lagi, kalau misalnya kita lihat ini kan memang adalah satu kemajuan yang luar biasa kayak gitu ya. Yang pasti juga, teman Pro 2, kalau kita lihat lagi dari alih-alih menganggap AI ini sebagai ancaman bagi industri perfilman, Ellen ini juga mengatakan teknologi tersebut bisa mendukung produksi film naratif ya, di mana filmnya ini memang keren gitu ya. Jadi kita tungguin aja seperti apa, karena pastinya film ini akan ditunggu oleh para pecinta film-film AI, teman Pro 2. Ntar kita bakal balik lagi deh, tapi setelah yang satu ini.

0: Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya,

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya.
0: Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saat

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja. 2000
0: years later. Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
2: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
3: Teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2, selengkapnya disampaikan Tania Kinanti. Informasi pertama, Teman Pro 2, bagi sebagian masyarakat muslim, jenang suro atau bubur suro bukan hanya sekedar sajian lezat, namun juga bagian dari tradisi menyambut tahun baru Islam. Seperti yang dilakukan masyarakat di Desa Tutur, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan, pergantian kalender Islam ini disambut dengan antusias oleh pemerintah Desa Tutur dengan menggelar festival Jenang Suro. Festival tersebut digelar pada hari Rabu tanggal 8 Juli di Pendopo Kecamatan Tutur di sepanjang jalan di sekitaran kantor kecamatan. Dalam festival ini, Teman Pro 2, masyarakat juga menyaksikan pawai budaya yang semarak hingga bazar UMKM lokal yang menampilkan berbagai produk unggulan. Kata Hermanto, kegiatan seperti ini menandakan tradisi terus terjaga, budaya terus hidup, dan ekonomi lokal terus bergerak. Sementara itu, Camat Tutur Hendi Chandrawijaya berterima kasih kepada masyarakat Desa Tutur yang senantiasa menjaga adat istiadat dan budaya. Salah satunya Festival Jenang Suro, ia pun mengajak masyarakat untuk terus menjaganya agar tetap dilanjutkan oleh generasi mendatang. Hendi meyakini melalui Festival Jenang Suro, nilai gotong royong persaudaraan dan juga penghormatan terhadap tradisi leluhur akan terus terjaga di tengah perkembangan zaman yang semakin canggih. Informasi berikutnya, Teman Pro 2, Panggung Wingit di kawasan Baloga UMKM Market Batu Love Garden menghadirkan wahana rumah hantu bernuansa tradisional Jawa bagi para pengunjung. Wahana tersebut menjadi alternatif wisata tematik yang memadukan unsur hiburan, budaya, dan tantangan dalam satu pengalaman interaktif. Panggung Wingit dirancang sebagai permainan berkelompok yang mengajak pengunjung menjelajahi rumah tua dengan suasana gelap dan penuh kejutan. Dalam setiap sesi, maksimal 6 peserta ditantang mencari sebuah kunci yang tersembunyi di area kamar nenek untuk menyelesaikan misi. Selama permainan berlangsung, seluruh peserta tidak diperkenankan menggunakan telepon seluler maupun alat penerangan lainnya. Kondisi tersebut mengharuskan pengunjung mengandalkan keberanian, kerjasama tim, serta kemampuan beradaptasi di tengah minimnya pencahayaan. Direktur Batu Love Garden Nisha Mei mengatakan setiap wahana di Baloga digembangkan untuk menghadirkan pengalaman wisata yang beragam. Menurutnya, setiap destinasi dirancang memiliki karakter tersendiri sehingga mampu memberikan kesan berbeda bagi wisatawan. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2, produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM.
4: Stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Yotmo Blue 2, selamat pagi menjelang siang ya. Dan kali ini di jam 10 hingga di jam 11 ada Tania yang bakal nemenin kamu. Tapi kali ini aku gak sendirian teman Blue 2, karena spesial banget ya. Di 1 jam ke depan aku akan barengan bersama dua orang-orang cantik ya di studio Blue 2. Ini ada Ibu Sri Rahayu, Sarjana Keperawatan, Nurse Magister Kesehatan. Dan juga ada Ibu Aulia Risti Ramadhani, Sarjana Kebidanan, Bidan Magister Kesehatan. Jadi selamat datang ya di studio Pro 2 ini, ibu-ibu yang cantik-cantik.
1: Terima kasih Mbak Tania.
0: Jadi gimana Bu kabarnya di pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, luar biasa.
0: Kompak sekali.
2: Sehat lah.
0: Dan ini ya, topik kita kali ini juga nyambung dengan yang cantik-cantik gitu ya Ibu ya.
2: Oh, terima kasih.
0: Jadi topik kita di pagi hari ini ada cantik itu sehat bukan pucat, dan mengenal anemia pada remaja putri serta cara pencegahannya ya Ibu. Dan mungkin ini kita bahasnya mungkin yang basic dulu kali ya. Kan ya, kalau misal anemia gitu ya, kalau misal di orang-orang umum, orang-orang awam gitu mengenalnya mungkin hanya kurang darah seperti itu. Tapi apakah ini memang sesederhana itu, atau sebenarnya anemia ini seperti apa sih Bu?
2: Iya. Terima kasih Mbak Tania. Selamat pagi para pendengar yang ada di rumah, remaja-remaja, adik-adik yang ada di rumah. Mudah-mudahan sekarang liburan ini sedang mendengarkan ya Putu ya. Baik, jadi anemia ini masih menjadi masalah yang sangat besar Mbak Tania ya. Khususnya adalah remaja putri maupun remaja putra, ini menjadi sorotan bagi kita orang kesehatan ya. Seperti di Jawa Timur ini ada sekitar 42-60% kejadian anemia ya remaja putri. Di tahun 2023 dari Survei Kesehatan Indonesia itu ada jumlahnya remaja putri yang anemia 18%. Kemudian untuk remaja putra itu ada 14,4%. Ya, jadi kita bisa bayangkan ya. Dan mereka menganggap bahwa anemia itu hanya kurang darah biasa. Nah, ini yang harus diberikan pemahaman kepada mereka tentunya ya. Padahal jika dibiarkan terutama pada anak-anak perempuan ya, dampaknya ini akan dirasakan sekali ya. Nanti ketika mereka menjadi seorang ibu ya. Karena remaja calon ibu begitu ya. Jadi kesehatan mereka akan menentukan tentunya generasi penerus bangsa.
0: Betul. Jadi kalau dari presentasi sendiri ya Bu ya, ini kan sama-sama antara perempuan dan laki-laki juga bisa terkena anemia ya.
2: Betul.
0: Bu. Tapi kalau dari persentasenya sendiri kan lebih banyak di perempuan ya. Nah itu sebenarnya kenapa Bu, kalau mungkin yang perempuan ini lebih rentan untuk mengalami anemia dibandingkan yang laki-laki begitu?
2: Iya betul, karena mungkin Bu Aulia ada ini ya. Bu Aulia, bagian Bu Aulia.
0: Oke, boleh banget Bu Aulia.
1: Oh iya, jadi memang benar ya Mbak, untuk presentasinya kenapa kok remaja putri itu lebih banyak, karena remaja putri itu mengalami yang namanya siklus menstruasi. Jadi siklus menstruasi itu tentu kita tahu ada beberapa mililiter ya, kita darah yang keluar itu tentu saja mengandung sel darah merah di dalamnya. Selain itu kita juga harus menyadari remaja-remaja putri ini kan punya body image ya. Kita pengen diet, pengen terlihat cantik seperti itu. Jadinya mungkin mereka itu mengurangilah namanya konsumsi-konsumsi makanan yang bergizi, atau bisa juga skip makanan. Belum lagi kalau mereka itu berusaha diet tapi justru mengonsumsi kopi-kopi kekinian seperti itu. Jadi bukan nutrisi yang masuk, bukan zat-zat yang tinggi gizi mineral itu yang masuk, justru malah gula seperti itu yang masuk ya. Jadi selain menstruasi, body image juga dari kebiasaan-kebiasaan dari pola makan seperti itu.
0: Oke, jadi memang banyak sekali ya untuk apa sih penyebab-penyebab dari anemia ini sendiri. Dan itu tadi kan untuk yang di remaja perempuan mungkin ya. Tapi kalau penyebab untuk yang di laki-laki itu seperti apa Bu?
1: Ya kurang lebih sama ya. Mungkin kalau laki-laki sekarang misal sering begadang, nah seperti oh, itu okay. ya, karena main game mabar-mabar ya anak-anak sekarang, atau yang itu apa yang kumpul-kumpul motor seperti itu, mereka kan tentu saja kadang lupa makan.
0: Betul.
1: Atau cuma makan makanan yang apalah yang di pinggir jalan seperti itu tanpa memperhatikan itu. Jadi memang mungkin pengeluaran darahnya tidak sebanyak itu, tapi kan aktivitas fisiknya tentu lebih banyak untuk laki-laki. Nah, jadi memang pada masa remaja juga ada zat-zat yang dibutuhkan untuk sel pertumbuhan. Jadi jangan lupa, sebenarnya asupan mereka itu dibutuhkannya lebih banyak, tapi ya karena remaja itu aktivitasnya lebih banyak. Pada laki-laki kadang juga olahraga, seperti itu juga kadang ada yang diet. Jangan lupa, banyak juga loh yang justru hanya mengkonsumsi apa fiber-fiber yang protein-protein seperti itu. Nah, itu kan kita dapat dari zat yang mengandung zat besi itu kan bukan dari protein yang seperti itu, tapi dari protein-protein yang berasal dari ikan, telur, daging seperti itu.
0: Yang real food gitu ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Tapi mungkin remaja-remaja saat ini juga kurang ngerti gitu ya kali Bu, untuk apa sih ya ini menandakan anemia nggak sih gitu. Jadi mungkin bisa dijelaskan mungkin gejala awal yang memang sering nggak disadari sama remaja itu biasanya apa aja Bu?
2: Iya, baik Mbak Tania. Jadi beberapa remaja dengan pola mereka seperti itu yang sudah dijelaskan oleh Bu Aulia tadi ya. Ini kan kejadiannya nggak serta merta, tetapi sudah kronis lah istilahnya ya. Artinya itu pola kebiasaan yang sudah menaun begitu ya, akhirnya berdampak terhadap kondisi daripada tubuh yang mana kekurangan daripada zat hemoglobin. Nah, atau yang disebut sebagai anemia. Ketika seseorang atau ketika remaja mengalami anemia, salah satunya permasalahannya adalah mudah lelah, ya, letih, lesu. Kemudian dampaknya banyak akhirnya terhadap kegiatan mereka pasti akan terganggu. Kegiatan belajar menjadi menurun. Nanti dampaknya prestasi belajarnya menjadi menurun. Seperti itu ya. Kalau sudah bekerja mungkin mereka jadi kinerja di tempat kerjanya menjadi kurang baik seperti itu ya. Jadi hal-hal seperti inilah ya yang membuat kerugian bagi kita kalau misalnya anak-anak ini tidak memperhatikan gejala-gejala tersebut. Ya, utamanya adalah mudah letih, lelah, lesu, ngantukan gitu ya.
0: Itu cukup umum sekali ya sebenarnya.
2: Sangat
0: ya, Bu, ya.
2: Umum sekali.
0: Tapi ada enggak sih cara-cara untuk membedakan yang misal letih, lesu yang memang emang lagi capek gitu sama yang emang ini gejala dari anemia ini sendiri, Bu?
2: Iya. Jadi adik-adik remaja itu sebetulnya bisa mendeteksi secara dini. Misalnya dia bisa memeriksa kelopak matanya, ya, dengan membuka dengan ibu jarinya begitu diturunkan kelopak matanya dilihat pucat apa tidak, berwarna pink apa tidak, begitu ya. Kalau misalnya pucat putih berarti itu sudah menunjukkan anemia. Atau misalnya dari lidah. Ya, dari lidahnya disuruh menjulur, dilihat di kaca. Kalau misalnya tidak berwarna pink, misalnya warnanya putih, bukan putih karena panas dalam ya, tetapi putih dia memang kondisi normal, namun putihnya karena pucat. Itu juga bisa mengindikasikan dia anemia. Atau bisa juga dengan memeriksa tangan. Ya, tangannya dia disuruh periksa begini, kalau misalnya, waduh kok nggak merah ya, misalnya begitu ya, kok putih ya warnanya, berarti
0: mengindikasi. Saya ikut ngecek nih.
2: Biasanya kita kalau ngecek ibu hamil karena mereka sekarang sudah pakai lipstik ya, biasanya dari bibir juga bisa ya. Kalau pakai lipstik itu sudah nggak bisa diidentifikasi.
0: Nggak bisa terlihat,
2: jadi
0: ya.
2: Biasanya ayo bu lihat, atau ayo mbak lihat anu tangannya, ini telapak tangannya. Kalau dia warnanya pink itu berarti masih memungkinkan dia tidak anemia. Atau dari ini mbak,
0: kuku itu.
2: Dari buku

0: usia pernikahan, mm-hmm. ya, kalau tidak disiapkan secara baik, kondisi tubuh hemoglobinnya pastinya nanti pada saat proses kehamilan ini akan terjadi gangguan. Mm-hmm. Gangguan yang pertama adalah kemungkinan pada saat proses pembuahan akan tidak terjadi.
1: Oke.
0: Okay. Artinya apa? Gugur sebelum waktu tumbuh dan berkembang di dalam rahim, ya. Atau bisa jadi dia bisa hamil, tetapi pada saat usia belum matang, mm-hmm. dia sudah lahir yang disebut sebagai kelahiran prematur.
1: Oke.
0: Okay. Ya. Mm-hmm. Atau dia bisa hamil sampai matang, tetapi bayi yang dilahirkan berat badan lahirnya rendah. Mm-hmm. Belum lagi nanti ada komplikasi lain di dalam proses kehamilan. Mm-hmm. Ya, ibunya mudah terkena infeksi. Seperti itu.
1: Jadi memang bahaya juga ya Bu,
0: bahaya.
1: Ya, kalau misal nggak ditangani dari dini gitu ya.
0: Betul. Hmm. Jadi juga pada saat persalinan Mbak Tania, mm-hmm. ya. Pada saat persalinan itu dibutuhkan energi yang luar biasa.
1: Betul.
0: Nah, energi itu diperoleh dari mana? Dari hasil pembakaran di dalam tubuh kita yang diperoleh dari oksigen yang diangkut oleh hemoglobin tadi dari paru-paru menuju ke sel-sel tubuh. Nah, sel-sel tubuh tadi masak kan? Dia masak. Ya, masak ini adalah dari nutrisi, mikronutrisi dengan oksigen tadi yang dari paru-paru akan dimasak, akan menghasilkan namanya energi. Ya, ketika energinya bagus yang dihasilkan, nanti pada saat proses persalinan pasti dia akan bisa melahirkan secara baik, secara normal ya. Tetapi kalau sampai kurang, berarti nanti kontraksinya pada saat persalinan akan menjadi terganggu, menjadi persalinannya lama. Kalau persalinan lama, kemudian nanti dampaknya akan terjadi perdarahan, terjadi infeksi, dan sebagainya, seperti itu.
1: Oke, ya. Jadi dampak dari anemia ini sendiri kalau misal nggak ditanganin juga cukup ini ya, cukup serius dan memang
0: serius.
1: Membahayakan juga ya Ibu ya.
0: Betul.
1: Tapi kan kalau misal kita ngomongin tentang anemia, mungkin ada nggak sih masih ada bertebaran mitos-mitos di tengah masyarakat gitu ya Bu? Pastinya kan kalau ada penyakit sesuatu, mesti orang-orang tuh kayak masih ada nggak dikaitkan dengan medisnya gitu ya Bu ya. Ada nggak sih mitos-mitos yang memang tentang anemia yang masih sering ditemukan gitu Bu?
2: Oke, kalau tentang mitos-mitos tentang anemia sendiri ya Mbak ya. Kadang kita mengenal anemia itu sama halnya dengan darah rendah. Padahal itu adalah dua hal yang berbeda tentu saja. Meskipun gejalanya mungkin mirip ya. Ada lemesnya, ada letihnya, ada deg-degannya, ya maksudnya bukan deg-degan jatuh cinta, tapi deg-degan jantungnya itu berdebar. Nah, tapi tentu saja anemia itu berbeda dengan tekanan darah rendah. Ya. Karena kalau tekanan darah rendah itu adalah kemampuan jantung memompa, memang rendah ya, tekanan namanya tekanan. Kalau anemia itu kekurangan zat hemoglobin di dalam darah. Nah, hemoglobin itu gunanya apa? Untuk mengangkut oksigen. Nah, kalau oksigennya kurang, nah oksigen itu dialirkan kemana? Dialirkan ke otak, dialirkan ke mata, dialirkan ke tubuh. Kalau oksigennya kurang, akhirnya kalau ke otak jadi gampang ngantuk. Kalau ke mata jadi gampang pusing, kelingan itu loh yang berbintang-bintang itu. Nah, kalau ke tubuh akhirnya menjadi lemas. Nah, itu yang wajib mungkin teman-teman kadang salah sangka ya antara anemia dengan darah rendah. Kalau darah rendah itu memang adalah kemampuan jantung memompanya memang tidak terlalu kuat. Nah, itu bisa dipengaruhi juga dari aktivitas fisik dan lain sebagainya. Nah, kalau anemia ini ada beberapa hal juga. Anemia itu harus minum tablet tambah darah, itu fakta. Ketika kita misal dari mikronutriennya dari makanan itu kurang, kita kan tentu butuh lah suplementasi dari luar. Nah, jadi minum FA itu justru baik untuk mengatasi. Nah, apakah tablet tambah darah itu membuat gemuk? Nah, ada juga yang takut ini. Minum tablet tambah darah nanti takut gemuk. Jangan takut ya. Itu kan bukan lemak yang kita masukkan dalam tubuh. Itu kan kita memasukkan mikronutrien yang bernama zat besi yang nantinya diolah di sumsum tulang belakang kita, membantu membentuk menjadi

0: menjadi hemoglobin. Nah, itu kayak bahannya gitu loh, Kak. Nah, dari dalam tubuh kita sudah punya bahannya, tapi dengan adanya zat besi yang dari luar, supaya pembentukannya itu semakin bagus. Nah, jadi sel darah merahnya banyak, oksigen yang dibawa ke otak, ke organ, ke mata, ke tubuh juga jadi lebih bagus. Bukan nambah lemak. Kalau teman-teman makan cilok itu yang baru ya gemuk. Kalau minum multivitamin enggak apa-apa.
1: Malah sehat ya.
0: Iya,
1: bagus ke tubuhnya. Sekali. Tapi kan dulu waktu aku sekolah gitu ya, Bu, ya itu kan mungkin setiap minggu satu kali seminggu itu biasanya menerima kayak tablet tambah darah.
0: Iya, betul
1: nah,
0: sekali.
1: Tapi itu biasanya yang dikasih kan cuman yang perempuan-perempuan
0: betul,
1: aja.
0: Iya.
1: Tapi itu kan sebenarnya yang laki-laki butuh gak sih, Bu, kalau misal untuk tablet tambah darah ini sendiri? Mungkin kalau perempuan dikasihnya kan karena tadi ada siklus menstruasi itu tadi ya, Bu, ya. Tapi kalau untuk yang laki-laki sendiri indikasi untuk ini membutuhkan tablet tambah darah itu dari mana?
0: Iya, jadi kalau teman-teman terutama Mbak Tania juga waktu sekolah nanti ya, dulu itu ada program tablet tambah darah satu kali seminggu dan setiap siklus menstruasi, kita itu namanya adalah pencegahan.
1: Nah,
0: sebenarnya kalau bagaimana laki-laki itu perlu enggak sih diberikan tablet tambah darah? Kita bisa lihat juga dari status gizinya. Kalau laki-laki itu kan ya bukan berarti meremehkan ya, laki-laki tidak mungkin anemia, tapi untuk terjadi anemia itu jauh lebih sering perempuan karena perempuan mengalami pendarahan yang siklus ya, tiap bulan siklus. Kalau laki-laki kan ya mungkin ada yang anemia tapi kan tidak setiap siklus setiap bulan dia mengalami hal itu. Nah, jadi kalau pada laki-laki, kalau kita sadar pas SD juga kita kan ada penimbangan. Nah, di situ jadi kita sudah mitigasinya itu istilahnya itu dari kecil kita sudah dari ukur status gizi. Nah, mengapa kalau tablet tambah darah ini sebagai pencegahan itu hanya fokus pada remaja putri? Karena itu tadi kita melihat laki-laki itu ya kalau seumpama status gizinya sudah baik, tidak ada gejala, tentu tidak perlu diberikan pencegahan seperti itu.
1: Oke. Untuk yang di perempuan dikasih pencegahan karena tadi ada siklus menstruasi.
0: Betul,
1: itu tadi ya.
0: Itu pencegahan. Laki-lakinya mau enggak mengkonsumsi seperti itu? Wong, kadang disuruh makan aja kan makan juga pilih-pilih.
1: Betul.
0: Atau memang karena laki-laki juga porsi makannya lebih banyak, jadi enggak perlulah seperti itu. Misal seperti itu. Tapi teman-teman juga jangan anggap enteng. Meskipun program ini berfokus pada remaja putri, remaja putra juga harus itu tadi ya, karena hubungannya dengan prestasi belajar, prestasi sekolah, kualitas kerja. Nah, teman-teman yang laki-laki juga harus mawas diri. Itu kan programnya memang buat perempuan, tapi remaja laki-laki juga harus tetap mawas diri, memeriksa dirinya sendiri. Kalau sumama dirasa pucat, bisa juga cek lab ya. Sekarang kan juga alhamdulillah enggak mahal. Nah, seperti itu. Kalau sumama dibutuhkan suplementasi, supaya bisa dibutuhkan suplementasi seperti itu.
1: Oke. Jadi kalau memang udah merasa kayak aduh ini butuh cek deh, jadi langsung aja cek ya gitu.
0: Nah, bisa seperti itu atau itu tadi perbaiki dulu pola makan, pola istirahat. Kalau itu sudah dirasa cukup tapi masih ada gejala-gejala seperti itu, ya mungkin kita patut curiga ya. Untuk masa depan teman-teman, kalau belajar udah gak fokus, gimana kita
1: udah mikir yang lain-lain gitu ya, gak bisa mikir satu pelajaran gitu.
0: Mau main sepak bola tapi kalau deg-degan terus tangannya tremor, gimana mau jadi ngegolin sepak bola?
1: Jadi juga merugikan diri sendiri juga ya.
0: Betul
1: ini
0: banget.
1: Ya
2: Tania, mungkin saya tambahkan ya.
1: Iya,
2: untuk
1: boleh, Bu.
2: Para remaja ya, remaja ini difasilitasi posyandu remaja.
1: Okay.
2: Ya, ada istilahnya sekarang ILP. ILP itu adalah integrasi layanan primer. Ya. Integrasi layanan primer itu di sana posyandu yang memberikan layanan kepada tidak hanya balita, bayi balita, ibu hamil, tetapi juga remaja dan lansia. Nah, adik-adik jangan segan-segan untuk datang ke posyandu ILP untuk mendeteksi dini kondisi kesehatannya, untuk mendapatkan pelayanan. Misalnya laki-laki tadi, aduh saya kok saya tengarai kondisi saya nggak baik-baik saja ya, mungkin anemi, saya tak periksa. Boleh, mereka akan periksa HP di sana. ya. Mm-hmm. Kemudian nanti kalau terdeteksi anemi bisa mendapatkan pelayanan FE yang sama dengan remaja putri tentunya, seperti itu.
1: Oke, jadi ya, mungkin para remaja ini masih mungkin takut-takut atau malu-malu gitu kalau datang. Itu mungkin tips-tips yang bisa dibagikan ke remaja-remaja gitu, Bu. Apa, Bu?
2: Maksudnya tip supaya tidak tidak takut.
1: Betul.
2: Ya, ya, adik-adik remaja ini mungkin nggak perlu takut dan nggak perlu malu ya. Mm-hmm. Karena yang ada di sana adalah juga keluarga kita, ibu-ibu kita yang memberikan pelayanan. Mm-hmm. Bapak-bapak yang memberikan pelayanan, itu anggap aja bapak-bapak dan ibu-ibu sendiri. Ya wajar saja ya, kebanyakan anak remaja itu nanti nanti saya ketahuan anemi nanti terus bagaimana ya. Justru kita melakukan deteksi dini ya, itu akan lebih baik dalam upaya pencegahan daripada sudah terlanjur sakit.
1: Betul.
2: Karena kalau sudah anemia nanti laki-laki misalnya Bu Aulia tadi mengatakan deg-degan itu bisa mengganggu jantung masalahnya.
1: Okay.
2: Ya, bisa mengganggu daripada pekerjaan jantung, pekerjaan ginjal, pekerjaan liver seperti itu. Jadi remajanya memang harus memiliki kesadaran sendiri, nggak perlu malu ya. Artinya ajak temannya bersama-sama. Misalnya kan mereka pasti punya circle-circle gitu.
1: Betul.
2: Ya. Ayo ajak circle-nya ke sana, ke ILP begitu ya. Sekarang pelayannya setiap bulan disiapkan oleh puskesmas.
1: Yeah. Jadi biar gak malu, gak takut, langsung aja barengan sama teman-temannya rame-ramean.
2: Iya,
1: gitu ya,
2: biasanya di balai RW Bu. Ya, pelayanannya biasanya di balai RW atau di balai-balai begitu ya.
1: Jadi bisa langsung ramean gitu ya, datang biar gak malu-malu. Kadang kalau misal sendirian kan kayak ada rasa-rasa takut atau gimana gitu ya. Nah itu dia Teman Pro 2, obrolan kita di pagi menjelang siang ini. Tapi jangan kemana-mana karena Tania dan juga Ibu Yayu dan juga Ibu Aulia akan kembali lagi untuk membahas tentang anemia pada remaja putri dan juga cara pencegahannya. Jadi tetap stay tune terus di 87,9 Teman Terbaik Kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

0: Ya teman Pro 2, balik lagi barengan sama Tania di sini ya teman Pro 2, dan juga masih dengan topik cantik itu sehat bukan pucat, mengenal anemia pada remaja putri dan juga cara pencegahannya. Dan ini bersama Ibu Aulia dan juga Ibu Yayu di studio Pro 2 teman Pro 2 ya. Dan mungkin kita tadi udah ini ya membahas tentang mungkin gejala-gejalanya seperti apa. Mungkin sekarang kita bisa ini ya langkah gitu untuk pencegahan dari anemia ini sendiri bagaimana. Jadi memang apa sih langkah yang memang paling sederhana gitu untuk mencegah anemia ini sendiri?
1: Oke, baik. Baik, adik-adik remaja masih sejun ya. Senang sekali kalau masih mau mendengarkan kami ya. Jadi untuk upaya-upaya pencegahan seperti sudah saya sampaikan tadi, okay. Yang pertama adik-adik harus deteksi dini dulu, ya. Deteksi dini salah satunya dengan melihat kelopak matanya, ya. Kelopak matanya pucat apa tidak, kemudian telapak tangannya, telapak tangan berwarna pink atau pucat, lidah ya pink atau pucat, kuku-kuku, buku-buku kuku tangan, ini kaki dilihat pucat apa tidak ya. Itu untuk upaya deteksi dini. Kemudian kalau itu salah satu cara mencegah tentunya.
0: Betul.
1: Ya. Nah, kemudian adik-adik harus memperhatikan yang wanita atau perempuan ini biasanya karena setiap bulannya menghadapi siklus menstruasi dan mengeluarkan darah yang mungkin cukup banyak. Ini juga harus memperhatikan makanan yang dikonsumsi, terutama makanan-makanan yang mengandung banyak Fe-nya ya, ferumnya ya, kemudian zat besinya ya. Misalnya apa? Ada sayur-sayuran yang berwarna hijau. Ini supaya dikonsumsi. Hindarkan makanan-makanan cepat saji karena ini akan memperparah kondisi aneminya nantinya ya. Kemudian juga jika mau susu, minum susu. Kemudian telur ya, kuning telur, ini juga bagus. Kemudian daging merah ya. Kemudian perlu kita ingatkan adik-adik ini enggak laki enggak perempuan juga suka begadang nih ceritanya. Jadi ya adik-adik tidur juga harus diatur pola istirahatnya ya, pola istirahat, pola makan. Ini harus betul-betul diperhatikan ya, karena jangan sampai kita jatuh ke anemia. Kalau sudah jatuh ke anemia, maka gangguan organ tubuh kita sangat-sangat banyak, termasuk otak ya. Tadi sudah disampaikan juga sama Bu Aulia ya. Kemudian liver kita juga terganggu, atau hati, jantung. Betul. Kita menjadi kelelahan. Kan kasihan kalau otot jantung kelelahan. Padahal jantung ini berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh, di samping memompa darah untuk jantungnya sendiri. Ya, kemudian juga paru-paru. Nanti kalau orang anemia, salah satu gejalanya dia sesak nafas, ya, kekurangan oksigen. Jadi yang diangkut ke sel-sel yang ada di paru kurang, maka dia juga akan mengalami kesulitan di dalam mengembangkan paru-parunya, sehingga dia menjadi sesak seperti itu.
0: Oke, jadi memang banyak banget ya Bu untuk dampak-dampak dari anemia ini sendiri yang ini ya juga merugikan diri kita sendiri gitu ya. Apalagi remaja-remaja kan lagi masa-masa aktifnya untuk mungkin bersekolah atau bahkan udah ada yang masuk untuk perkuliahan gitu ya Bu ya. Tapi kan pola makan ini juga mempengaruhi dari bisa anemia gitu ya. Tapi gimana sih cara untuk membangun kebiasaan makan yang sehat gitu di tengah memang aktivitas di remaja-remaja di sekolah itu kan padat sekali gitu ya Bu. Jadi memang bagaimana sih cara untuk membangunlah kebiasaan untuk makan sehat? Terus kan kalau di sekolah banyak jajanan-jajanan yang di luar-luar sekolah itu juga mungkin masih kurang sehat gitu ya Bu, ya.
1: Remaja harus memiliki prinsip. Ya. Pagi harus sarapan. Harus loh ya, harus.
0: Itu emang penting banget ya.
1: Penting sekali, penting ya. Jadi harus sarapan pagi sebelum berangkat ke sekolah. Kalau tidak sempat pada saat mau berangkat sekolah tidak sempat, paling tidak makan rebusan telur.
0: Oke.
1: Okay. Udah satu atau dua, dua kalau paling tidak ya, seperti itu dibiasakan. Kalau nggak ada ya tempe tahu nggak apa-apa lah ya, harus dimakan itu. Kemudian apa yang dimasak orang tua itu harus dimakan, jangan memilih-milih. Pasti orang tua memasakkan masakan untuk anaknya itu yang terbaik, pastinya seperti itu. Tapi bagi remaja-remaja yang kos, upayakan bisa mengelola masakannya sendiri. Saya yakin ya bisa masak asal memang dari niat yang baik untuk sehat, begitu ya. Nah, pokoknya hindari makanan-makanan yang kira-kira itu akan merugikan kesehatan kita sendiri. Contohnya misalnya jajanan harus dilihat. Jajanan ini banyak mengandung gula, mengandung tepung atau mengandung minyak, itu harus benar-benar dihindari sedini mungkin. Ya. Saya nggak akan menyebutkan, banyak sekali sekarang jajanan-jajanan yang notabene ini memang merangsang nafsu ingin beli.
0: Oke. Okay. Iya, apalagi kalau di pinggir jalan kan banyak sekali ya, Bu. Ya jadi kayak aduh mau pilih yang mana nih?
1: Micin-micin itu yang bikin merangsang ya, umami-umaminya itu yang merangsang. Sebetulnya secara nutrisinya dipertanyakan begitu ya. Tetapi kalau misalnya adik-adik terutama yang kos, misalnya bikin sendiri, itu kan diolah, misalnya tepung diberi parutan
0: sayur-sayuran,
1: kemudian dikasih udang atau daging atau ayam, terus dimasak sendiri, digoreng dengan cara yang sehat, tentunya pasti anak-anak ini semua sehat, anak Indonesia akan sehat.
0: Insya Allah ya, Bu ya.
1: Karena kalau udah nggak tinggal sama orang tua ini jadi
0: agak susah ya, agak untuk susah nge-track makanan yang masuk gitu ya. Apalagi kalau misal anak kos kan biasanya suka begadang. Betul. Terus nanti tengah malam bikinnya mie instan gitu ya. Itu dia yang bahaya ya. Jadi tapi ada nggak sih, kan memang pola makan ini sangat amat mempengaruhi ya, Bu ya. Tapi kalau misal untuk remaja yang lagi menjalani diet gitu, apakah ada pesan-pesan nih untuk mereka?
2: Tentu saja ada ya, Mbak. Namanya itu sebenarnya kita itu kalau di dunia kesehatan mengenal diet. Diet itu artinya makan loh, Mbak. Bukan mengurangi makan ya. Jadi mungkin yang dimaksud adalah diet yang sehat. Jadi kayak kita lah mengenal ada karbohidrat, protein, ya sebagainya ya. Ada juga sayur, ya mineral. Nah, ada karbohidrat yang dikenal sebagai karbohidrat yang kompleks dan non-kompleks. Ya. Yang kompleks itu yang sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kita awet kenyang gitu loh istilahnya. Nah, itu bisa dari gandum, bisa dari ubi-ubian, seperti itu ya. Kalau nasi memang indeks glikemiknya tinggi ya, jadi dia sangat mudah. Jadi kalau teman-teman misal tadi udah dikasih tips sama Bu Yayu ya, sarapan kukusan ubi sama telur rebus. Nah, udah kenyang, proteinnya dapat, seratnya dapat. Cakep tuh.
0: Cocok banget ya itu ya.
2: Terus agak siang nanti, aduh jangan ngopi dulu.
0: Ini yang susah ditahan ya untuk ngopi-ngopi ini.
2: Ngopi boleh, tapi diusahakan kalau ngopi atau ngeteh itu jangan bersamaan sama makan. Karena apa? Ada zat-zat senyawa, di teh itu ada tanin, di kopi itu ada kafein. Yang kalau itu kita makan bareng sama zat besi dan mineral lainnya, itu malah justru jadi gak terserap oleh tubuh. Nah, kalau kita ngopi ya ngopi aja. Jangan, Bu, nasi rames satu sama es teh satu. Udah cakep nasi rames, ada sayur, ada dagingnya, tapi minum teh ya zat gizinya mana terserap. Nah, seperti itu. Jadi kalau ngopi-ngopi aja, ngeteh-ngeteh aja, nanti makannya minum air putih atau justru pakai jus jeruk.
0: Kalau jus jeruk bagus ya?
2: Bagus, selain ada vitamin C-nya ya. Vitamin C sebagai daya tahan tubuh, juga untuk membantu penyerapan-penyerapan makanan itu tadi. Juga ada plusnya lagi, dapat melarutkan lemak. Jadi kita proteinnya dapat ya, zat heme-nya kita masuk, lemaknya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Dapat seger, dapat sehat. Kalau kopi sama teh
0: masih ya, kita, dihindari dulu lah ya.
2: Ya boleh.
0: Kalau diselingi sama makan, lebih baik jangan.
2: Ya
0: gitu
2: kita
0: ya.
2: Pakai coffee time sama coffee breaknya itu terpisah dari makan utama kita. Nah, tadi siang kita sudah makan seperti itu. Nah, siang-siang gitu kan banyak ya kita lihat kalau teman-teman yang di rumah ya kita makan apa yang ibu kita makan. Tapi kalau kita teman-teman anak-anak kos tenang, ada warung.
0: Ya, iya warteg, banyak sekali warteg, ya, warteg
2: itu yang menyediakan sayur-sayur ya. Kita bisa makan tuh sayur tuh. Nah, seperti itu. Kalau sore hindari makan yang terlalu malam.
0: Oke, jam berapa maksimal untuk yang idealnya?
2: Nah, idealnya sebenarnya makan sore itu sebelum jam 7 ya.
0: Oke.
2: Nah, jadi ketika jam 7 kita usahakan tidak ada makanan yang masuk lagi. Ya. Kita cuma ngemil buah atau apa itu silahkan untuk mengganjal lapar. Nah, jadi kita kayak sok-sokan intermittent fasting gitu. Kan katanya mau diet sehat. Nah, jadi kalau kita makannya sore, malamnya kita cuma selingi buah. Nah, nanti kan kita pagi sarapan lapar tuh. Nah, kita pasti harus wajib sarapan. Jadi itu merupakan siklus yang bagus. Sarapan itu maksudnya sebelum jam 8:30 loh ya.
0: Oke, ada jamnya juga ya.
2: Kalau brunch itu sudah bukan sarapan lagi. Nanti kita jadi makan paginya mundur ke jam 10, makan siangnya mundur jam 3, makan malamnya nanti kita baru lapar
0: mundur
2: jam
0: lagi gitu ya.
2: Nah, itulah padahal saat malam hari kan tubuh kita istirahat. Untuk metabolismenya kita istirahat dulu biar kalau metabolismenya kita tetap jalan nanti lemaknya justru numpuk. Iya, kalau cuma numpuk di bawah kulit, kalau numpuknya di organ kita kan tidak pernah tahu seperti itu.
0: Jadi itulah tadi tips-tips untuk yang mau mungkin mau memperbaiki lah pola makan gitu ya. Nanti tapi kalau misal nih anemia ini sudah terjadi gitu ya. Ini apa sih langkah yang harus banget untuk dilakukan?
2: Anemia itu pertama kita harus tahu ada beberapa penyebabnya ya.
0: Oke.
2: Ada anemia defisiensi besi yang karena dia itu memang nutrisinya kurang ya. Ada juga karena anemia karena pembentukannya kurang optimal. Ada anemia aplastik dan anemia sickle cell ya, kita bisa terima itu. Jadi itu kalau kita anemia kita harus periksa dulu memang. Kalau terus menerus, kalau dia cuma anemia yang berasal dari defisiensi zat besi, kita bisa perbaiki pola makan dan pola istirahatnya. Tapi kalau dia dari pembentukan selnya tidak normal dari dalam tubuh, nah itu butuh pengobatan yang lebih lanjut. Makanya tadi kita harus deteksi dini. Kalau seumpama kita anemianya cuma defisiensi besi dari perbaikan makanan sudah bagus, sudah oke. Tapi jangan lupa anemia sendiri itu ada dari proses pembentukan sel darah merahnya sendiri nggak normal dalam tubuh dan itu butuh pengobatan yang lebih lanjut seperti itu. Itu ketahuannya juga dari hasil lab ya. Kalau dari anemia itu sendiri, makanya teman-teman perbaiki gaya hidup supaya kita tahu kalau gaya hidupnya sudah baik tapi saya tetap anemia. Nah, mungkin kita harus memanfaatkan fasilitas kesehatan itu tadi. Kita di pemerintah juga ini ya, ada cek kesehatan gratis. Nah, iya, setiap ulang tahun teman-teman boleh tuh datang ke puskesmas untuk cek kesehatan gratis. Atau juga ada posyandu remaja, ada juga posyandu ILP, ada juga kegiatan cek kesehatan gratis yang datang ke sekolah-sekolah. Itu teman-teman harus manfaatkan betul. Nah, di situ kita akan tahu bagaimana kondisi kesehatan kita. Jadi selain anemia, banyak penyakit lain yang juga kita bisa cegah seperti itu.
0: Oke, jadi memang udah banyak banget ya fasilitas-fasilitas yang memang sudah ada dan mungkin bisa untuk dimaksimalkan gitu ya. Fasilitas-fasilitas yang memang udah ada ini teman Pro 2. Mungkin ini terakhir ya Ibu, karena udah mau jam 11 aja gak kerasa banget. Ini mungkin terakhir nih pesan untuk teman-teman Pro 2 yang mendengarkan kali ini agar lebih peduli lagi terhadap kesehatan dirinya sendiri.
1: Baik, saya ingin mengajak kepada seluruh remaja putri ya, agar bisa lebih aware terhadap dirinya ya, supaya apa, tercegah kondisi anemi. Jangan sampai menunggu sakit ya, karena kemudian baru bingung memeriksakan diri gitu ya. Jadi mulailah hidup yang sehat sejak dini.
0: Oke,
1: ya?
0: Oke,
1: okay. Okay, itu pesan dari saya.
0: Dari Ibu Aulia ada mungkin Bu pesan-pesannya?
2: Oke, okay, dari deteksi dini kita juga sudah tahu lah ya. Memperbaiki pola hidup itu mungkin tidak mudah, tapi teman-teman harus punya komitmen. Hidup sehat itu bukan hanya untuk diri sendiri ya, okay, tapi untuk keluarga, dan untuk kemajuan dari negara kita Indonesia ini. Jadi teman-teman itu harus sehat, harus pinter, remaja kita harus pinter, harus sehat, berprestasi, karena masa depan kita sekarang berada pada generasi-generasi muda yang mungkin sekarang masih sekolah dan masih remaja. Jadi teman-teman para pendengar, semangat dan selalu untuk menjaga kesehatan. Seperti
0: betul, karena lebih baik mencegah ya daripada mengobati ya.
2: Betul,
0: Bu ya.
2: Sekali.
0: Itu dia obrolan kita bersama Ibu Yayu dan juga Ibu Aulia tentang pencegahan anemia ya di remaja putri khususnya teman pro 2. Dan terima kasih semuanya yang udah mendengar obrolan kita yang sangat amat penting banget untuk diri sendiri gitu ya. Terima kasih banyak Ibu Yayu dan juga Ibu Aulia sudah sharing-sharing gitu ya tentang kesehatan ini, tentang anemia ini. Terima kasih banyak. Mungkin setelah ini bisa langsung melanjutkan aktivitasnya. Jadi
1: terima kasih.
0: Jadi Tania tetap di sini ya teman Pro 2 untuk menemani kamu semua, dan pastinya tetap stay tune terus di 87,9 teman terbaik kamu.

0: banyak sekali, Dah. Uang dari mana ini, Dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, Dah. Uda kan tidak kerja, Dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, Dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya, ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Uda, aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

0: musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama musik aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
1: Akselerasi kreatif musik Temu Pro 2, dan di jam 11 ini akan aku hadirkan lagu dari Alpama Prison yang berjudul This is Squad Alpama Temu Pro 2. Jadi memang Alpama Prison ini merupakan sebuah kolektif grup rap yang anggotanya ini memang terbentuk dari warga binaan lapas kelas 2 Merauke dan beranggotakan 10 orang yang masih menjalani masa hukuman. Jadi gak hanya sebatas menjalani proses hukuman seperti pada umumnya, Alpama Prison ini justru mendapatkan dukungan penuh dari sang kepala lapas nih untuk menciptakan karya melalui kecintaan mereka terhadap musik hip hop. Jadi berbagai macam bentuk showcase, gigs dan juga kompetisi ini sudah dilakukanlah oleh Alpama Prison, termasuk kompetisi dan seleksi dan kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi dengan Air Mukim Party, yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop. Dan produk kreatif rap dan dance yang sudah terseleksi ini dan juga terkurasi akhirnya diberikan kesempatan untuk dibuatkan video klip dan didistribusikan oleh Musik Bagus Teman Pro 2. Dan untuk lagu yang berjudul This is Squad Alpama ini sendiri menjadi karya yang terpilih untuk dibuatkan video klip serta dipublikasikan dalam digital streaming platform dan juga dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia Teman Pro 2. Dan melalui This is Squad Alpama, Alpama Prison ini ingin menunjukkan bahwa sebagai warga binaan, mereka ini tetap bisa berkarya dan juga mereka ingin menangkislah stigma-stigma sampah masyarakat karena mereka memang hanya salah jalan gitu, tetapi mereka ini tetap memiliki nilai baik dan juga stigma baik di masyarakat luas. Dan ini tanpa berlama-lama lagi, Teman Pro 2, langsung aja aku hadirkan Alpama Prison, This is Squad Alpama.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

Hitlist. Lalu juga Mas 9 teman Pro 2, udah waktunya Pro 2 Hitlist, yang artinya kamu bisa banget ya untuk request-request lagu kesayangan kamu semua di WhatsApp kita di 081-555-600-879 atau juga bisa ke Instagram kita ya teman Pro 2 di @pro2mlg. Jadi kamu bisa aja langsung ke story kita, terus di situ ada question box, langsung aja kamu komen-komen, isi-isi aja lagu kesayangan kamu yang mau kamu request di Pro 2 Hitlist ini teman Pro 2. Dan aku tunggu requestan kamu sampai nanti di jam 12 siang. Dan ini juga udah aku masukin beberapa requestan kamu teman Pro 2. Ada Cegil dari Nabila Takiyah dan juga ada Remuk dari Angie Carvalho teman Pro 2. Dan buat kamu nih, lagu-lagu lainnya juga tetap aku tungguin ya teman Pro 2. Dan langsung aja kita dengerin bareng-bareng lagu dari Nabila Takiyah yang berjudul Cegil. Enjoy.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya kalian kan?
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Banyak bukti sejarah baik tertulis ataupun relief yang menegaskan bahwa selama berabad-abad, umat Islam menjadi role model peradaban dunia. Di antaranya adalah seorang ilmuwan Islam yang melakukan riset tentang dunia penerbangan. Orang yang pertama merobek sekat-sekat kejumutan dalam bidang ini adalah seorang Muslim yang bernama Abbas bin Firnas. Ibnu Firnas menguasai banyak cabang ilmu pengetahuan. Ia suka menyibukkan diri dengan hal-hal yang baru. Dalam banyak manuskrip sejarah Andalusia, diceritakan bahwa Ibnu Firnas adalah seorang yang bersemangat dalam mempelajari hikmah, matematika, dan kedokteran. Abbas bin Firnas mencoba sesuatu yang baru, yaitu aerodinamika. Siapakah Abbas bin Firnas? Abbas bin Firnas bin Wirdas At-Takurini Al-Andalusi Al-Qurtubi merupakan seorang penemu dari Andalusia, seorang filosof dan juga penyair. Ia dibina dan dididik di kota ilmu dan ulama Takurina di wilayah Cordoba. Sejarawan tidak menyebutkan secara detail tentang kelahirannya. Hanya saja, ia disebut hidup pada abad kedua sampai ketiga Hijriah. Ia hidup di masa kekhalifahan Bani Umayyah kedua. Pada masa Khalifah Al-Hakam I, Abdurrahman II, dan Muhammad I yang hidup pada abad ke-9 Masehi. Abbas bin Firnas menyandang kedudukan sebagai penyair kerajaan di ibu kota Cordoba. Ia merupakan sosok yang langka, sangat perhatian dengan matematika, ilmu falak, fisika, dan terkenal dengan riset tentang penerbangan. Abbas bin Firnas adalah pilot pertama di dunia. Seluruh ahli sejarah sepakat, Abbas bin Firnas wafat di usia yang ke-80 tahun. Inilah biografi singkat Abbas bin Firnas, ilmuwan Muslim penemu pesawat terbang.
0: Islam, rahmat untuk semesta alam.

Y52 kemarin ini ya ada kabar yang cukup menyedihkan datang dari ini anggota grup K-pop yaitu NCT lagi-lagi NCT kayaknya NCT lagi ini deh kena ain deh teman bro dua. Jadi ini ternyata ada Win-Win yang mengakhiri kontrak dengan agensi SM Entertainment sekaligus seluruh aktivitasnya bersama grup NCT ini sendiri teman bro dua. Jadi kayak Mark ya, dia kan live SM dan juga NCT-nya ini sendiri. Dan kabar ini juga disampaikan oleh agensi SM Entertainment melalui platform komunitas penggemar global Weverse yang mengatakan nih bahwa pihaknya dan juga Win-Win ini telah sepakat untuk mengakhiri kontrak eksklusif secara bersama yang mulai berlaku pada hari ini teman Pro 2. Dan mereka juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Win-Win ya karena telah bersama perusahaan ini juga selama lebih dari 10 tahun sejak masa si Win-Win ini menjadi trainee teman Pro 2. Dan Win-Win sendiri ini mulai debut sebagai NCT 127 di 2016 sebelum bergabung dengan unit baru yaitu Wavy yang berbasis di China di 2019 teman Pro 2. Dan sejak saat itu ya ia ini lebih banyak beraktivitas bersama Wavy. Dan dalam beberapa tahun terakhir Win-Win ini jadi juga lebih fokus gitu ya untuk menjalani karirnya di China sebagai ini aktor teman Pro 2. Termasuk ini membintangi berbagai macam proyek acting dan juga menjalankan aktivitas solonya. Dan kabar Win-Win untuk mengakhiri kontrak ini juga menjadi anggota ketiga NCT yang juga keluar gitu ya pada 2026 ini. Setelah Mark dan juga Lucas ini lebih dahulu meninggalkan grup pada April lalu. Sebenarnya Lucas juga udah lama banget sih live dari NCT teman Pro 2 tapi dia masih di SM Entertainment ya. Dan pada bulan yang sama ya teman Pro 2, Ten ini juga mengakhiri kontraknya dengan SM Entertainment. Tapi bedanya kalau Ten ini dia tetap menjadi anggota NCT dan juga Wavy yang masih melanjutkan aktivitas bersama grup tapi dia udah gak terikat aja nih sama SM Entertainment teman Pro 2. Jadi memang ya banyak banget kabar-kabar dari SM Entertainment dan juga NCT ini sendiri yang mengumumkan bahwa membernya satu persatu ini stop kontrak sama SM Entertainment. Sebenarnya sangat disayangkan juga, sangat disedihkan juga karena bakatnya Win-Win ini benar-benar gimana ya, kurang digali aja sih menurut aku sama SM Entertainment. Jadi menurutku keputusan dia untuk keluar dari SM Entertainment dan juga NCT sudah keputusan terbaik teman Pro 2 karena aku lihat-lihat juga dia di China sana sangat amat bersinar banget ya menjadi aktor dan banyak banget project-project dia di China sana dan yang pastinya dia lebih bersinar ya teman Pro 2. Dan ini without any further ado langsung aja aku mau menghadirkan salah satu lagu dari Wavy yaitu Kickback. Enjoy.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Cerita di balik nama Bandung, Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, "De bloem der in Dische Berstede," yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.

8.9 Tomo Bro 2 masih barengan sama Tania di Santai Siang yang pastinya aku bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 3 sore Tomo Bro 2. Dan kali ini Tomo Bro 2 akan memasuki Muda Kreatif yang pastinya aku akan memberikan informasi-informasi seputar dunia UMKM, pelaku industri kreatif dan juga ekonomi digital Tomo Bro 2. Dan informasi pertama yang akan aku sampaikan ini ada kebijakan pemerintah Indonesia yang memperkuat masuknya produk impor dan juga penguatan penerapan standar nasional Indonesia atau SNI yang ini juga memberikan peluang besar ya bagi pelaku usaha lokal khususnya untuk industri keramik ini meningkatkan produksinya atau Jadi memang melalui adanya pembatasan impor yang diterapkan oleh pemerintah ini Tomo Bro 2 yang pastinya ini juga memberikan peluang besar bagi perusahaan keramik dalam negeri untuk meningkatkan lagi produksi dan juga pemasarannya. Dan ini ya itu kata Chief Executive Officer PT Platinum Ceramics Industry yaitu Lee Mei Cho di Tangerang Tomo Bro 2. Dan ia juga mengungkapkan kondisi global ini telah mempengaruhi pertumbuhan bisnis industri keramik ya pada awalnya. Padahal pemerintah ini sedang menggencarkan pembangunan dari gedung dan juga hunian yang membutuhkan keramik. Tapi tidak adanya pembatasan yang dilakukan hingga kini serta penguatan SNI, ini membuat produk dalam negeri akhirnya lebih besar lagi untuk memiliki peluang dibandingkan produk luar negeri. Dan ia juga mengatakan Tomo Bro 2 regulasi pemerintah ini menjadi salah satu faktor yang membantu industri keramik bertahan sekaligus berkembang di tengah berbagai macam tantangan yang ada Tomo Bro 2. Dan di dalam IndoBuildTech Expo 2026 di SBSD Tangerang, titanium lamina ini memperkenalkan inovasi bioluminescence melalui Lumen Series yang menghadirkan efek cahaya pada urat permukaan sinter stone sehingga meraih penghargaan MURI dengan tajuk batu sinter pertama dengan bioluminescence Tomo Bro 2. Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia atau ASAKI ada Pak Edi Suyanto. Ini yang menambahkan produksi di industri keramik nasional ini menunjukkan data yang sangat bagus Tomo Bro 2. Jadi di tahun 2025 produksi dalam negeri ini meningkat menjadi 73% dibandingkan 2024 ya. Bahkan ASAKI sendiri ini memproyeksi jika angkanya kembali meningkat menjadi 75% di akhir 2026 ini nanti Tomo Bro 2. Dan dia juga mengatakan faktor penunjangnya ini adalah dukungan dari pemerintah Indonesia melalui kebijakan terkait pembatasan produk luar negeri itu tadi Tomo Bro 2. Dan juga ada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan atau Menko IPK, ada Agus Harimurti Yudhoyono yang saat membuka IndoBuildTech Expo 2026 di SBSD pada hari Rabu kemarin, ini juga mengapresiasi semakin besarnya lagi peran industri nasional dalam memenuhi kebutuhan pembangunan. Dan saat meninjau pameran Tomo Bro 2, ia melihat semakin banyak juga nih produk karya anak bangsa yang memiliki kualitas internasional dengan kandungan tingkat komponen dalam negeri yang terus meningkat juga Tomo Bro 2. Jadi semoga dengan adanya pemberlakuan ini nanti semakin berkembang lagi lah ya produk-produk asli dari Indonesia ini.

0: Des, kamu tahu Fikri kan? Mm-hmm. Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya gak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi. Apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB hidayah deh. Amin.
1: PUB?
0: Pak Ustadz baru.
1: Shh.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kita 52 kali ini ada kabar ya dari Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM. Ada Maman Abdurrahman yang mengatakan lebih dari 90% pelaku UMKM di Indonesia ini masih belum memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau AI secara optimal dalam menjalankan usahanya, 52. Dan Maman ini dalam keterangan pers di Jakarta hari ini mengatakan meskipun tingkat adopsi AI di Indonesia secara umum ya telah mencapai 92%, tapi lebih dari 90% pelaku UMKM ini masih belum memanfaatkan teknologi ini dalam proses bisnis mereka. Deniana juga mengatakan teman pro 2, kesenjangan ini juga perlu diatasi nih melalui intervensi pemerintah dan juga kolaborasi dengan berbagai macam pemangku kepentingan agar pelaku UMKM ini juga dapat memanfaatkan teknologi nih untuk meningkatkan produktivitas dan juga daya saing usaha teman pro 2. Karena memang ya hampir gak mungkin lah kita mereka ini mengurusi puluhan juta usaha mikro, kecil dan menengah di tanah air dengan pola dan metode yang konvensional. Jadi memang sebenarnya AI ini juga cukup membantu lah untuk UMKM-UMKM di Indonesia ini teman bro 2. Dan menurut Maman sendiri pemanfaatan AI ini menjadi salah satu strategi untuk mempercepat transformasi digital UMKM sekaligus untuk mendukung visi pemerintah dalam mewujudkan keadilan ekonomi dan sosial melalui pemerataan akses teknologi teman bro 2. Dan untuk mendukung upaya ini, ia menyebutkan Kementerian UMKM tengah mengembangkan platform Sapa UMKM yang akan menjadi basis data tunggal sekaligus aplikasi pelayanan publik bagi pelaku usaha UMKM ini sendiri teman Pro 2. Dan melalui platform tersebut berbagai macam program pemerintah seperti ada kredit usaha rakyat, makan bergizi gratis atau MBG, kemitraan usaha, hilirisasi, formalisasi usaha, hingga lain pelatihan, pembiayaan dan juga pemasaran ini juga akan diintegrasikan dalam satu ekosistem digital teman Bro 2. Dan integrasi tersebut ini diharapkan dapat membuat pelayanan kepada pengusaha UMKM ini semakin tepat sasaran dan juga mudah diakses dan juga pastinya mampu menjangkau pelaku usaha di berbagai macam wilayah di Indonesia ini. Dan selain itu teman Pro 2, Kementerian UMKM ini juga telah mengumumkan kebijakan diskon biaya pelayanan marketplace sebesar 50% bagi pelaku usaha UMKM yang memang terdaftar dalam sistem Sapa UMKM ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan daya saing usaha. Dan Maman ini juga menambahkan teman Pro 2, pemerintah ini juga menggandeng perguruan tinggi nih untuk mengembangkan inkubator bisnis yang nantinya akan terintegrasi dengan Sapa UMKM guna memperluas pendampingan dan juga pemanfaatan teknologi bagi pelaku UMKM. Dan juga ini ada Forum National Policy Convening Indonesia Charting the Blueprint for AI Inclusive Indonesia. Ini merupakan kementerian kolaborasi ya dari Kementerian UMKM, Kumpul Impact, ASEAN Foundation, Asian Venture Philanthropy Network atau AVPN dan sejumlah pemangku kepentingan untuk mendukung keberlanjutan program AI for MSME Advancement in Asian atau AIM Asian di Indonesia teman Pro 2. Jadi mungkin kedepannya kalau misal ini bisa berjalan dengan lancar, semoga nanti semua pelaku usaha UMKM juga pastinya dapat terbantu ya dengan adanya Sapa UMKM ini teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, dibalik bola, dibol,

ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Itu menurutku seperti yang udah aku katakan tadi ya, kalau Kementerian UMKM ini menargetkan implementasi potongan biaya layanan sebesar 50% bagi pelaku UMKM yang menjual produk lokal di marketplace atau di lokapasar ya. Ini akan mulai berlakunya pada di Agustus 2026 nih teman Pro 2. Dan Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM, Temi Saltia Permana, ini saat ditemui di Jakarta pada hari Rabu kemarin, ini mengatakan saat ini pemerintah tengah menyelesaikan persiapan teknis bersama penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE agar kebijakan tersebut ini dapat diterapkan teman Pro 2. Dan menurutnya, pemerintah saat ini juga tengah mengintegrasikan sistem Kementerian UMKM dengan platform digital sehingga pemberian potongan biaya layanan ini dapat dilakukan secara otomatis teman Pro 2. Dan Temi juga mengatakan gitu ya, untuk peraturan Menteri UMKM nomor 3 tahun 2026 tentang perlindungan dan peningkatan daya saing usaha mikro dan usaha kecil dalam perdagangan melalui sistem elektronik ini memberikan waktu paling lama 6 bulan bagi platform perdagangan digital untuk menyiapkan implementasi kebijakan tersebut teman Pro 2. Dan Kementerian UMKM ini juga mendorong agar pelaksanaannya dapat dipercepat dan kemungkinannya per 1 Agustus ini sudah bisa dijalankan teman Pro 2. Dan dia juga menjelaskan ya, besaran biaya layanan yang dikenakan marketplace kepada penjual saat ini bervariasi teman Pro 2. Jadi berkisar antara 10% hingga 18% di luar biaya promosi atau iklan ini sendiri. Dan melalui kebijakan tersebut ya teman Pro 2, pemerintah ini mewajibkan marketplace untuk memberikan potongan sebesar 50% atas biaya layanan bagi pelaku UMKM yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur ya dalam peraturan Menteri UMKM nomor 3 tahun 2026. Jadi selain implementasi potongan biaya layanan, pemerintah ini juga tengah menyusun standar kemitraan berbasis digital antara marketplace dan juga penjual ya teman Pro 2. Dan tim ini juga mengatakan selama ini syarat dan ketentuan yang ditetapkan di platform umumnya ini disetujui secara sepihak oleh penjual tanpa proses negosiasi. Dan kedepannya pemerintah ini akan menetapkan klausul minimum yang harus dimuat dalam perjanjian kemitraan, termasuk mengenai besaran komisi dan biaya layanan ini sendiri teman Pro 2. Dan dia juga berharap ya untuk implementasi potongan biaya layanan dan pembenahan pola kemitraan ini dapat meningkatkan daya saing bagi pelaku UMKM yang berjualan melalui marketplace. Dan ada pun Kementerian UMKM ini yang juga menerbitkan peraturan Menteri UMKM nomor 3 tahun 2026 tentang perlindungan dan peningkatan daya saing usaha mikro dan usaha kecil dalam perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE teman Pro 2.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Yotam Bro 2 masih di 87,9 dan kali ini juga masih barengan sama Tania yang bakal nemenin kamu di santai siang sampai nanti di jam 3 sore Yotam Bro 2. Dari jam 1 hingga di jam 2 nanti siang ini akan aku hadirkan informasi-informasi dari dunia olahraga Yotam Bro 2. Dan informasi pertama yang aku sampaikan ini ada para pemain bintang Liverpool yang telah mulai sesi latihan pramusim pada hari Rabu 8 Juli 2026 ya Yotam Bro 2. Dan pelatih Andoni Iraola ini menggunakan kesempatan ini untuk memantau pemain baru pastinya Yotam Bro 2. Dan salah satu pemain yang sudah terlihat berlatih di AXA Training Center adalah Jeremy Jacquet. Dan di latihan pertama, Iraolanya langsung memberikan porsi latihan yang serius.

Dan Irawa sendiri ini mendapatkan tugas mengembalikan The Reds ke masa jayanya setelah tampil buruk ya di musim lalu. Dan yang pastinya ia siap bangkit kembali dengan harapan yang baru lagi teman Pro 2. Dan masih ada juga beberapa bintang yang masih absen di latihan pertama karena memang liburan atau masih ada yang membela timnya di Piala Dunia 2026 ya teman Pro 2. Dan Jeremy Jacquet lah yang paling disorot saat ini teman Pro 2. Dan pemain belakang berusia 20 tahun ini juga baru saja menyelesaikan pros transfer senilai 80 juta dolar dari klub Prancis Rennes pekan lalu ya teman Pro 2. Dan pemain lain juga bergabung adalah Harvey Elliott. Jadi Elliott ini adalah pemain yang dipinjamkan ke Aston Villa musim lalu dan kini telah kembali lagi teman Pro 2. Sementara ada Wataru Endo, James McHandle dan juga Stephen Bajcetic, Giovanni Leoni dan juga Connor Bradley yang juga sudah berlatih setelah mengalami cedera di musim lalu ya teman Pro 2.

0: Udah tahu belum satu ras kucing yang Indonesia banget? Kucing busok namanya. Ras kucing asli Indonesia dan termasuk kucing endemik karena hanya ada di Pulau Ras, Madura. Ciri khas kucing busok cukup berbeda dari kucing lainnya. Dari ukurannya yang besar, bentuk kepala, bentuk hidung, bentuk ekor yang bengkok, dan juga bulunya yang berwarna abu-abu kebiruan polos dengan tekstur yang lebih tebal membuatnya terlihat unik. Dulunya, di tahun 1990-an, kucing busok sempat jadi oleh-oleh bagi tamu istimewa yang mengunjungi Madura. Karena keberadaannya yang mulai langka, saat ini pemerintah Kabupaten Sumenep melarang kegiatan tersebut. Masyarakat Pulau Ras pun melarang pendatang untuk membawa kucing busok keluar pulau. Dan bagi masyarakat yang ingin mengeluarkan kucing tersebut dari Pulau Ras, maka kucing ini wajib dikebiri atau disteril terlebih dahulu. Ya, pastinya untuk menjaga kemurnian dari ras busok.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

0: nasib wong miskin, dapat duit keluar mana? Kerja gak kerasa kerja. Ya apa iki Gusti, Gusti? Kapan oleh duit akeh?
1: Din, apa-apa sih bengong ae? Lek bengong ae ya gak oleh duit ta. Ayo ndang berangkat, golek iwak ae.
2: Lele, jali. Iku apa ya? Kok apik iku? Kelihatane mahal yo kalau ditimbang. Ayo wes ndang, timbangen.
1: Endi sih? Oh alah, iku boy Din. Iku alat pendeteksi tsunami.
2: Yo, ngeru aku. Tapi ketok iyo mahal. Wes angkutan ae wes.
1: Loh, ojo ngawur cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau nggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi nggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
2: Halah, kini weng cili. Wes talah, ikut aku ae.
1: Kak, wis, aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois, jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Din. Kalau gak mau celaka, hati-hati. Ngawur, ay.
0: Walah, ya wis, lek gitu. Jen, kon gak solutif awamu iki.

72 masih dari dunia olahraga ya. Ini ada informasi dari timnas Norwegia yang dilanda wabah penyakit jelang melawan Inggris di pekan ini, teman Pro 2. Jadi awalnya ya Jørgen Strand Larsen ini demam, lalu akhirnya lah menyebar sejumlah anggota timnas Norwegia ini jadi ikutan batuk dan juga enggak enak badan. Dan akhirnya Norwegia ini akan menghadapi Inggris ya pada laga perempat final Piala Dunia 2026 di Miami Stadium pada hari Minggu 12 Juli 2026. Dan timnas Vikings ini sebelumnya lolos ke 8 besar usai mengalahkan Brazil di 2-1 di 16 besar, teman Pro 2. Jadi memang ya lolos ke perempat final ini merupakan torehan terbaik Norwegia sepanjang di Piala Dunia. Dan Norwegia ini juga baru kembali lagi tampil di Piala Dunia usai terakhir kalinya pada tahun 1998, teman Pro 2. Dan Norwegia tentunya ini bertekad untuk terus mencatatkan sejarah di laga melawan Inggris. Namun Steele Solbakken didera masalah terkait kebugaran para pemainnya jelang hadapi tim Tiga Singa ini, teman Pro 2. Jadi skuad Norwegia ini didera wabah penyakit hingga sejumlah pemainnya ini tidak dalam kondisi yang fit gitu. Jadi Jørgen Strand Larsen ini awalnya juga sempat demam, lalu ada Markus Holmgren yang mengalami hal serupa, teman Pro 2. Dan Larsen ini sebenarnya sudah fit gitu ya, tapi Pedersen harus absen saat lawan Brasil. Dan Solbakken ini juga mengungkapkan selain ada yang demam, sejumlah pemain Norwegia ini juga batuk dan juga serak nih, teman Pro 2. Untung ini bukan penyanyi ya, kalau misal penyanyi udah masalah banget sih ini, teman Pro 2. Jadi memang ya faktor penerbangan jauh dan selalu bersama dalam satu ruangan ini juga menjadikanlah sebab wabah penyakit ini menyebar di skuad Norwegia, teman Pro 2. Jadi memang ya sebenarnya tuh awalnya hanya Jørgen yang mengalami demam, tapi juga, ada juga nih yang batuk dan juga suaranya serak yang akhirnya tersebar juga ke pemain-pemain lain. Dan lebih lanjutnya teman Pro 2, ia mengatakan bahwa hal ini dikarenakan AC penerbangan, ruang ganti dan juga sebagainya ya, karena memang jumlah mereka lebih dari 50 orang. Jadi ya wajar aja kalau misal ada satu atau dua orang yang memang mengalami gejala-gejala itu ya, teman Pro 2. Jadi selain sakit, pertandingan Norwegia versus Inggris ini juga diprediksi tertunda ya karena cuaca buruk, teman Pro 2, setelah melewati cuaca panas ya. Lembaga-lembaga perakiraan cuaca ini memperkirakan akan terjadi badai petir. Jadi perubahan cuaca tersebut ini mungkin berlangsung selama 3 jam penuh sehingga dapat mengganggu jalannya pertandingan ini sendiri. Dan pertandingan Inggris versus Norwegia yang dipimpin oleh penyerang Erling Haaland dijadwalkan dimulai tepat pukul 10 malam waktu setempat, teman Pro 2. Dan peraturan Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA ini menetapkan bahwa pertandingan harus segera ditangguhkan jika terdeteksi adanya sambaran petir ya, teman Pro 2. Pasti dong, masa harus dilanjutin, kan gak mungkin ya. Dan penangguhan itu juga diatur dalam jarak kurang dari 8 mil atau 13 km dari stadion untuk melindungi para pemain dan juga penonton.

Cuma Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Kita berdua seperti yang aku katakan tadi ya, kalau misal ini ada badai petir yang mengintai, jadinya pertandingan Inggris dan juga Norwegia ini terancam tertunda atau memprodua. Jadi memang pertandingan ini nantinya akan kembali dimulai dengan penambahan waktu selama setengah jam ya, setelah hujan atau memprodua. Dan hal ini juga dilakukan agar ancaman petir ini benar-benar berlalu dan keselamatan pemain, official serta penonton ini juga tetap terjaga pastinya atau memprodua. Dan cuaca buruk seperti ini tuh sebenarnya bukan hal baru lagi ya bagi tim Singa ini, karena pada di musim panas kali ini ya teman pro 2, karena beberapa hari sebelumnya laga mereka ini juga yang melawan tuan rumah Meksiko ini juga mengalami penundaan selama 1 jam akibat kondisi yang serupa teman pro 2. Dan ini lagi adalah adegan serupa yang terulang di Florida sebelum Piala Dunia saat mereka menjalani pertandingan persahabatan melawan kota Costa Rica teman pro 2. Dan kompetisi di Amerika Utara ini juga mengalami fluktuasi cuaca yang ekstrim, yang dalam sekejap ini bisa berubah dari panas terik menjadi hujan teman pro 2. Dan Inggris ini bukanlah satu-satunya yang terdampak ya, karena pertandingan Prancis melawan Irak di babak penyisihan grup ini juga terhenti lebih dari 2 jam. Sementara laga Meksiko melawan Ekuador di Stadion Azteca yang bersejarah ditunda selama 1 jam penuh teman pro 2. Dan terlepas dari hambatan-hambatan ini ya, para penggemar sepak bola ini pastinya masih akan menantikan pertarungan epik yang begitu peluit ini dibunyikan teman pro 2, terutama ya setelah Haaland ini mencetak 2 gol bersejarah yang mengeliminasi Brazil sebelum perempat final untuk pertama kalinya ya sejak tahun 1982 teman pro 2. Sementara untuk timnas Inggris ini memasuki pertandingan menghadapi Norwegia tanpa kekalahan ya, dengan semangat yang tinggi pastinya mereka berhasil melewati rintangan oleh timnas Meksiko. Sebenarnya yang paling aku tunggu-tunggu juga ini sih, yang Inggris lawan Norwegia, karena aku penasaran banget sama si Bellingham dan juga Haaland. Mereka kan sangat amat bersahabat ya. Terus kita lihat nanti kalau misal di lapangan terus mereka menjadi lawan lah sekarang gimana teman pro 2.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas lagi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kita merudu masih di 87,9 dan juga masih barengan sama Tania di Santai Siang yang bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 3 sore, teman Pro 2. Dan kali ini udah ada kabar ya dari Justin Bieber yang akhirnya resmi bergabung dengan deretan bintang yang akan tampil dalam pertunjukan halftime Piala Dunia 2026 di New York. Jadi penyanyi asal Kanada ini akan tampil bersama Madonna, Shakira, serta ada grup K-pop yaitu BTS dalam pertunjukan halftime bergaya Super Bowl pertama dalam sejarah turnamen ini ya teman Pro 2. Dan nantinya ini akan digelar pada 19 Juli mendatang. Dan selain ada nama-nama besar tersebut, penampilan 11 menit ini juga akan menghadirkan Burna Boy, konduktor Gustavo Dudamel, PS22 Chorus yang berkolaborasi dengan Coldplay, hingga para karakter boneka Sesame Street nih teman Pro 2. Jadi banyak banget nanti yang akan hadir ya. Dan pertunjukan ini juga turut mendukung FIFA Global Citizen Education Fund. Jadi memang ya teman Pro 2, kembalinya Justin Bieber ke atas panggung besar ini terjadi gak lama setelah penampilan yang penuh nostalgianya di panggung Coachella pada musim semi lalu ya teman Pro 2, yang menjadi pertunjukan live terbesarnya dalam 4 tahun terakhir. Usai dia ini membatalkan tur dunia Justice akibat masalah kesehatannya teman Pro 2. Dan dalam konser di Coachella ini, penyanyi berusia 32 tahun ini banyak menghabiskan waktu duduk di depan laptop sambil menyanyikan lagu-lagu lamanya ya, sambil dia itu cari sendiri di YouTube Justin, lagu-lagunya Justin Bieber sendiri. Dan dia juga membawakan hits-hitsnya seperti ada Baby, Never Say Never, ada One Time, dan juga Beauty and the Beat ya teman berdua, mengikuti video musik yang ada di YouTube. Dan pertunjukan halftime Piala Dunia FIFA ini dikurasi langsung oleh Chris Martin dari Coldplay dan bertujuan menggalang dana untuk FIFA Global Citizen Education Fund. Dan inisiatif yang menargetkan pengumpulan dana hingga $100 juta untuk pendidikan anak-anak di seluruh dunia pastinya teman Pro 2. Selain itu, bintang pop Kolombia Shakira ini, dan musisi asal Nigeria yaitu Burna Boy yang sebelumnya juga turut ya untuk menjadi bagian dari pembukaan turnamen di 3 negara tuan rumah Amerika Utara, ini juga pastinya akan kembali tampil bersama lagi teman Pro 2. Jadi lagu kolaborasi global mereka yaitu Day Day ini telah mendominasi tangga lagu dan menjadi lagu ikonik yang mengiringi lagu-lagu Piala Dunia sejak turnamen ini dimulai pada 11 Juni lalu teman Pro 2. Dan buat kamu yang udah menantikan banget ya halftime di Piala Dunia ini, mungkin kita nunggu sabar lagi teman Pro 2 10 hari lagi, karena nanti akan hadirnya di 19 Juli mendatang teman Pro 2.

0: para penderek saking tlatah Banjarnegara, ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmata.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Universitas Cambridge di Inggris. Webcam pertama diciptakan pada tahun 1991 oleh Quentin Stafford Fraser dan Paul Jardetsky. Ide awalnya tercetus dari para peneliti yang sering kecewa saat ingin mengambil kopi dari teko tersebut karena ternyata tekonya kosong. Masalahnya, para peneliti harus berjalan melewati banyak ruangan, bahkan turun naik lantai untuk mengambil kopi tersebut. Untuk itulah dibuat webcam yang diarahkan ke teko kopi tersebut, sehingga para peneliti bisa memastikan teko tersebut berisi kopi sebelum mereka berjalan ke ruangan Trojan. Webcam tersebut tentu terhubung ke jaringan internal, sehingga para peneliti bisa memantau gambarnya dari komputernya masing-masing. Webcam pertama di dunia ini menggunakan kamera Philips dengan resolusi 128x128 pixel dan menghasilkan gambar monokrom. Frame rate gambar yang dihasilkan adalah 1 fps dan terhubung ke video capture card yang dipasang di komputer Acorn Archimedes. Stafford Fraser membuat software client untuk webcam tersebut dengan nama Xcavi dan menggunakan protokol X-Window System, sementara Paul menulis software untuk server webcam tersebut. Kemudian pada tahun 1993, sistemnya diperbarui oleh Daniel Gordon dan juga Martin Johnson. Keduanya adalah peneliti komputer. Menggunakan koneksi internet dan bisa diakses dari mana saja menggunakan protokol HTTP. Trojan Room Cafe Pod ini baru dipensiunkan pada 22 Agustus 2001 dan kini mesin kopi tersebut berikut tekonya dipamerkan di Hans Nixdorf Museum Forum yang ada di Paderborn, Jerman.

ini tuh adalah lembaga otoritas global untuk pencatatan rekor dunia ya teman Pro 2. Ini yang resmi mengonfirmasikan bahwa tour Harry Styles yang bertajuk Together Together ini berhasil meraih rekor dunia baru untuk kategori residensi terlama oleh seorang musisi di Wembley Stadium dalam satu rangkaian pertunjukan teman Pro 2. Jadi usai menuntaskan 12 konser di venue ikonik di London ini, rekor ini juga resmi diraih pada hari Sabtu 4 Juli 2026 ketika Harry ini menyelesaikan pertunjukan terakhir dalam rangkaian konsernya di Wembley Stadium tahun 2002. Dan Harry ini juga memulai residensinya pada 12 Juni sebagai bagian dari tour Together Together dalam rangka merayakan album studio keempatnya yaitu Kiss All The Time Disco Occasionally. Awalnya Harry hanya dijadwalkan tampil dalam 6 pertunjukan di venue ini teman Pro 2 sebelum akhirnya jumlah tanggal digandakan menjadi 12 kali nih akibat permintaan tiket yang luar biasa tingginya ya. Dan dengan pencapaian ini rangkaian 12 pertunjukan Harry and the Together Together Tour berhasil melampaui rekor sebelumnya yang dipegang Coldplay dengan 10 pertunjukan di Wembley Stadium selama tour Music of the Spheres World Tour pada 2025 lalu. Dan usai proses verifikasi resminya, Harry beserta seluruh kru turnya ini menerima sertifikat rekor secara langsung di atas panggung Wembley Stadium dari official adjudicator Guinness World Records teman Pro 2 yaitu ada Will Munford. Dan tim Harry ini juga turut menyiapkan sertifikat resmi bagi seluruh anggota tim tour yang lebih luas sebagai bentuk apresiasi ini atas kontribusi mereka dalam kesuksesan rangkaian konser bersejarah ini. Will Munford sendiri ini menyampaikan pencapaian ini sebagai bukti nyata skala, ambisi, dan juga dampak budaya dari penampilan live Harry Styles sekaligus koneksi luar biasa yang ia miliki dengan para penggemarnya teman Pro 2. Dan ia juga turut mengapresiasi langkah Harry dan juga tim-timnya yang turut mengakui kerja keras dari seluruh tim tur lewat sertifikat resmi tersebut teman Pro 2. Karena memang ya momen pemecahan rekor ini sendiri semacam ini jarang banget bisa diraih sendirian. Pasti ada dukungan dari tim-tim dan kru-kru di belakangnya Tom Pro 2. Dan akhirnya rekor ini menjadi gelar Guinness World Records kedua yang diraih Harry Styles. Karena sebelumnya dia udah ini ya mencatat ini tercatat meraih 2,28 miliar unit setara streaming langganan digital secara global di tahun 2022 berdasarkan data dari International Federation of the Phonographic Industry. Dan akhirnya lah tour Together Together sendiri ini dijadwalkan berlangsung sebanyak 67 pertunjukan di 7 kota termasuk ada Amsterdam, London, Sao Paulo, Mexico City, New York City, Melbourne dan juga Sydney teman Pro 2. Dan tour ini juga turut mendukung organisasi kemanusiaan Choose Love yang telah menjalin kemitraan dengan Harry selama satu dekade terakhir ini. Sementara seluruh pertunjukan di Wembley ini juga mendukung Life Trust dengan donasi sebesar £1 dari setiap tiket yang terjual untuk mendukung musik akar rumput di Inggris teman Pro 2. Dan ini without any further ado langsung aja kita dengerin salah satu lagu dari Harry Styles yang berjudul As It Was. Enjoy!

0: Kak, aku mau pesen fried rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Nah itu ya kak, fried rice with scrambled egg tambah java ice tea-nya Rp40.000, nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama, kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan, padahal aslinya lokal.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Betulin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Itu ngobrol dua. Aku ada informasi lagi nih dari girl group Global Cat's Eye yang mengumumkan akan merilis film dokumenter yang berjudul Wild Hearts pada Agustus di 2026 ini, teman bro dua. Dan film ini akan mengisahkan perjalanan para anggota dalam proses pembuatan EP ketiga mereka yang berjudul Wild, yang juga ini akan dijadwalkan rilis di bulan depan di tanggal 14, teman bro dua. Dan berdasarkan keterangan resmi, dokumenter ini akan menampilkan rekaman dari para penggemar, cuplikan eksklusif yang belum pernah dipublikasikan sebelumnya, serta wawancara dengan para anggota Cat's Eye yang mengungkap proses kreatif di balik proyek terbaru mereka ini, teman bro dua. Jadi Wild Hearts sendiri ini diproduksi oleh tim yang sama di balik serial dokumenter Netflix, yaitu Popstar Academy yang sebelumnya mendokumentasikan proses Hype dan juga Gavin dalam membentuk Cat's Eye, teman bro dua, sebagai girl group global pertama mereka. Dan film ini diproduksi oleh Interscope Films dan Boardwalk Pictures bekerjasama dengan Hype dan juga Gavin ya, teman bro dua. Dan juga disutradarai oleh Nadia Hallgren yang juga menggarap Popstar Academy dan juga film dokumenter Becoming tentang Michelle Obama, teman bro dua. Dan penayangan terbatas di bioskop ini dijadwalkan dimulai di 12 Agustus, 2 hari sebelum perilisan EP Wild ya. Sementara penjualan tiket ini akan dibuka di 15 Juli, teman bro dua. Dan sementara itu keterlibatan anggota yaitu ada Manon Bannerman yang tengah menjalani masa hiatus sejak Februari 2026 ini belum dijelaskan secara rinci gitu ya. Meski demikian, cuplikan dari film ini memperlihatkan Manon ini tampil bersama anggota lainnya yaitu ada Daniela, ada Lara, ada Megan dan juga ada Sofia serta Yun Che, teman bro dua. Dan dalam wawancara terbaru mereka, para anggota aktif yang Cat's Eye ini mengungkapkan bahwa mereka ini masih berkomunikasi baik ya dengan Manon. Dan ini juga Sofia menegaskan bahwa hiatus ini gak berkaitan dengan isu ras, sekaligus membantah gitu ya berbagai macam spekulasi-spekulasi dan rumor-rumor yang beredar mengenai perlakuan terhadap Manon di dalam grup Cat's Eye ini sendiri, teman pro 2. Dan itu dia ya teman pro 2, informasi terakhir dari aku di Santai Siang kali ini, karena aku harus pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu. Tapi kamu jangan kemana-mana, karena nanti di Sore Ceria bakalan ada Bagas dan juga Fakih yang bakal nemenin kamu, teman pro 2. Dan ini sekedar informasi kalau nanti di jam 2 siang lewat 57 menit akan berkumandang azan asyar untuk wilayah Malang dan sekitarnya, teman pro 2. Dan akhiri kata, teman pro 2, Tania pamit undur diri dulu. Bye-bye.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat sore teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Bagas. Informasi pertama teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Malang menggelar gladi lapang atau field training exercise atau FTX penanganan erupsi Gunung Kelud di Seloharjo, Selorejo Camping Ground, Desa Banturejo, Kecamatan Ngantang pada 7-8 Juli 2026. Latihan tersebut melibatkan berbagai unsur pentahelix mulai dari organisasi perangkat daerah TNI Polri, BPBD Provinsi Jawa Timur, BPBD Kota Malang, BPBD Kota Batu, relawan dunia usaha. Deputi Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Pangarso Suryotomo menegaskan bahwa gladi lapang tidak sekadar latihan melainkan sarana menguji efektivitas rencana kontingensi atau RENKON. Wakil Bupati Malang Latifa Sohib mengatakan latihan tersebut menjadi investasi keselamatan yang penting bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Melalui latihan tersebut, pemerintah Kabupaten Malang berharap budaya sadar bencana semakin tertanam di masyarakat sehingga mampu membangun komunitas yang tangguh dan mandiri. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, Pasuruan United berhasil lolos ke final Liga 4 Zona Nasional. Keberhasilan klub berjuluk Laskar Santri Beling ini berkat kemenangan saat menghadapi Persinga Ngawi di Stadion Mandala Krida di Yogyakarta. Di partai puncak babak final nanti, Pasuruan United akan menghadapi Persik Kuningan yang dalam laga semifinal juga berhasil menang dari drama adu penalti dengan skor 5-4 atas PS Ngada. Kemenangan ini menjadi bukti nyata bahwa tim Pasuruan United ingin mengejar mimpi besar, yakni selain lolos ke Liga 3, mereka juga tetap berjuang keras menjadi champion di ajang bergengsi tersebut. Untuk memberikan rewards atas prestasi, Rico Hardiansyah dan kawan-kawan melaju ke babak final, pihak manajemen segera menggelontorkan bonus. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
0: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Yes.
4: Apa sih yes.
3: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin
4: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
3: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
4: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
3: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Masih di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Dan di sore hari ini, teman Pro 2 ya, di Ngalami Lakas, kamu ditemenin oleh Bagas, tentu saja teman Pro 2 ya. Dan di sore hari ini, kamu ngerasa ngantuk gak sih teman Pro 2? Karena di sini aku dan juga teman-teman ko yang ada di studio ini ternyata ngerasa ngantuk juga teman Pro 2. Apakah ini karena efek hari Kamis teman Pro 2? Karena besok udah mau menjelang weekend gitu ya. Jadi hawa-hawanya tuh ngantuk-ngantukan gitu ya. Apalagi buat kamu yang besok juga WFH gitu teman Pro 2 ya. Jadi kayak agak aras-arasan. Oke, teman Pro 2 di sore ceria kali ini teman Pro 2 khususnya di Ngalam Ilakes ya, di jam 15 sampai jam 16 atau jam 3 sampai jam 4 nih, Bagas tetap akan membawakan berbagai macam informasi teman Pro 2 khususnya buat informasi yang ada di Malang Raya dan juga sekitarnya teman Pro 2, dan tentu saja dengan berbagai lagu-lagu yang enak banget buat kamu dengerin di sore hari ini teman Pro 2. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Gas terus.
2: Lu. Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
1: Belah, Pret. Seumpama uji emisi, paling yo nggak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo nggak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.

Tahukah kamu, di Thailand, bulan April bukan hanya menjadi bulan yang ditunggu-tunggu karena musim panen padi telah tiba, melainkan adanya tradisi perayaan tahun baru unik yang disebut sebagai Festival Songkran, yang mana perayaan ini akan dilakukan pada pertengahan bulan April. Festival inilah yang menandai dimulainya Tahun Baru Thailand secara tradisional, sekaligus menjadi periode yang penuh dengan warna, kegembiraan, dan spiritualitas yang mendalam bagi masyarakat Thailand. Perayaan Festival Songkran berlangsung selama 3 hari. Hari pertama dipersembahkan untuk menghormati orang yang lebih tua. Hari kedua merupakan waktu bagi keluarga untuk berkumpul dan diakui secara resmi sebagai Hari Keluarga Nasional. Hari ketiga merupakan ritual memandikan patung Buddha, di mana umat memercikan air wangi ke patung Buddha di kuil dan di rumah. Ritual saling menyiram air bukan hanya sekedar kegiatan bersenang-senang, melainkan juga sebagai makna simbolis yang mendalam, yaitu melambangkan penghapusan dosa seseorang. Di tempat-tempat umum, Festival Songkran menjadi lebih meriah dan penuh kegembiraan. Semua orang turun ke jalan dan saling memercikan air menggunakan ember dan

Tahun 22 kali ini ada informasi, dan ini sebuah informasi yang bikin kamu senang teman 22, apalagi buat kamu yang memang kesehariannya itu naik bus Trans Jatim nih teman 22. Karena di sini teman 22 ya, layanan bus Trans Jatim di Malang Raya ini ternyata akan semakin berkembang nih dengan hadirnya Trans Jatim Ekspedisi atau Tradisi nih teman 22 ya, yang memang tidak hanya mengangkut penumpang tapi juga melayani pengiriman barang nih teman 22 ya. Jadi dari Dinas Perhubungan Jawa Timur ini juga menargetkan bahwa layanan ini diluncurkan bersamaan dengan beroperasinya Koridor 2 Trans Jatim di Malang Raya pada Oktober 2026, teman 22. Nah, berbeda dengan layanan sebelumnya, teman 22 ya, yang menggunakan sistem pull to pull, ternyata Trans Jatim Ekspedisi di Malang Raya ini akan menerapkan konsep point to point, teman 22, sehingga paket ini dapat diantar langsung ke alamat penerima melalui kurir, teman 22. Wow, berarti ini benar-benar bisa sampai rumah ya teman 22, paket kamu ya. Dan di sub ini dari Jatim juga tengah menjajaki kerjasama dengan perusahaan logistik dan juga PT Pos Indonesia ya. Sementara tarif pengirimannya juga direncanakan murah sekali teman 22. Ini ada di angka sekitar 2.500 per kilometer nih, dengan skema tarif all in yang berlaku di seluruh Jawa Timur teman 22. Jadi ini untuk rencananya teman 22 ya, pada Oktober 2026 ini ternyata Trans Jatim ini akan ada fungsi lainnya selain mengangkut penumpang teman 22, yaitu mengangkut ini ya, barang-barang gitu teman 22. Jadi paket-paket kamu bisa sampai ke apa penerima gitu dengan aman tentunya teman 22.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Buat kamu teman Pro 2 yang sekarang masih sekolah dan sedang menikmati liburan sekolah, cepat-cepat di ini ya, pas-pasin gitu teman Pro 2 ya, liburannya, mainnya gitu-gitu, karena memang ini kan sudah mau berakhir gitu ya masa liburan teman Pro 2 ya. Dan kalau ngomongin soal kita masuk kembali ke sekolah gitu ya, pasti kita akan tambah semangat gitu ya ketika kita masuk sekolah. Itu ada beberapa hal atau yang sering kita kenakan kayak gitu baru, contohnya ada entah itu tas, sepatu, dan juga beberapa hal yang lainnya teman Pro 2 yang ternyata ketika dipikir-pikir, kenapa ya itu bisa bikin kita semangat lagi ya, karena itu mungkin menggambarkan jadi simbol gitu ya untuk kita bisa semangat lagi untuk belajar teman Pro 2. Dan ngomongin soal tas baru dan hal-hal sekolah ya, pilihan-pilihan apa namanya, alat-alat sekolah untuk yang baru-baru gitu teman Pro 2, ternyata ini ada informasi nih teman Pro 2 ya, dari Amazing Malang yang baru saja membuka Peduli namanya teman Pro 2, yakni Amazing Malang Peduli yang baru saja membuka pendaftaran bagi anak-anak SD di Malang Raya yang membutuhkan bantuan tas sekolah nih teman Pro 2. Ini kampanye ini bertajuk 200 lebih tas baru semangat baru teman Pro 2 yang digelar atau diadakan oleh Amazing Malang ya. Dan buat kamu teman Pro 2 yang punya atau ada keluarga, tetangga maupun teman yang membutuhkan, langsung aja daftar teman Pro 2 ya, karena ini di Instagramnya sendiri baru diupload sekitar 20 menitan teman Pro 2 ya. Jadi kayaknya masih ada nih buat kamu. Buat kamu yang pengen daftar teman Pro 2, langsung aja catat ya teman Pro 2, ini linknya yakni di https://amazingmalang.com/tas_anak teman Pro 2, atau kamu bisa langsung cek di Amazing Malang di Instagram gitu teman Pro 2 ya, karena ini sebuah gerakan yang bagus banget menurut aku teman Pro 2 ya. Jadi kayak bayangin gitu anak-anak SD pakai tas baru kayak gitu dan bersiap untuk belajar lagi dengan semangat baru ya, keren banget teman Pro 2. Semoga program ini lancar dan berguna banget buat anak-anak SD teman Pro 2 ya.

0: jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Alma Salsabil dengan Jenuh Tapi Butuh, teman Pro 2. Ini adalah sebuah lagu yang judulnya tuh jenuh tapi gak bikin kita jenuh gitu, teman Pro 2 ya. Malah bikin kita kayak bergoyang tipis-tipis dan sedikit energik gitu ya. Ini asik banget, teman Pro 2, lagunya dari Alma Salsabil ini ya. Cocok banget, teman Pro 2, buat menemani kamu untuk menikmati sore hari di Malang Raya, teman Pro 2 ya. Entah itu di coffee shop maupun di daerah-daerah Batu gitu, teman Pro 2 ya. Yang agak adem gitu biar kamu tambah kedinginan gitu ya. Karena sampai saat ini, teman Pro 2, masih banyak banget aku lihat tadi di jalan ya, bahwa ada plat-plat dari luar daerah gitu yang mengarah ke daerah Batu itu. Dan aku sebelin bahwa di situ memang masih banyak banget wisatawan-wisatawan yang menghabiskan masa libur sekolah gitu ya di daerah Batu gitu, teman Pro 2. Karena memang kalau ngomongin wisata di daerah Malang itu enggak ada habisnya, teman Pro 2 ya. Karena memang asik-asik banget deh ya, pokoknya teman Pro 2 ya. Dan ini juga informasi terakhir, teman Pro 2 ya, karena udah mau jam 4 aja. Tapi kamu jangan kemana-mana, teman Pro 2, karena nanti akan ada sore ceria berjaringan, teman Pro 2 ya. Dan tentu saja dengan teman sharing yang sangat spesial pokoknya, teman Pro 2. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: Saatnya kamu dengerin Sore Ceria Berjaringan Sejawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Sumenep, RRI Madiun, RRI Malang, dan RRI Jember.
1: Selamat sore teman Pro 2. Masih bersama Bagas teman Pro 2 ya di Sore Ceria Berjaringan nih teman Pro 2 ya. Dan aku juga mau menyapa kamu teman Pro 2 yang ada di Pro 2 Surabaya, Pro 2 Jember, Pro 2 Madiun, dan juga tentu saja Pro 2 Sumenep dan juga Pro 2 Malang tentu saja teman Pro 2 ya. Dan di Sore Ceria Berjaringan kali ini teman Pro 2 ya, biasanya memang hostnya itu dua, tapi sekarang cuma aku aja teman Pro 2 ya, karena di sini sudah ada teman sharing kita teman Pro 2 di sore hari ini. Dan teman sharing kita ini adalah pemenang Duta Muda CBP Rupiah 2026 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang teman Pro 2. Dan untuk sore ceria kali ini teman Pro 2 ini mengangkat sinergi radio dalam kampanye CBP Rupiah teman Pro 2. Dan sudah hadir teman Pro 2 di studio Pro 2 RRI Malang ya, ada Ainur Faqih. Selamat sore Ainur Faqih.
2: Naikin dulu dong feedernya Pak ya. Jangan sampai lupa naikin feedernya. Aduh, iya sore ya gitu gigi. Ini udah langsung ngakak gitu ya awal-awal. Iya, selamat sore teman Pro 2. Ya. Aku Faqih, sebenarnya kayak udah enggak asing ya mendengarkan banget suara ini, sebenarnya udah enggak asing teman Pro 2, tapi di sini sebenarnya bukan narasumber ya, lebih ke teman sharing gitu ya Bagas ya.
1: Benar banget. Dan Ainur Faqih ini teman Pro 2 adalah pemenang Duta Muda CBP Rupiah 2026. Dan ini memang sangat cocok banget buat kamu teman Pro 2 dan juga Faqih, cocok banget ya Faqih ya.
2: Yes.
1: Kamu pemenang Duta Muda dan kemarin kamu baru ulang tahun.
2: Iya, oke, terima kasih loh ya udah diucapin.
1: Iya, ini juga menjadi sebuah kebanggaan juga teman Pro 2 buat kita yang ada di RRI ya, karena memang di sini Faqih ini mengangkat kampanye CBP Rupiah dalam sinergi radio ya.
2: Iya betul.
1: Keren banget. Tapi sebelum itu Faqih ya, bisa dijelasin dulu nggak sih ke teman Pro 2 yang ada di Surabaya, di Jember, di Madiun, dan juga di Sumenep ya, sebenarnya untuk CBP Rupiah ini apa sih?
2: Nah, sebelumnya teman Pro 2 selamat sore semuanya. Mungkin yang masih belum pernah mendengarkan aku di sore hari, aku Ainur Faqih gitu ya. Kadang jadi host juga, bukan kadang, memang jadi penyiar di Pro 2 gitu kan. Dan saat ini saya diamanai menjadi pemenang dari Duta Muda Cinta Bangga Paham Rupiah. Okay. Jadi CBP itu Cinta Bangga Paham Rupiah. Okay. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang tahun 2026 ini. Okay. Sebenarnya apa sih CBP ini? CBP ini kayak sebuah kampanye Bagas dan juga teman Pro 2 yang ada di Jawa Timur. Bahwasanya hal ini untuk penguatan agar rupiah itu yang kita punya disimpan dan ditransaksikan dengan baik dan juga benar.
1: Oke. Gitu. Karena memang selama ini masih banyak juga ya belum melakukan itu Pak.
2: Banyak banget. Bahkan aku mungkin sebagian besar dari kamu semuanya teman Pro 2 dari kalian gitu ya, atau enggak dari kita lah ya, bukan cuman kalian tidak merasa kita tuh mengabaikan rupiah. Kita bisa ya, kita nyimpan rupiah ya udah di dompet aja. Tapi dompetnya dilipat. Nah, itu sebenarnya enggak boleh.
1: Oh iya, itu enggak boleh.
2: Enggak boleh.
1: Padahal kebanyakan dompet yang kita pakai itu adalah dompet lipat.
2: Yang lipat gitu. Ya. Sebenarnya kenapa sih kita harus, sebelum kita ada larangan-larangan tertentu ya, itu ada 5J nanti. Okay. Kita sebelum kita memasuki ke situ Bagas. Sebenarnya kenapa sih kita enggak boleh untuk melipat, enggak boleh mencoret dan lain-lain? Itu 5J jangan dilipat. Okay. Jangan dicoret, jangan diremas, jangan dibasahi, dan juga jangan di strapless. Aku yakin semua larangan ini udah kita pernah lakukan kan. Apalagi dicoret itu waktu kita kecil sering banget kan.
1: Sering
2: guys?
1: Sering
2: banget.
1: Dulu kadang ada beberapa yang ditulis nomor handphonenya di situ.
2: PIN BB. Dulu kan nomor WhatsApp itu privasi banget ya. Dulu PIN BB sama akun Facebook gitu kan. Itu ternyata nggak boleh tahun 2002. Itu juga ada undang-undangnya tentang tentang uang gitu ya, tentang mata uang kita juga itu ada undang-undangnya.
1: Nah kalau itu kan isu-isu yang sebenarnya dari dulu tuh udah ada ya Faqih ya. Tapi berarti untuk masa sekarang itu itu juga masih banyak ditemui ya.
2: Iya, banyak banget guys. Mm-hmm. Nah, makanya di situ hadir duta muda CBP. Sebenarnya CBP ini bukan cuma duta muda. Okay. Ada juga duta gurunya. Yang mengkapanyekan agar cinta bangga paham rupiah untuk rekan-rekan yang ada di sekolah. Okay. Gitu.
1: Oh, berarti di sini kamu sebagai perwakilan anak
2: duta muda.
1: Terus sebenarnya ada apa ya istilahnya dari sisi lain gitu ya, maksudnya ada peran lain yaitu guru. Yes. Itu tadi ya.
2: Iya, guru itu juga menjadi salah satu representatif kan bagaimana mereka untuk menyampaikan pesan-pesan yang diterima oleh murid-muridnya. Okay. Sama halnya dengan aku sebagai anak muda gitu tahun 22 agar bisa menyampaikan pesan cinta bangga paham rupiah ini terhadap teman-teman sebayaku juga dan masyarakat umum gitu.
1: Oh, karena memang untuk anak muda sendiri apalagi para Gen Z ya teman-teman 22, kita kayaknya terlalu fokus cari rupiahnya sampai lupa kita
2: cara merawat. Ya,
1: itu dia.
2: Sebenarnya kalau di Jepang sendiri ini udah dilakukan, Bagas.
1: Iya.
2: Iya, jadi orang Jepang atau masyarakat Jepang itu dia tuh enggan untuk melipat uangnya, uangnya gitu kan. Karena mereka menghargai bahwasanya di setiap lembar uang yang mereka miliki itu terdapat sebuah sejarah. Sama halnya sebenarnya dengan Indonesia gitu Sebenarnya kenapa sih ada larangan 5J yaitu yang jangan dilipat, jangan dicoret, jangan dibasahi, disereples dan lain sebagainya. 5J itu sebenarnya rupiah itu bukan sekedar alat transaksi.
1: Oke.
2: Tapi apa tuh poinnya? Okay. Tapi rupiah ini menyimpan sejarah, identitas bangsa, keindahan dan juga beberapa seni budaya. Kalau kita nggak percaya, mungkin teman Pro 2 yang sekarang lagi nganggur gitu ya di rumah atau di kosan, ketika melihat gitu ya detail dari desain rupiah, di sana tuh pasti ada gambar pahlawan.
1: Iya benar.
2: Terus frasa Negara Kesatuan Republik Indonesia itu juga ada di situ.
1: Pasti ada.
2: Pasti ya, ada. Ya. Hamparan keindahan Nusantara, baik itu dari flora atau fauna.
1: Iya benar.
2: Dan juga seni budaya, ada yang tarian. Gitu-gitu. Jadi sebenarnya rupiah itu kalau aku melihatnya jendela kecil dari Indonesia gitu ya. Karena kenapa desainnya begitu sangat kompleks sehingga menggambarkan keindahan Indonesia yang diciptakan dalam satu jendela kecil itu. Okay. Karena mau gak mau ya, ketika ada orang asing yang mau berkunjung ke Indonesia, mereka akan menukarkan uang mata uang mereka dengan mata uang rupiah.
1: Benar.
2: Dan di situ mereka bisa melihat. Gitu.
1: Dan berarti rupiah ini atau uang yang sering kita pakai ini teman-teman Pro 2 ini adalah representasi dari bangsa kita sendiri.
2: Yes.
1: Gitu ya.
2: Yes.
1: Apalagi sekarang kalau ngomongin desain ya Fakih ya, itu desain di rupiah sekarang tuh udah bagus-bagus ya.
2: Betul.
1: Dari yang nominal 1000 sampai 100.000 tuh menurutku udah bagus-bagus banget gitu.
2: Betul, ya. Betul. Especially di emisi 2022 gitu ya. Kalau kita lihat tahun produk, karena di mungkin kalau kalian mendengarkan audiovisual di YouTube kami gitu ini ada uang pecahan 50.000 tahun emisi atau tahun edar 2022 tahun produk. Di sini tuh ada kayak bunga enggak sih, Bagas?
1: Iya, benar.
2: Yang tulisannya BI itu. Nah, itu namanya Of Me.
1: Oh, Of Me.
2: Itu ada di uang pecahan rupiah pecahan 50 dan juga 100.000.
1: Ini sebenarnya kalau dilihat dari apa ya, desainnya kan juga bagus banget
2: gitu
1: ya. Apakah ada fungsi lainnya ini?
2: Nah, Pak? Sebenarnya kalau kita lihat kan, kalau kita geser-geser ya, kalau mungkin tahun produk 2 memegang sekarang pecahan 50 atau 100.000 di emisi 2022, lihat itu ada logo BI yang ada bunganya. Itu kan kalau kita geser-geser dia dinamis banget ya, bisa berubah warna. Nah, itu fungsinya agar kita memudahkan mengidentifikasi keaslian dari rupiah.
1: Nah,
2: dan juga ini sulit banget untuk dipecah dipalsukan gitu ya, Bagas ya. Disitulah letak security-nya agar kita tuh juga lebih safety, lebih aman ketika kita bertransaksi gitu. Dan fun fact-nya lagi ya, emisi tahun 2022 ini ternyata mendapatkan penghargaan Best New Banknote Series oleh Association of Currency Affairs di Meksiko tahun 2023.
1: Wow.
2: Iya. Jadi tahun 2022 rupiah emisi tahun 2022 ini dinilai bukan cuma dari keindahan tapi inovasinya, keunikan unsur keamanan, estetika dan desain, serta ada ide integritas unsur sejarahnya juga gitu.
1: Keren banget 2022. Jadi buat kamu yang sekarang lagi memegang uang 50.000 gitu ya. Ini kalau kita diamati secara detail ya, Pak ya.
2: Ini cakep kan?
1: bagus banget
2: dan ya, kompleks desainnya nggak sih guys? Kamu bener, sebagai anak desain ya mungkin melihatnya tuh kayak satu lembar aja ya, sebelum kita berbalik ke lembar selanjutnya, di lembar selanjutnya ini kan ada dua sisi lembar gitu kan. Okay. Ini cantik banget, apalagi wah ini keren banget sih kalau aku lihatnya gitu kan.
1: Bener banget.
2: Masa gambar secakep ini, desain secakep ini dilipat-lipat gitu.
1: Iya kan? Ya, oh iya ya, bener banget nih. Nah kalau untuk teman Pro 2 khususnya generasi muda gitu ya, sebenarnya awareness apa yang perlu ditanamkan gitu Faki untuk anak-anak, untuk generasi kita gitu, okay, terhadap rupiah gitu.
2: Oke, okay, sebenarnya untuk awareness sendiri itu yang pertama bagaimana kita juga bisa bertransaksi.
1: Oke. Okay.
2: Itu kan ada CBP, cinta bangga paham rupiah. Dari cinta dulu gitu ya. Dari cinta bagaimana kita juga bisa menghargai dari setiap desain. Terus kayak bahwasanya kita memahami bahwasanya rupiah ini bukan sekedar alat transaksi yang tadi aku udah sebutkan, tetapi melainkan identitas dari bangsa kita sendiri gitu kan. Selanjutnya dari B-nya bangga gitu kan. Bahwasanya kita bangga memiliki rupiah dan dengan hal tersebut kita juga bisa mengidentifikasi nih mana rupiah yang asli dan juga rupiah yang diragukan keasliannya.
1: Nah itu gitu, itu kalau kita ngomongin apa ya, uang palsu gitu ya, itu kan sebenarnya tidak semua orang bisa benar-benar mengidentifikasi gitu ya, apalagi dari kalangan usia kayak gitu ya, entah itu dari anak kecil maupun sampai orang yang udah lanjut usia kayak gitu Fagi. Apakah itu juga perlu kita sadari gitu, apa
2: harus
1: kita ketahui gitu?
2: Harus dong gitu kan. Gimana cara kita juga mengidentifikasinya itu sebenarnya dengan cara 3D. Sebenarnya teman-teman itu udah paham gitu 3D itu apa, itu dilihat, diraba dan juga diterawang. Okay. Gitu kan. Kalau dilihat itu kan pasti warnanya pekat banget ya. Kalau rupiah yang asli itu pasti pekat banget. Terus ya itu diraba dulu. Nah, kalau kamu raba guys di pecahan uang 50.000 yang tadi aku udah sebutin, di angka nominal 50.000 itu pasti ada kayak sensoriknya. Ada menonjol-menonjolnya, ya kan?
1: Beda ya.
2: Beda gitu. Dan itu sulit banget untuk dipalsukan, guys. Dan kalau kita lihat di sini juga ada beberapa ini nih, apa namanya? Aku lupa namanya ini apa ya?
1: Hologram ya.
2: Hologramnya yang kayak dia tuh ini apa sih namanya? Menjahit, bukan menjahit ya, apa ya? Aduh, gitu ya. Di sini juga dia juga hologramnya nyala banget di sini, dan itu juga salah satu security untuk apa namanya, mengidentifikasi keaslian dari rupiah, karena ini juga salah satu hal yang sulit untuk dipalsukan.
1: Oke.
2: Okay. Gitu. Kalau di sini juga biasanya di kalau kita pakai apa kaca pembesar di sini juga ada tulisan Bank Indonesia. Jadi yang desain mega mendung itu di atas itu biasanya ada tulisan Bank Indonesianya, Bagas.
1: Oke. Ini memang
2: nggak bisa ya, kita harus detail gitu kan.
1: Memang harus dilihat secara detail 82 ya.
2: Gitu. Okay. Jadi sebenarnya ini juga kompleks banget ya kalau kita berbicara tentang rupiah gitu.
1: Yes,
2: kan.
1: Benar banget. Dan tentu saja teman Pro 2 ya, kita akan terus ngobrol nanti sama Faki ya, karena memang seru banget ya Faki ya. Ternyata banyak banget hal-hal yang sebenarnya kita tuh udah sering lihat, tapi ternyata kita
2: mengabaikan ya sih.
1: Mengabaikan dan kurang memperhatikan secara jeli gitu. Oke, teman Pro 2 jangan kemana-mana ya, karena Bagas dan juga Faki nanti tetap akan balik lagi. Yes, benar banget. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di 87.9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome.

0: Masih bersama Bagas teman Pro 2 di sore ceria berjaringan teman Pro 2. Dan aku juga mau menyapa kamu teman Pro 2 ya, yang ada di Surabaya, ada di Jember, Madiun dan juga Sumenep teman Pro 2. Masih bersama Ainul Faqih, pemenang Duta Muda CBP Rupiah 2026 teman Pro 2. Gimana Faqih, apakah kamu masih semangat di sore hari ini?
1: Iya semangat dong, masih lah.
0: Apalagi tadi udah mengedukasi kita, sharing-sharing ke kita teman Pro 2 yang ada di Jawa Timur tentang apa yang harus kita perhatikan dalam rupiah kita dan bagaimana sikap kita agar kita selalu bangga dengan mata uang kita gitu ya, rupiah. Nah, aku penasaran sama apa ini, bisa dikatakan sebuah kompetisi atau apa, Ki?
1: Iya, ini kompetisi sebenarnya.
0: CBP ini adalah kompetisi berarti.
1: Iya, ini termasuk salah satu ini ya, kayak ada championship-nya juga.
0: Oke. Bisa diceritain nggak sih ini sebenarnya kompetisinya kayak gimana? Terus apa aja yang kamu lakukan selama proses kompetisi ini?
1: Oke, jadi sebenarnya teman Pro 2, aku mengetahui kompetisi ini bisa diikuti secara umum di tahun 2025 tahun lalu gitu ya. Which is udah 1 tahun gitu kan. Tepat

0: satu tahun di bulan Juli aku ikut Mas Ruli, Mas Ruli Pro 1 gitu ya, untuk mengcoaching.
1: Okay.
0: Mengcoaching juara pertama juara dari Duta Muda CBP tahun 2025 yang akan berangkat ke Jakarta. Jadi aku ikut terus iseng lah aku nanya nih ke pihak Bank Indonesia gitu ya. Oh, berarti ini lombanya buat pegawai perbankan aja ya, Pak? Perbankan gitu. Karena waktu itu yang menang adalah Bank BCA. Selama 2 tahun berturut-turut itu adalah Bank BCA yang menang.
1: Oh, sebenarnya gitu. Berarti ini kompetisi udah dimulai tahun berapa? 2024?
0: Iya, 2024 kalau nggak salah.
1: Pertama kali itu ya?
0: Pertama kali. Okay. 2024 atau 2023, aku kurang paham juga ya. Intinya BCA ini selalu menjadi juara gitu
1: juara
0: kan.
1: Juara bertahan lah ya.
0: Juara bertahan gitu kan setiap tahunnya. Akhirnya si pihak Bank Indonesia juga menyampaikan, waktu itu ada Pak Rizky, enggak Mas, ini bisa diikuti oleh masyarakat umum dengan batas usia maksimal 30 tahun gitu kan.
1: Itu yang mana kamu merasa ini aku
0: masih bisa lah ya, bisa waktu itu kan, ya udahlah aku bisa gitu kan. Akhirnya waktu itu aku melihat flyer ini di tahun 2026 ini di bulan Mei. Di bulan Mei di 2026 aku melihat ada pemilihan duta muda CBP Rupiah di tahun 2026. Akhirnya aku mendaftar iseng nih, baca-baca apa aja sih tornya gitu, apa aja sih yang harus dipersiapkan gitu. Dan menurut aku itu sangat apa ya, sangat mungkin bisa lah aku bisa aku lakukan gitu kan. Ya gak begitu sulit juga gitu kan. Akhirnya dari situ aku mulai mendaftarkan diri dan akhirnya berkolaborasi dengan RRI. Itu membuat video perkenalan tuh. Video perkenalan gitu ya.
1: Untuk video perkenalan itu berarti syarat masuknya berarti atau gimana?
0: Dia tes tes online.
1: Oh, tes
0: lebih
1: online
0: ke
1: dulu.
0: Tes online gitu ya. Dia penyaringan online gitu kan. Karena sebelum ditentukan untuk 10 besar, kita tuh harus melakukan kayak pendaftaran secara online gitu loh, Bagas. Jadi kayak kita harus membuat video dan harus menguploadnya. Dan dari situ dari pihak Bank Indonesia dan juga dewan juri dari tes online itu menentukan 10 besar yang akan menuju untuk grand final gitu.
1: Itu yang ada di Malang berarti atau
0: yang gimana? Untuk kantor perwakilan Malang. Jadi itu meliputi kalau nggak salah Malang Raya, Kabupaten Malang, Kota Malang, Kota Batu, dan juga Pasuruan dan juga Probolinggo kalau nggak salah.
1: Kamu ingat nggak sih ada berapa yang peserta yang ikut dalam
0: tes online?
1: Iya, tes online.
0: Kalau tes online sebenarnya aku nggak pegang database ya, tapi kalau aku lihat dari beberapa akun-akun yang udah mengumpulkan dan mengupload di akun sosial media itu hampir mungkin ratusan atau puluhan gitu kan.
1: Dan itu diambil 10 besar.
0: 10 besar.
1: Dan kamu mengambil apa istilahnya kayak nge-submit video bersama dengan RRI Malang.
0: Waktu itu aku minta tolong ke tim TMB.
1: Keren banget.
0: Kita kayak kolaborasi, Mas, aku pengen ikut lomba ini tapi ada video profiling. Bisa nggak bantu? Ternyata Mas Sobirin dan juga teman-teman TMB kemarin
1: keren banget.
0: Ya udah gitu kan. Akhirnya coba kamu pikirin konsep biar kita langsung eksekusi gitu. Maksudnya biar TMB itu tinggal cut video doang, terus cut by cut, dan akhirnya mereka untuk proses editing. Jadi konsepnya dari aku gitu, karena yang mengikuti lomba kan aku kan.
1: Nah, gimana nih kamu memasak konsepnya itu? Padahal kan itu di bulan Mei berarti ya. Dan itu untuk ada tenggat waktunya nggak sih?
0: Ada, waktu itu di tanggal 20 Mei, ingat banget. Jadi aku syutingnya itu tanggal 16 Mei kan ya. Jadi aku tuh mendadak banget ngubungin Mas Sobirin gitu kan. Mas Sobirin, ini ada lomba tapi syutingnya tanggal 20 terakhir gitu kan. Akhirnya waktu itu aku siaran gitu kan, siaran sore, siaran siang tuh itu. Akhirnya ya udah kamu pikirin konsep, aku pikir konsep apa yang beda. Karena aku dari awal pengennya sih berbeda dengan yang lain. Biasanya kan kalau orang finalis lainnya gitu kan, peserta lainnya pasti bikin video, buat videonya itu yang kayak ya saya Rainer Fakih dari RRI Malang, mencintai edukatif banget gitu kan. Edukatif banget
1: nah,
0: gitu
1: kalau
0: kan.
1: Kamu sendiri meramunya gimana, Fakih?
0: Kalau aku waktu itu memikirkan konsep yang lebih ringan, penyampaiannya lebih ringan, dan ada unsur komedinya di dalam videoku. Jadi kayak biar orang itu tertarik apa yang aku sampaikan. Karena jujur ya, Gen Z itu paling gak suka ketika dikasih edukasi.
1: Apalagi yang terlalu serius.
0: Itu paling gak suka banget gitu kan. Tapi kalau ada hal-hal receh pasti mereka langsung nonton.
1: Oh, berarti itu kamu sangat gercep sekali ya, Fakih, ya ketika memikirkan konsep itu. Dan habis itu langsung syuting. Dikasih durasi berapa menit gitu gak sih untuk
0: waktu itu kurang lebih 2 menitan, 2 menit setengah untuk video perkenalan.
1: Nah, setelah video perkenalan ini, Fakih, proses apa lagi yang kamu tempuh?
0: Waktu itu habis proses perkenalan gitu kan, ternyata ada perpanjangan waktu. Jadi sampai tanggal 30. Jadi kayak aku langsung sama Mas Amirin kayak Oh my god, okay. Gitu ya. Harusnya kita jangan ke situ, tapi ya nggak apa-apa, okay, lah ya, yeah, gitu kan.
1: Berarti kamu dapat spare tambahan waktu gitu.
0: Iya, yeah, dan aku udah pede sebenarnya sih, Pak. Oh, yeah. Dari okay. awal tuh aku pede gitu kan. Wah, oh, aku menang nih. Kenapa? Karena karena waktu itu sainganku jujur ya, nggak ngesubmit tanggal 20-nya. Saingan-saingan terberat tuh. Aku melihat tuh kayak, oh dari ini, oh ya udah, aku okay. bisa kayaknya deh mengalahkan ini. Gitu.
1: Oh, benar. Berarti kan itu masih dalam tahap submit
0: seleksi, awal, gitu ya. Maksudnya aku maksudnya bisa mengalahkan tuh untuk bisa masuk ke 10 besar.
1: Oke. Okay. Oh.
0: Dan ternyata pas perpanjangan waktu disitulah aku mulai insecure.
1: Oke. Okay. Kenapa tuh?
0: Karena yang ikut itu orang-orang hebat semua.
1: Oh ya.
0: Iya. Sumpah.
1: Dan kamu sebenarnya sebelumnya udah tahu backgroundnya kayak gimana orang?
0: Udah tahu. Kan namanya juga kita kepo ya, pasti kepo kan. Okay. Siapa aja sih yang submit? Gitu, siapa aja sih yang udah mulai ngunggah di media sosial gitu kan. Okay. Aku cari nih satu-satu. Okay. Oh, ini bagus banget nih dari segi editing. Dan ternyata dia aku tahu juga anak ini ternyata dia juga ikut gitu kan. Pertama itu sebenarnya ada tiga saingan terberatku waktu itu gitu kan. Aku udah mikir ya udah deh enggak apa-apa, dia yang juara satu, aku juara tiga, enggak apa-apa deh gitu. Yang penting masuk tiga besar, karena di flyernya itu guys dia hanya diambil tiga besar untuk yang okay. mendapatkan kayak apa ya, mendapatkan posisi lah ya. Jadi juara 1, juara 2 dan juara 3 okay. gitu kan. Yang tapi yang berangkat ke nasional hanya juara 1. Tapi aku ya enggak apa-apalah ya, yeah. gitu kan. Yang penting dapat juara gitu yeah. posisi. Aku juara 3 deh kayak aja okay. gitu kan.
1: Kamu udah skeptis kayak gitu.
0: Skeptis dong. Banget okay. karena coy, sumpah ya. Itu yang dua orang, satu dari Bang BCA yang aku udah sebutin. Tahu sendiri karena anak bang gimana, udah yeah. cantik. Bener. Dia tuh kalau udah menyampaikan atau mengedukasi tuh udah kayak udah cakep banget, karena mereka udah terbiasa mengedukasi.
1: Bener
0: kan.
1: Banget, iya. Uh-huh.
0: Berbeda udah, dengan kita yang lebih casual kan iya, ngomongnya kan.
1: Kita kayak anak muda yang yaudah ketemu sama anak muda.
0: Anak muda iya.
1: Sama-sama sharing
0: aja. Sama-sama gitu, sharing
1: ya.
0: Aja.
1: Tapi dengan hal tersebut ya Faki yang udah kamu miliki gitu ya, public speaking kamu sudah oke lah istilahnya ya. Dan apalagi yang menjadi poin plus menurut kamu di diri kamu sendiri?
0: Oke, jadi sebelum itu kan pengumuman ya, sebelum besar akhirnya aku dihubungi sama pihak Bank Indonesia untuk mengikuti bootcamp.
1: Ah itu.
0: Bootcamp sorry. Itu.
1: Bootcampnya gimana?
0: Bootcamp itu mungkin orang awam tuh mengenalnya karantina.
1: Oke. Okay.
0: Satu hari waktu itu di hari Sabtu 11 Juni kalau aku ingat banget 11 Juni. Dan untungnya waktu itu aku libur siaran.
1: Oh,
0: jadi kayak enggak okay. ribet untuk tukar dinas dan itu mendadak banget kan. Nah, masuklah ke bootcamp itu dan aku beneran dong. Sekider itu dengan dua orang ini. Yang satu anak BCA, yang satu itu ada namanya Rega, Mas Rega. Halo Mas Rega. Dia itu tenang banget pembawaannya.
1: Oh, yeah.
0: Dia tuh anak raka-raki. Mungkin kalau teman Prodo tuh udah tahu, udah paham raka-raki.
1: Oh, itu raka-raki apa. Itu
0: yang duta pariwisata, iya, yang udah tingkat Jawa Timur, bukan daerah lagi okay, gitu. Okay, dia udah menjadi representatif dari kota atau kabupatennya gitu kan.
1: Nah, berarti kan di situ yang dikarantina adalah berapa orang?
0: 10. Sebenarnya 30 orang, 10 untuk duta muda, 10 untuk duta guru, 10-nya untuk dongeng. Itu ada lomba dongengnya juga.
1: Ya? Okay.
0: Lomba dongeng itu untuk anak SMP okay, gitu
1: okay,
0: kan.
1: Oke, okay. Okay, kita fokus ke yang duta muda.
0: Iya, duta muda.
1: 10 orang nih.
0: 10 orang.
1: 10 orang terbaik nih.
0: Iya, okay. gabung kan. Jadi gabung 20 nih. Untuk karantinanya tuh gabung sama guru. Okay. Karena sama-sama duta. Akhirnya aku melihat nih. Oh, duta guru. Aku gak ngereken duta guru nih.
1: Okay.
0: Entah kamu itu personal brandingmu bagus banget. Ya udah, karena gak akan merusak posisiku gitu.
1: Iya,
0: posisiku
1: iya.
0: gitu kan. Tapi aku lihat satu-satu nih. Gila, ini satu anak ini gitu. Anak bang ini. Satu, ya ampun ini udah bagus banget profilnya. Ya. Jadi aku tuh di waktu itu 9 orang ya, satunya enggak ngikutin gitu. Aku enggak tahu kenapa gitu kan. 9 orang yang hadir di karantina. Aku udah kayak aku kayaknya juara 3 deh. Okay. Aku memang udah dari awal udah memposisikan antara juara 2 dan juara 3. Itu pasti.
1: Keren.
0: Karena
1: pasti ya.
0: Aduh pasti ya, aku di juara 2 dan juara 3 gitu kan.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay. Akhirnya karena mungkin hebatnya mereka berdua gitu kan. Mereka memiliki ketenangan.
1: Oke.
0: Okay. Memiliki ketenangan. Dia tuh ketika menyampaikan sekali lagi karena mereka anak bang ya. Dua-duanya ini anak yang raka-raki sama BCA itu kan anak bang ya.
1: Yes,
0: yang anak raka-raki ini anak bang BNI, yang satunya bang BCA. Udah.
1: Okay.
0: Ini udah makanan mereka sehari-hari gitu kan. Apalah aku yang anak radio. Yang setiap hari itu pasti obrolan kita berbeda-beda.
1: Yes,
0: tidak fokus
1: bener.
0: Dalam satu bener. Ini kan, dalam satu pembahasan gitu kan. Oke, okay, nah. Waktu itu udah ya. Oke. Okay. Oke. Juara 3 lah ya. Is okay, enggak apa-apa, yang penting juara gitu kan. Berjalanlah di situ dan akhir dari bootcamp itu akhirnya dikasih tahu nih form okay. penilaiannya apa aja. Ternyata dari form penilaiannya itu 50% adalah isi dari apa yang kita sampaikan.
1: Oh, iya. Oke, benar-benar. Aku belum ke gambar sih. Itu sebenarnya berarti bootcamp itu kamu belajar lagi.
0: Belajar tentang kayak tadi, kayak tentang keuangan. Maksudnya keuangan tuh bukan ini tentang ekonomi ya, tapi kayak sejarah dari uang gitu kan. Selanjutnya tentang rupiah, perjalanan rupiah dari ori dulu, dari hingga jadi rupiah itu seperti apa gitu-gitu kan. Intinya tentang uang dan terakhir itu pembekalan tentang public speaking. Nah, setelah pembekalan public speaking itu sebagai modal kita untuk presentasi kan di grand final, akhirnya diumumkan juga nih, diumumkan juga untuk apa saja sih yang menjadi penilaian yang akan dilaksanakan di grand final itu. Tapi sebelum itu aku dapat challenge dari Mbak Emil sebagai sebagai apa, coaching kita public speaking gitu kan waktu itu. Kan aku sebenarnya ada satu pertanyaan, guys. Pertanyaan yang benar-benar menjadi pertanyaan banget buat aku gitu kan. Sebenarnya pertanyaanku mungkin aku share di sini ya, kayak antar generasi itu mempunyai cara perpikiran yang berbeda. Antara milenial, Gen Z dan juga Gen Alpha. Sebenarnya aku pengen nanya ini, gimana sih cara memfokuskan ketika di satu ruangan itu ada tiga generasi itu, gimana cara kita untuk memberikan edukasi yang baik agar diterima oleh Gen Z, Gen Alpha atau Baby Boomers. Kalau Gen Alpha masih mungkin kecil ya, atau enggak Gen Milenial. Itu yang pengen aku tanyakan sebenarnya. Tapi Mbak Emily waktu itu, kamu jangan tanya deh, kamu langsung praktek apa yang aku tadi sampaikan gitu. Jadi jadi itu kosong banget. Aku belum, karena kita belum dikasih tahu kan materi apa yang kita harus bawa kan. Jadi benar-benar kosong banget. Jadi benar-benar kayak aku mikir apa ya. Aku disuruh ke depan, disuruh presentasi, dan itu benar-benar kayak ya ampun, ya udah deh, dengan ilmu yang mungkin aku udah sedikit paham gitu kan, yang berbeda dengan orang-orang udah paham dari perbankan gitu kan. Akhirnya gitu. Waktu itu dapat penilaian bagus. Cuman waktu itu cara berdiriku yang salah. Sebenarnya bukan ini, karena grogi ya. Cara berdiriku tuh bukan salah sih. Ada monitor yang aku belakangin monitor gitu kan. Blocking aja gitu. Dari penyampaiannya pun sebenarnya kayak udah Mbak Emil, Emil Faiza tuh menyampaikan kamu bagus gitu. Kamu udah tenang gitu. Padahal derdek gitu,
1: Yes, I know that.
0: Derdek gitu kan, karena aku enggak ada persiapan disuruh maju.
1: Nah, kalau kamu kan ini dari radio gitu ya. Nah, apa yang kamu sampaikan kepada
0: Itulah yang aku udah mulai percaya diri lagi, guys, untuk bertarung agar mengalahkan semuanya.
1: Berarti ini kembali lagi ya?
0: Kembali lagi. Jadi kayak jujur di ajang lomba ini tahun 2022, aku tuh up and down. Beneran up and down banget. Kayak kadang aku mikirin aku juara 1, kadang aku mikirin juara 2, aku kadang mikirin aku juara 3 gitu kan. Karena disampaikan sama pihak Bank Indonesia bahwasanya penilaian terbanyak itu porsinya ada di penyampaiannya. Materinya.
1: Delivery-nya.
0: Jadi kayak iya, paham, orang itu 10 orang pasti paham tentang cinta, bangga, paham, rupiah. Itu pasti kayak ya udah, kita harus cinta, kita harus bangga, kita harus paham. Itu pasti udah kayak menjadi makanan kita sehari-hari di 10 orang itu kan. Dan pasti menyampaikan itu. Jadi mereka tuh pasti menyampaikan kayak iya, uang itu enggak boleh, rupiah itu enggak boleh dilipat, rupiah itu harus gini. Cara mengidentifikasi rupiah yang asli dan juga dilakukan keaslinya itu adalah dengan cara 3D. Pasti mereka udah melakukan itu semuanya. Tapi aku tuh menghindari itu.
1: Kenapa menghindari itu?
0: Kenapa tuh? Karena aku yakin di 8 waktu itu kan 9 orang ya, satunya enggak hadir. 8 orang itu pasti mengangkat mengangkat dari materinya itu dari situ.
1: Berarti dari 8 orang itu kamu pasti yakin udah bahwa konsep materinya itu satu tema gitu ya.
0: Mengedukasi gitu kan. Tapi aku coba berpikir lagi gitu kan. Di sini dari insecure aku tuh sebenarnya yang pertama itu aku kan bilang, aku ini anak media. Gitu kan. Apalagi perbankan. Itu titik insecure pertama. Tapi aku kembali lagi, loh, ini waktunya aku loh. Aku punya media, punya platform yang bisa meng-get orang yang mendengarkan aku, dan itu enggak susah lagi untuk aku menemukan gimana cara mengumpulkan orang untuk mendengarkan kampanyeku. Iya kan? Itu adalah nilai plus yang aku rasakan gitu. Aku punya radio loh, aku punya radio gitu. Akhirnya aku diskusi dengan Mas Ruli dan juga BST karena mereka berdua, beliau berdua itu menjadi salah satu kayak udah sering banget ya mengikuti lomba, apalagi kan BST udah tingkat internasional dan juga Mas Ruli kan udah coaching gitu yang berpengalaman. Aku duduk bertiga di Pro 1 waktu itu, inget banget. Aku tuh kayak langsung curhat, "Mbak, aku jujur insecure, Mas. Aku jujur insecure. Kenapa? Karena ini kampanye kali ini tentang perbankan, tentang bagaimana memahami rupiah. Dan pasti anak bank ini udah paham gitu kan." Akhirnya Mbak Esti sama Mas Lu tuh cuma ada satu kalimat yang bikin aku bisa memikir, itu adalah, "Kamu tahu enggak apa? Radio itu adalah theater of mind." Jadi pendengar itu bisa berimajinasi dengan apa yang kita sampaikan. Nah, dari situlah.
1: Oke. Okay.
0: Kamu punya radio gitu. Siapa pendengar radio selain dari kita yang bisa nyetir gitu. Disabilitas netra.
1: Ah.
0: Di situ kamu angkat.
1: Kamu bagaimana poin di
0: poin
1: situ,
0: di situ ya? Kayak kita mengangkat ruang inklusi agar rupiah ini keindahannya tidak hanya dinikmati oleh kita saja.
1: Oke.
0: Tapi rekan-rekan disabilitas netra juga harus bisa menikmati.
1: Oke.
0: Karena di rupiah itu sebenarnya ada satu itu fitur lagi Bagas yang kalau kamu lihat di sini ini teman Pro 2 ya. Ini ada garis-garis arsir kan?
1: Iya, benar-benar.
0: Yes, di sana ada garisir ini namanya
1: di ujung ini ya.
0: Itu adalah blind code.
1: Oh, blind code. Jadi fungsinya apa nih?
0: Ini fungsinya untuk disabilitas netra biar memahami berapa nominal yang mereka pegang.
1: Oh.
0: Jadi tiap-tiap rupiah itu, tiap nominal itu pasti berbeda.
1: Okay,
0: semakin kecil rupiah itu semakin besar nominal. Jadi kalau di uang 100 ribu itu satu arsir. Jadi dua garis. Satu arsir kan ada terdiri dari dua garis kan. Nah, kalau di 50 ribu itu ada dua arsir, ada empat garis gitu kan. Kalau mereka bisa meraba dengan baik, nah di situ mereka bisa melihat gitu. Menilai berapa nominalnya gitu kan. Makanya di situ kita nggak boleh melipatnya karena kalau kita lipat ini pasti nggak kasar lagi kan. Sulit untuk gitu, identifikasi kan? Gitu kan.
1: Oke, berarti itu poin yang kamu angkat, konsep yang kamu angkat dan kamu yakin bahwa di situ konsepnya baru,
0: gak ada
1: baru
0: orang.
1: Kamu yang
0: baru aku yang angkat gitu. Akhirnya aku juga berkonsultasi dengan Mbak Esti dan juga Mas Ruli. Oh iya ya gitu kan. Kita tuh punya program-program banyak. Di Pro 2 itu ada Kita Indonesia.
1: Yes, benar.
0: Kita Indonesia ini udah menjadi representatif kamu. Gimana kamu bisa menyuarakan atau mengkampanyekan sebuah keindahan yang ada di Nusantara. Dan keindahan Nusantara itu jangan kemana-mana. Ada di uang, ada di rupiah.
1: Okay.
0: Jadi kalau kita berandai-andai gitu ya, di Labuan Bajo itu indah banget gitu kan. Kadang kita gak nyampe ya. Gimana ya, apalagi yang belum pernah ke Labuan Bajo atau belum ke Bromo gitu kan. Gimana ya keindahan Bromo? Ya udah kita ambil uang aja, ambil rupiah aja. Di situ ada gambar, ini ada di uang 50 ribu kan ada ini, ada Taman Nasional Komodo gitu kan. Terus ada yang juga di 5 ribu kalau nggak salah itu ada Bromo gitu kan. Di situ kan bisa kita bisa belajar karena Mbak Esti. Terus radio itu jadi salah satu sarana memberikan informasi dan memberikan imajinasi di benak pendengarnya gitu kan. Dan banyak kan pendengar kamu yang mengalami disabilitas netra gitu kan. Apakah mereka menikmati keindahan dari rupiah? Tentunya enggak.
1: Wow.
0: Kan? Makanya kamu diceritakan. Nah, di sini kita fungsinya menceritakan bahwasanya di 50 ribu ini ada tari lenggong gitu kan. Akhirnya mungkin teman-teman disabilitas netra itu bisa mengimajinasikan.
1: Bener.
0: Sekali lagi radio ini theater of mind kan.
1: Of mind,
0: terus kayak iya di situ juga ada gambar pahlawan dari Insinyur Haji Juanda gitu kan. Jadi mereka memikir, oh iya di situ di uang 50 ribu tuh ada pahlawan yang bernama Insinyur Haji Juanda gitu kan. Dan di uang 50 ribu yang kamu kasar itu ternyata yang kita lihat kasar itu ternyata 50 ribu gitu. Nominal dari kita raba gitu kan.
1: Keren banget.
0: Di situ. Jadi aku ngangkatnya di situ. Jadi makanya aku mengangkat sinergitas radio dalam kampanye Cinta Bangga Mbak Rupiah.
1: Keren banget. Berarti ini perannya dari Mbak Esti sama Mas Ruli.
0: Mas Ruli yang memberikan
1: sangat
0: besar banget
1: dalam hal membuka pikiran kamu bahwa menyadarkan kamu gitu berarti ya.
0: Jadi waktu itu kan aku pasti, makanya aku tadi bilang ke Bagas, pasti mereka belum melakukan kan. Maksudnya kayak mereka pasti mengkampanyekan, oh iya saya akan melakukan ini, saya akan memberikan informasi ini ke masyarakat. Okay. Baru saya akan kan.
1: Bener.
0: Tapi saya telah melakukan.
1: Okay.
0: Bedanya di situ. Makanya kenapa menjadi poin plus di sini, ini mungkin menjadi ini juga ya buat teman Pro 2 yang ingin berlomba gitu kan atau mengikuti kompetisi, cari ulik dulu nih dalam diri kamu sendiri apa yang kamu telah lakukan.
1: Oke.
0: Okay. Nah, ketika kamu udah menemukan apa yang kamu lakukan, baru kamu sinergikan dengan apa yang kamu ikuti gitu. Lomba apa yang kamu ikuti. Makanya ketika aku menyampaikan di grand final, aku ini bukan sekedar advokasi atau sebagai kampanye, tapi ini sudah menjadi makanan sehari-hari.
1: Malah kamu yang jadi makanan sehari-hari, malah kamu jadi
0: gitu. Iya, maksudnya ini menjadi makanan sehari-hari untuk kita bisa mengedukasi.
1: Iya,
0: ini bukan cuma sekedar kampanye kan, bukan untuk janji. Iya, nanti ketika saya terpilih menjadi duta muda, saya akan mengkampanyekan rupiah agar lebih dicintai, agar lebih bangga masyarakat, agar bisa memahami rupiah. Tapi di situ aku selalu menyampaikan aku sudah melaksanakan, okay. Saya sudah melaksanakan ini, gitu
1: benar,
0: kan?
1: Benar.
0: Jadi kalau mau cari bukti, tinggal cari aja di platform RRI, ada di rri.co.id,
1: yes.
0: Ada di official YouTube kami. Kita sering mengedukasi gimana caranya mengidentifikasi rupiah yang asli dan juga yang diragukan keasliannya, atau enggak apa sih yang terisi dari apa sih yang ada di setiap desainnya, okay. Gitu kan, membantu Bank Indonesia untuk menyampaikan itu semuanya. Gitu.
1: Nah, itu kan kamu udah punya materi dan juga konsep yang sangat bagus ya Pak ya. Tapi mau bagaimanapun konsep sebagus apapun gitu, ketika penyampaiannya itu kurang, itu kan pasti ya ada kemungkinan akan fail gitu.
0: Iya betul.
1: Nah, gimana kamu menjaga agar ketika kamu menyampaikan, ketika kamu presentasi itu tetap apa ya? Kamu tetap pede dan kamu juga nggak over kepedean gitu ya?
0: Iya over confident itu juga nggak baik. Sebenarnya gini ya guys ya, dibilang pede aku nggak, jujur
1: nggak,
0: insecure. What? Tambah insecure lagi. Ini udah materi udah siap tapi aku insecure karena kenapa? Semua orang itu menganggap aku itu udah menjadi orang yang public speaking-nya bagus. Ya emang aku bukan bagus ya, bisa untuk apalagi menjadi seorang penyiar. Tapi kalau ketika ikut lomba itu pasti ada pressure dong.
1: Oh iya, yes, benar.
0: Pasti ada deg-degannya dan apalagi tuh orang-orang kantor tuh ya bilang, "Ah, itu gampang buat kamu." Sebenarnya itu semangat untuk kita ya. Gampang apalagi kamu udah sering ikut duta-dutaan gitu kan.
1: Iya,
0: tapi aku mikir, aku ikut duta-dutaan terakhir di 2022.
1: Wow.
0: Jadi udah vakum sekitar 4 tahunan ya. Waktu itu aku beberapa kali ikut duta-dutaan, 4 kali sebenarnya ikut duta-dutaan gitu kan. Dan itu berbeda dengan apa yang aku ikuti sekarang dan akhirnya kayak ya ampun iya memang sih aku memang sebelumnya mengikuti duta ini tapi ya itu udah lama.
1: Udah lama gitu,
0: udah lama banget.
1: Mungkin masalah memorinya udah kayak hilang
0: gitu kan. Jadi tuh bilang ya memang gitu. Apalagi kan aku dimulainya dulu di tahun 2018 gitu kan ikut Mr. Jatim Fair. Itu kayak Jatim Fair itu satu ini ya, satu kayak pameran gitu guys. Pameran terbesar di Jawa Timur gitu kan. Tapi waktu itu enggak kepilih, kepilihnya jadi semifinalis di 25 besar aja. Gitu kan. Akhirnya ikut lagi nih duta wisata. Duta wisata Kacang Ceping. Kacang Ceping itu di Sumenep dulu. Jadi aku ikut 2018 kelas 2 SMA waktu itu SMK gitu kan, aku mendaftarkan diri untuk ikut Kacang Ceping lagi-lagi. Aku gak tahu ya, ketika aku ikut lomba itu pasti selalu aku tuh selalu jadi kayak minoritas gitu loh. Maksudnya minoritas dalam artian kayak aku waktu itu SMA, yang lain udah universitas-universitas gitu kan. Udah kayak dia duta kampus di kampusnya. Sedangkan aku anak kecil yang baru ikut lomba gitu kan. Akhirnya ikut duta Kacang Ceping. Akhirnya dari 15 besar, aku berada di posisi waktu itu 8 besar. Kalau gak salah 8 besar gitu kan. Tapi waktu itu aku menyadari bahwasanya aku tuh kan masih mentah ya. Masih mentah. Dan akhirnya ya udahlah ya, kita belajar lagi. Dan ketika aku waktu itu kuliah di UMM, aku mengikuti ini, mengikuti lomba duta kampus Jawa Timur. Dan waktu itu alhamdulillah dapat posisi di harapan 1 juara 4 tuh gitu kan. Jadi sebenarnya kayak aku belum pernah merasakan juara 1 nih. Dan itu kan sulit ya untuk menjadi juara 1. Makanya di situ aku insecure lagi. Aku belum loh menjadi juara 1. Apa aku bisa ya mengalahkan mereka yang udah menjadi juara 1 kayak apalagi yang anak-anak ini pasti udah jadi juara di kotanya gitu kan. Bisa enggak ya? Akhirnya aku mencoba, akhirnya fail. Cobaan pertama itu fail. Aku deg-deg banget, kelihatan banget ketika ketika aku presentasi di depan Mas Ruli dan juga teman-teman, ada Bu Deme dan juga Mbak Ayu waktu itu. Aku fail banget, guys. Bener-bener kayak kelihatan derdek, kelihatan banget mikir.
1: Padahal itu masih latihan. Masih sama teman-teman.
0: Gitu. Aku
1: berharap. Wah, nggak ngebayangin sih pressure kamu kayak
0: itu. Hamin dua grand final. Hamin dua grand final. Jadi bener-bener kayak, ya ampun gitu. Bener-bener kayak, wah, ini susah. Itu tambah lagi nih, yang awalnya udah ngebet jadi juara satu, tiba-tiba jadi juara tiga lagi nih. Kayak aku kayaknya juara tiga deh ini gitu kan. Akhirnya juara tiga lagi nih gitu kan.
1: Oke.
0: Jadi akhirnya kayak, tapi teman-teman semuanya dari RR itu kayak yang kemarin melihat coaching aku gitu kan. Akhirnya kayak gak apa-apa, kamu bisa-bisa. Akhirnya aku jujur waktu itu semalaman aku gak bisa tidur. Waktu itu aku ingat banget hamin satu aku lomba, aku siaran sore kan. Karena kalau siaran sore pasti ada berjaringan, sore ceria kan, dialog interaktif gitu kan. Aku sama si Tania siaran tuh bener-bener blank. Sampai bener-bener blank gitu kan. Bayangin aku bilang, jadi aku inget banget dan aku malu sih sebenarnya kan. Ada narasumberku tuh ngomong kayak gini, Bang. Iya, Mas, kemarin aku jadi juara di Bukit Tinggi gitu. Oh, di Malaysia ya? Mas, Bukit Tinggi itu bukan di Malaysia gitu.
1: Jalil itu ya.
0: Bukit Bintang gitu kan. Jalil. Oh iya, jadi bener-bener nge-blank itu aku bener-bener kayak ya ampun, aku bener-bener kayak otakku tuh keisinya tuh overthinking, okay, semuanya. Overthinking.
1: Isinya gak di situ gitu.
0: Gak ya? Di situ enggak ya? Aku enggak siaran. Akhirnya aku izin sama si Tania, "Tan, kamu bisa enggak ngelanjutin siaran sendiri?" Okay, gitu kan. Akhirnya itu aku pengen istirahat bentar gitu. Karena burnout banget. Amin satu itu burnout banget. Okay. Amin satu ini. Akhirnya ya Tania mengiyakan. Makasih Tania ya. Terus habis itu habis itu pagi nih ya, hari Sabtu nih, hari Sabtu tanggal 27 Juni. Aku udah kayak deg-degannya udah mulai berkurang, kayak berserah diri udah ya, kayak
1: nothing tulus lah ya,
0: kamu juara iya, enggak juara iya, yang penting kamu udah memberikan yang terbaik, okay, gitu kan. Akhirnya waktu itu aku ingat banget, aku peserta nomor pertama loh, guys.
1: Wow.
0: Yes. Keren. Itu peserta nomor pertama, bayangin gitu. Tapi
1: untuk jadi peserta nomor pertama tuh sebenarnya ada susah. Enaknya ada enggaknya juga.
0: Menurutku kan, susah karena paling enak itu di nomor 3 nomor 4. Okay. Karena udah terbangun. Mm-mm. Atmosfernya udah terbangun nih. Okay, kompetisinya udah terbangun dari peserta yang sebelumnya. Jadi kayak orang-orang yang lihat itu yang ini udah mulai cair di juara di nomor 3 atau nomor 4 urutan nomor 3 atau nomor 4.
1: Nomor urutan pertama pasti jadi benar-benar jadi
0: center of view-nya kan. Tapi enaknya pasti orang itu akan menyimak apa yang kita sampaikan. Itu nilai plusnya. Okay. Akhirnya kebetulan MC-nya adalah temanku juga.
1: Okay.
0: Ada Mbak Ica sama Mas Yuda. Dan beliau juga bilang, "Kamu lek gak juara kenemenan sih."
1: Waduh.
0: Tambah pressure dong gitu. Bukan malah tambah tenang, aku tambah deg-degan gitu. Okay. "Kamu lek gak menang, kamu pasti kebacut sih." Okay. Gitu. Karena waktu itu supporterku itu ada dari beberapa, bukan cuma dari RRI. Jadi kayak ada dari RRI, ada dari Hotel Salimar, ada dari PLN Malang, terus ada dari kreatif desainer juga. Itu mendukung aku gitu.
1: Banyak ya.
0: Alhamdulillahnya aku didukung sama Radar Malang gitu kan. Radar Malang juga membantu untuk dukung aku hadir di hari H gitu kan. Dia tuh bilang si Mbak, aku ingat banget Mbak Ica ngomong, "Kamu lah gak menang gitu loh. Eman sponsormu loh." Api-api mendukungmu. Tambah deg-degan dong.
1: Benar-benar. Terus akhirnya kamu majulah itu.
0: Maju waktu itu. Waktu itu kan aku habis break ya, habis break Isoma karena sebelumnya ada duta guru sama duta duta dongeng dongeng dulu sama duta guru yang tampil. Aku tuh setelah Isoma jam 1 siang. Akhirnya aku tuh berdoa gini aja sih ke Tuhanku gitu, ke Allah. Aku udah berusaha gitu. Aku udah belajar, entah aku juara berapapun aku kuserahkan ke panjenengan gitu kan. Tapi tolong berikan aku ketenangan ketika aku menyampaikan pesan dan ini, dan semoga apa yang aku sampaikan ini dapat bermanfaat kepada yang mendengarkan dan menyaksikan gitu. Waktu aku selesai berdoa, nama aku dipanggil, maju ke depan, bener-bener kayak deg-degan iya, tapi udah lebih lega daripada lega sebelumnya gitu, ya? Gitu kan.
1: Okay, dan akhirnya kamu menuai itu semua ya, Pak?
0: Iya, akhirnya selesai presentasi ada pertanyaan tuh, ada pertanyaan Q&A waktu itu tentang paham rupiah. Kan paham rupiah sebenarnya kalau kita cinta bangga itu memahami ya, memahami bagaimana identitas dari bangsa, memahami bagaimana melihat keaslian rupiah. Kalau paham itu memahami gimana cara kita menggunakan rupiah. Waktu itu aku ditanya, gimana sih cara kamu memahami itu? Dengan cara menggunakan UMKM gitu kan, membeli produk UMKM. Dan sekali lagi, UMKM itu selalu hadir di RRI.
1: Yes, benar banget.
0: Iya kan? Jadi mungkin hari itu adalah hariku banget, karena pertanyaannya pun sangat relevan dengan pekerjaanku. Dan waktu itu aku juga bilang, ini bukan sekedar janji, tapi banyak bukti dari program kami. Jadi sebenarnya kan program, kenapa aku bilang seperti itu dengan aku pedenya? Ya, kita sebagai radio pemersatu bangsa gitu, LPP RRI Malang, Radio Republik Indonesia ya, dimanapun berada ya, Indonesia, sebenarnya juga membantu UMKM ini kan menjadi salah satu pemutar ekonomi terbesar juga di Indonesia. Jadi aku juga menyampaikan, di RRI Pro 2 Malang itu ada muda kreatif yang membangun anak muda untuk selalu kreatif dalam membangun bisnis mereka gitu kan. Dan itu bukan sekedar janji, tapi udah banyak bukti dari program ini gitu kan. Jadi disitulah mungkin jadi nilai plus. Karena mungkin yang lainnya tuh kan masih saya akan, saya ingin gitu kan. Tapi aku selalu menyampaikan,
1: masih janji-janji.
0: Iya, kita udah melaksanakan gitu, sekali lagi gitu
1: kan. Keren banget Fakih, Ainur Fakih ya, menjadi pemenang duta muda udah CBBP Rupiah 2026. Yeah, untuk
0: doakan ya.
1: Iya, sebenarnya ini untuk kedepannya gimana nih?
0: Aku belum tahu, belum diinfokan, tapi kayaknya di awal bulan Agustus aku akan kembali kompetisi Tan Pro 2.
1: Nice.
0: Di Jakarta untuk mewakili kantor perwakilan Bank Indonesia Malang itu, dan juga kembali lagi aku selalu membawakan pesan agar inklusi sesuai dengan apa yang kita sampaikan dari Radio Republik Indonesia agar bisa diterima gitu. Ya. Okay.
1: Keren banget Fakih. Mungkin ada pesan-pesan buat teman Pro 2 yang ada di Surabaya, Madiun, RRI Sumenep dan juga di Jember nih.
0: Iya, ya aku juga ucapin terima kasih atas dukungan untuk seluruh ya, termasuk juga RRI Malang dan juga RRI yang ada di Jawa Timur. Dan semoga kayak kita sebagai anak muda itu tidak ini ya, tidak hanya melihat apa yang ada di sekitar kita, tapi juga berdampak.
1: Benar. Oke. Okay. Ya,
0: jadi kita juga sebagai anak muda harus bisa berdampak dan memberikan hal positif agar apa ya, kita juga bisa berguna sebagai anak muda, apalagi anak muda tuh kreatifnya sangat masih ini ya, masih encer, masih gugup-gugup ya, gitu, masih bagus gitu di usia-usia produktif ini.
1: Oke, okay, terima kasih Fagih. Sukses selalu untuk kedepannya.
0: Terima kasih.
1: Ya. Terima kasih juga teman Pro 2 yang ada di Surabaya, Jember, Madiun dan juga Sumenep, dan ini udah jam 5 waktunya Bagas dan juga Fagih ini pamit dulu teman Pro 2 ya. Dan nanti akan dilanjutkan oleh penyiar kesayangan kamu di Pro 2 di mana kamu berada, pokoknya di Jawa Timur gitu. Terima kasih teman Pro 2. Sampai bertemu di sore ceria berjaringan di kesempatan selanjutnya.
2: Baru aja kamu ikuti sore ceria berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Sampai jumpa di sore ceria berjaringan berikutnya.

Di sore hari Terpro 2, Faki melanjutkan aktivitas kamu. Dan juga di sore ceria kali ini Terpro 2, aku juga mau menyampaikan gitu ya informasi-informasi dengan menarik yang nanti mungkin menjadi informasi menemani kamu di apa ya, di hari Kamis ini Terpro 2 ya. Hari Kamis mau menuju hari Jumat, dan aku yakin hari Jumat ini menjadi hari yang paling menyenangkan buat kamu semuanya Terpro 2. Kalau kita lihat gitu ya, di beberapa titik ruas jalan yang ada di Malang, Kota Malang khususnya Terpro 2, ini juga ada beberapa tempat-tempat yang menjadi titik macet tahun Pro 2. Kita mulai di dekat dari ini aja ya, dari pertigaan Dinoyo tahun Pro 2, di pertigaan Jalan MT Haryono di dekat Meteor Mega Store. Ini mungkin kemacetannya karena ada lampu merah ya tahun Pro 2 ya. Ini juga yang menjadi salah satu titik macet terpanjang dari daerah Mall Dinoyo menuju pertigaan dari MT Haryono itu tahun Pro 2. Tapi kalau dari daerah MT Haryono dari UB menuju ke Dinoyo ini cuman gak begitu panjang tahun Pro 2, tapi terpantau merah gitu ya. Untuk Jalan Soekarno-Hatta tahun Pro 2 ini terpantau lancar-lancar saja, dan di pertigaan Soekarno-Hatta kalau kita lihat masih merahnya, belum merah yang sampai tua. Ini mengibaratkan bahwasanya ini tetap padat tapi masih lancar tahun Pro 2. Namun juga harus berhati-hati yang berada di jalan ini tahun Pro 2, flyover arah Arjosari. Ini diperkirakan di Google Maps ini ada notifikasi bahwasanya terdapat kecelakaan di daerah tersebut, sehingga jalanannya lumayan padat dan macet tahun Pro 2. Ini macetnya lumayan panjang itu tahun Pro 2, di mana sampai kurang lebih di daerah PT Adiputro dari arah ini ya tahun Pro 2 ya, dari arah flyover menuju PT Adiputro itu terpantau merah banget tahun Pro 2. Maupun sebaliknya dari perempatan exit tol Singosari gitu ya, exit tol Singosari ini juga terpantau macet sampai di depan Hawaii tahun Pro 2. Jadi cukup berhati-hati juga ya. Dan juga maupun sebaliknya di dari daerah Jalan Raya Perusahaan, di mana dari daerah hotel dari SD Negeri 1 Tunjung Tirto juga menuju perempatan dari exit tol Singosari ini lumayan macet tahun Pro 2 dan juga merah ya. Juga ini mungkin bisa menjadi salah satu acuan buat kamu tidak melewati daerah-daerah tersebut kalau mungkin kamu pengen jalannya lumayan lancar. Di pertigaan Sabilillah tahun Pro 2 terpantau aman saja, hanya ada di daerah ini tahun Pro 2, Jalan Borobudur yang dari Pasar Belimbing menuju pertigaan masih Sabilillah, karena mungkin kalau di situ memang tempat titik macet karena lampu merah ya tahun Pro 2 ya. Tapi ini masih terkendala aman-aman saja tahun Pro 2, tidak begitu panjang. Dan untuk di Kota Malang sendiri, di daerah Pasar Klojen maupun di daerah Jalan Ijen, di Kampung Biru Arema atau Kampung Jodipan tahun Pro 2 ini terpantau juga lancar. Namun dari daerah Jalan Gatot Subroto menuju ke ini ya tahun Pro 2 ya, pertigaan dari Jalan Trunojoyo terpantau macet tahun Pro 2 gitu. Jadi mungkin menghindarilah jalan-jalan tersebut tahun Pro 2. Faki masih setia nemenin kamu semuanya sembari kita menunggu azan kumandang azan maghrib yang akan dikumandangkan di pukul 17 lewat 27 waktu Indonesia Barat.

0: Makanan di sini enak-enak ya. Kenyang sekali perut aku. Aduh.
1: Enak banget. Porsinya banyak, murah lagi. Yaudah, pulang yuk.
0: Bentar dong. Ini nih, aku masih beresin piring-piring sama gelas kita. Nah, selesai. Udah beres nih, udah aku tumpuk di tengah. Ayo kita pulang.
1: Mbak-mbak, gak sekalian aja itu dicuci piringnya. Aduh, rajin amat.
0: Kamu tuh ketinggalan zaman banget ya. Kamu gak tahu gerakan tumpuk tengah.
1: Emang apaan?
0: Jadi, gerakan tumpuk tengah itu adalah gerakan yang dilakukan sebagian orang dengan menumpuk piring, sendok, gelas di tengah agar lebih rapi dan juga meringankan beban pramu saji. Jadi, mereka itu nanti bisa lebih cepat dan juga efisien saat membereskan meja gitu.
1: Gitu. Seru ya. Yaudah deh, kapan-kapan aku mau ikutan gerakan tumpuk tengah, ya kan? Biar Mas dan juga Mbak-mbak pramu sajinya itu lebih gampang kalau mau beresin meja. Ya kan, Ras ya?
0: Oke.

Pukul 17 lepas 27 waktu Indonesia Barat on Pro 2. Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Malang dan juga sekitarnya. Teman terbaik.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Azan Maghrib ini dipersembahkan oleh

yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya

nama Ya Allah. Kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah, dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam

حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار.

0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Hampir mirip dengan kisah Umar bin Khattab, pria asal Jepang bernama Taki Takazawa pun mendapatkan hidayah yang luar biasa. Taki adalah seorang seniman tato yang cukup tersohor di Jepang. Bahkan, pelanggan tetapnya adalah gangster paling menyeramkan seantero Jepang, yaitu Yakuza. Berambut panjang dengan tato menghiasi tubuhnya, Taki yang dulu benar-benar memperlihatkan bahwa ia adalah seorang yang garang dan berteman baik dengan gangster. Namun Allah selalu memiliki cara untuk orang yang dikehendakinya. Saat Taki sedang berjalan di Shibuya, ia bertemu dengan pria yang mengenakan pakaian serba putih. Sosok tersebut sangat tidak biasa baginya. Namun, tiba-tiba dia diberi secari kertas dan diminta untuk membacanya. Taki yang masih menganut agama Shinto agak kebingungan dengan kalimat mengenai pengakuan keesaan pada Allah dan Rasulnya. Meskipun begitu, ia mengaku ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia tergerak untuk mencari tahu. Sejak pertemuan tersebut, Taki Takazawa terus mencari dan belajar mengenai banyak agama selama beberapa tahun. Qadarullah, pencarian tersebut akhirnya membuahkan hidayah yang membuat dirinya memutuskan memeluk Islam dan merubah namanya menjadi Abdullah Taki Takazawa. Setelah 2 tahun mengimani Allah dan Rasulnya, Taki dipertemukan kembali dengan pria berbaju putih tersebut. Saat itu, ia baru mengetahui bahwa pria itu ternyata seorang imam besar Masjid Nabawi. Pertemuan kedua mereka membuat Taki diundang untuk melaksanakan ibadah haji dan belajar lebih dalam mengenai Islam di Mekah. Kini, dengan kekuasaan Allah, Taki dipercaya untuk menjadi imam di sebuah masjid besar di wilayah Kabuchiko, Tokyo, dan menjadi salah satu dari 5 imam di negeri Sakura tersebut. Tatonya masih terlukis di tubuhnya, namun tertutup rapat oleh jubah khas muslimnya. Insya Allah, ia akan terus menjaga hidayah yang diterima. Dan semoga kita pun termasuk ke dalam golongan orang yang diberi hidayah dan mampu menjaganya. Diambil dari www.dailymuslim.com.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.

Kita mungkin mengenal bahwa binatang kanguru berasal dari Australia. Tapi tahukah kamu, ada juga kanguru yang asli Indonesia. Kanguru ini bisa kamu temui kalau kamu berkunjung ke Papua. Dilansir dari Good News from Indonesia, kanguru Papua ini termasuk genus Dendrolagus, yang berarti kanguru pohon Papua. Paling unik adalah kanguru pohon Wakera, yang merupakan kanguru pohon terbesar yang pernah ada dengan berat mencapai 15 kg ketika dewasa.

Selamat menjalankan ibadah salat maghrib tahun 2022 untuk teman-teman 2022 yang menjalankan gitu ya. Kita udah berada di Kamis malam atau di malam Jumat tahun 2022. Tentunya malam Jumat ini dimulai sejak terbenamnya matahari pada hari Kamis, dan sebenarnya dalam Islam sendiri disebut sebagai Sayyidul Ayyam tahun 2022, penghulu segala hari yang penuh keberkahan. Sedangkan dari umat Islam sendiri dianjurkan untuk memperbanyak amalan soleh karena malam ini merupakan waktu mustajab untuk berdoa gitu ya, dan waktu turunnya pengampunan dosa dan saat dimana pahala amal ibadah dilipat gandakan juga. Ini juga ada berikut ada beberapa keutamaan dan amalan utama pada malam Jumat tahun 2022 atau Kamis malam ini. Yang pertama adalah waktu mustajab untuk berdoa dan bertaubat. Malam Jumat adalah saat dimana Allah Subhanahu Wa Taala membuka pintu rahmat dan mengabulkan doa hambanya gitu ya. Untuk umat Islam sendiri dianjurkan untuk memperbanyak istighfar dan memohon ampunan tahun 2022. Selanjutnya ini juga akan mendapatkan syafaat melalui solawat, di mana membaca salawat sebagai mana kita dianjurkan, dan membaca salawat Nabi minimal 100 kali akan mendapatkan syafaat dan membantu terkabulnya berbagai hajat juga tahun 2022. Di mana dianjurkan juga untuk membaca surat Al-Kahfi gitu ya. Menurut hadis, membaca akan memberikan pencerahan atau petunjuk di antara dua Jumat lainnya. Dikabulkan permintaan selain Al-Kahfi, membaca surat Yasin juga dianjurkan gitu tahun 2022, di mana terdapat riwayat bahwa membaca surat Yasin atau asy-syafaat dapat menjadi sarana permohonan hajat agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga di malam Jumat ini tahun 2022 selalu diberikan keberkahan untuk kita semuanya gitu ya tahun 2022 ya. Dan semoga kita selalu diberikan energi positif dan energi semangat untuk selalu memberikan hal yang terbaik, di mana kita harus bisa beribadah dan selalu beribadah tahun 2022.

0: musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama musik aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
1: Kalau Pro 2 salah satu di mana Airbooking Squad ya juga merupakan salah satu dari peserta dari kompetisi seleksi dan kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke yang tentunya dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif berkolaborasi dengan Emokim Party yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop Non Pro 2. Sedangkan produk kreatif rap and dance yang sudah terseleksi dan terkurasi oleh Tia Samsudin, Epo De Fenomeno dan Pito Harris yang bertugas sebagai kurator diberikan kesempatan untuk dibuatkan video klip dan didistribusikan oleh Musik Bagus Non Pro 2. Musamus merupakan sebuah mahakarya alam yang hanya dapat ditemukan di Merauke. Musamus sendiri merupakan rumah semut, bukanlah sarang yang dibuat oleh semut, namun tepatnya dari hewan sejenis rayap Macrotermes SP. Musamus memberikan filosofi bermakna bagi masyarakat Merauke. Seperti halnya rayap-rayap Merauke, mereka bekerja dengan ulet tanpa banyak bicara sehingga hasilnya pun terlihat dari sebuah istana Musamus yang menjulang tinggi ke langit dengan begitu megahnya. Ya udah Non Pro 2, kita langsung dengarkan salah satu karya di mana Airbooking Squad Musamus.

Apakah kamu suka minum teh? Di Jepang ada upacara minum teh yang dinamakan sado. Sado dibedakan menjadi dua jenis, yakni ochakai dan chaji. Ochakai adalah upacara minum teh yang tidak terlalu formal. Biasanya, orang Jepang akan mengundang teman dan kerabatnya untuk merayakan keberhasilan atau semacamnya. Sedangkan chaji adalah upacara minum teh yang bersifat formal dan sangat sakral. Pelaksanaannya sendiri bahkan dapat berlangsung lebih dari 4 jam.

Tahun Pro 2 tahu gak sih ternyata penonton PJF atau Prambanan Jazz Festival 2026 ini melebihi dari tahun 2025. Dari founder PJF sendiri Anna Syahrul Alimi menyebut total penonton Prambanan Jazz ini ada selama 3 hari ya penyelenggaraan berhasil menembus angka 85.000 orang. Jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan penduduk kecamatan Kapanewon yang ada di Prambanan Tahun Pro 2 dan tentunya lebih lanjut merangkum dari Jogja Stats berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS gitu ya. Kabupaten Sleman 2025 jumlah penduduk Prambanan tercatat sebanyak 55.776 jiwa. Artinya jumlah penonton PJF tahun ini setara dengan 152% dari total populasi penduduk lokal yang ada di sana Tahun Pro 2. Menariknya gitu ya, sekitar 70% dari penonton tersebut merupakan wisatawan yang berasal dari luar Jogja. Hal ini juga membuktikan bahwa PJF sukses menjadi destinasi utama bagi para penikmat musik kelas nasional. Peningkatan jumlah pengunjung ini juga terlihat signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencatat 76.000 penonton. Pertumbuhan positif ini menjadi sinyal kuat kebangkitan industri kreatif dan pariwisata berbasis event yang ada di Indonesia Tahun Pro 2. Keunggulan PJF sendiri ini sebenarnya terletak pada konsep melting pot ya, yang mempertemukan musik, budaya, dan warisan sejarah dalam satu panggung. Penonton tidak hanya disuguhkan konser, tetapi juga diajak untuk mencintai kembali gitu ya kekayaan yang ada di Indonesia melalui budaya Tahun Pro 2, melalui pengalaman konser yang unik gitu. Dan menurut aku sih PJF ini, dari beberapa komentar di akun sosial media gitu ya, para pengunjungnya pun mengeluhkan ternyata Tahun Pro 2 kalau mereka tidak kebagian bakpia patok gitu, katanya seperti itu. Di Jogja dan juga di daerah Sleman, ini sepertinya bakpia patok sudah mulai habis Tahun Pro 2 di mana di hari tanggal 2 tanggal 3 sampai tanggal 5 Juli 2026 Tahun Pro 2. Ya semoga dengan adanya festival-festival seperti ini Tahun Pro 2 kembali memberikan perputaran ekonomi yang positif di mana juga dirasakan bukan cuma di daerah Jogja saja. Semoga daerah-daerah lain juga membuat event, entah itu event apapun itu Tahun Pro 2, yang penting bisa memberikan experience bukan hanya dalam bermusik ataupun suatu sajian, tapi mengangkat suatu budaya juga. Salah satu line up yang paling aku sukai dari Prambanan Jazz itu Tahun Pro 2 yaitu adalah Tulus. Gak tahu kenapa ya, kayak cocok banget gitu ya, nyanyi di Prambanan dengan suaranya Tulus dan juga lagu-lagunya yang indah Tahun Pro 2.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Abon Pro 2 setelah lagu ini nanti ada juga dokumenter dari Lasem Kota Toleransi yang akan aku putarkan buat kamu, dan dengan ini juga menjadi akhir kebersamaan kamu bersama aku Fakih Abon Pro 2 ya. Nanti di jam 7 Abon Pro 2 jangan kemana-mana karena ada musik live chat yang akan disiarkan melalui Pro 2 RRI Jakarta, dan nanti di jam malam ada Dila yang akan membersamai kebersamaan kamu di ruang dengar Anda.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi Lasem ini memang terkenal multi etnis. Mulai abad ketiga sebelum Masehi itu sudah tercatat banyak pendatang dari Yunan, dari Sampit Brunei. Kemudian abad keempat itu pendatang-pendatang dari Melayu. Kemudian setelah datangnya agama Islam sekitar abad ke-14-15 itu orang-orang dari Gujarat, dari Arab datang ke Lasem.
1: Nama Lasem itu banyak, Mbak, julukan untuk Lasem ya. Tiongkok kecil itu nama yang disematkan oleh petualang Perancis. Istilahnya dulu Le Petit Chinois. Kalau di Inggris kan The Little Tiongkok. Ya.

Lasem, kota kecil di wilayah Kabupaten Rembang ini berjarak 110 km dari Semarang, Jawa Tengah. Saya dan tim memilih menggunakan moda transportasi darat menuju ke kantor pemerintah Kabupaten Rembang untuk menggali informasi lebih banyak lagi mengenai toleransi yang masih terjaga di Lasem hingga kini. Setelah menempuh perjalanan sekitar 3 jam dari Semarang, kami berhasil menjumpai Dr. Andes Edi Winarno, Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia dan Wakil Ketua Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Rembang.

Ya, jadi banyak hal yang saya dengar soal Lasem ini. Di antaranya, Lasem ini dulu jadi salah satu tempat atau kawasan yang dituju oleh para kaum Tionghoa saat mereka lari dari wilayah Batavia. Dulu terjadi di sekitar tahun 1740-an. Namanya kalau tidak salah Geger Pecinan. Nah, yang lain Lasem ini juga dulu sempat menjadi kawasan penyelundupan candu. Kalau sekarang yang tersisa dari Lasem, Lasem ini menjadi kota yang menggambarkan toleransi karena memang warganya terdiri dari banyak etnis. Untuk tahu lebih banyak lagi atau lebih dalam lagi soal Lasem, saya dan tim sudah sempat menghubungi beberapa narasumber yang bisa bercerita lebih dalam lagi soal Lasem dari masa ke masa.

0: kalau di Lasem ini kan ada banyak etnis begitu yang tinggal di situ. Ini gimana sih ceritanya sampai mereka memilih akhirnya tinggal di Lasem?
1: Etnis Tionghoa itu melihat Lasem ini feng shui-nya bagus. Karena belakang ada gunung, kemudian di kiri ada sungai, lalu persawahan, kemudian pantai laut yang cocok untuk bandar pelabuhan. Sehingga mereka menganggap Lasem ini strategis sekali. Alasan yang lain adalah alasan keamanan. Misalnya pada saat terjadi pembunuhan besar-besaran Tionghoa yang ada di Batavia atau Batavia Massacre tahun 1740, mereka pindah ke Lasem untuk mencari perlindungan, karena kebetulan Bupati Lasem Tumenggung Widyaningrat itu adalah etnis Tionghoa. Jadi mereka merasa aman karena bupatinya Bupati Tionghoa. Toleransi Lasem itu terjaga yang pertama karena kesamaan nasib. Sama-sama menderita pada zaman penjajahan. Sama-sama berjuang dan banyak yang gugur untuk membela kemerdekaan NKRI. Misalnya terjadi tahun 1750. Ada tokoh Tionghoa namanya Ui Eng Kiat. Ada tokoh pribumi namanya Raden Panji Margono. Ada tokoh kiai namanya Kiai Ali Badawi. Kemudian juga ada tokoh pengusaha namanya Tan Kewi. Mereka bersama-sama menggerakkan masyarakat untuk melawan VOC. Ini kelenteng ini disebut dengan Kelenteng Babagan. Tepatnya namanya adalah Giong Biu. Tiga tokoh itu dikongcokan di tempat ini, yaitu Ui Eng Kiat, kemudian Tan Kewi. Jadi marga Ui dan marga Tan. Keduanya dianggap sebagai pahlawan yang sangat berjasa, sehingga masyarakat Lasem, khususnya para Tionghoa, menganggap perlu untuk dihormati. Dibuat kongco di sini dalam persembahyangan untuk didoakan. Mengapa patung dari Raden Panji Margono ini diletakkan tidak di tempat utama? Menurut penjelasan dari pengelola kelenteng, karena pada saat persembahyangan itu ada persajian dengan daging babi atau kepala babi. Karena Raden Panji Margono ini seorang muslim, maka ditempatkan khusus di sebelah barat kelenteng itu. Tetapi tetap dihormati, didoakan oleh komunitas Tionghoa. Keberagaman ini memang di Lasem tidak hanya slogan. Keberagaman di Lasem itu bukan sekedar formalitas, tetapi nyata dalam kehidupan sehari-hari.
2: Hal serupa juga disampaikan pengasuh Pondok Pesantren Kauman, Kiai Haji Muhammad Zaim Ahmad Masoem, atau yang akrab disapa Gus Zaim. Menurut Gus Zaim, aktivitas toleransi masyarakat di Lasem sebenarnya hal yang biasa dilakukan sejak dulu.
3: Di sini tuh banget biasa, Mbak. Pak RT saya yang China, Pak RW saya yang China, datang ke sini hanya sekedar ngopi, hanya sekedar ngomong-ngomong, nggak ada urusan apa-apa, nggak ada masalah apa-apa, nggak ada kepentingan apa-apa. Gus, kopi Gus, ya udah, kalau saya pentingkan kopi ya ngopi gitu aja. Ya sambil tiduran, celana pendek, ngomong-ngomong, pakai kaos, biasa aja, nggak ada masalah. Nah, hal-hal kecil seperti itu dilakukan. Di Lasem itu yang namanya takziah, itu udah melihat agama, takziah itu biasa. Takziah itu kan tasliyah, takziah itu kan melipur lara, melipur orang yang ditinggal mati. Di sini biasa. Bahkan yang namanya santri, anak-anak santri sini, ini santri sekitar hampir 300-an ya, 290-an sekian. Santri sini kalau ada tetangga non-muslim meninggal, wajib semuanya takziah. Tetangga, kalau agak jauhan saya, atau pengurus pondok, takziah. Tapi kalau dekat, misalnya ibunya Pak RT yang rumahnya cuma selisih dua rumah dari sini, Wajib mereka bahkan ikut memasang apa, ikut bantu-bantu di rumahnya gitu. Nah, hal-hal kecil seperti itu dilakukan bukan hanya pada tataran teori. Saya rasa itu penting. Maka sering orang bertanya, merasa heran, kenapa Rasul kok seperti ini, kok bisa seperti ini? Justru kami heran, kenapa di tempat Anda tidak seperti ini? Baik. Ada teman, ada tamu-tamu Tionghoa juga. Monggo, monggo. Pak Yong ya? Pak Yong, monggo Pak Yong. Pak Yong, sing sabar nggih. Saman sing sabar, sing tabah. Allah dawuh, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan ujian kepada seseorang di atas kemampuan orang itu.
4: Ayah saya memberi nama untuk saya Si Wijen, tapi dikenal Gandor itu tadi. Karena saya sering di pondok, saya sering waktu kecilnya Gus Jaim tuh saya main di tempat neneknya. Iya, teman karib saya yang deket itu Pak Liknya Gus Jaim, namanya Gus Faisin. Kehidupan saya dengan pondok itu walaupun beda anutan ya, nggak jauh lah itu. Ya, mengertilah sedikit-sedikit hukumnya gitu.
5: Yang ada di Indonesia warga negara, KTP-nya udah warga negara Indonesia, harusnya sama. Kita harus semua nasionalis, bela NKRI gitu. Kalau bangsa kita bisa bersatu, Indonesia lebih hebat.
6: Antara sepanduk sini Bagus Jaim itu orangnya gini, toleransinya bagus. Bagus Jaim itu bagus, itu perlu dicontoh. Belum tentu pada pondok lain seperti Bagus Jaim.
7: Agamamu, agamamu. Yang penting kita saling menghargai, saling menghargai. Itu udah gak ada peperangan lah. Saya juga istri saya orang Jawa. Kalau istri saya orang Muslim juga, gak ada perbedaannya itu. Yang penting kita saling menghargai.
4: Kalau apa yang saya wariskan itu digunakan dengan baik, dibina dengan baik, saya kira harmonis-harmonis saja. Tapi menurut pandangan saya, ini tidak bertahan lebih dari 10 tahun tidak bertahan. Ya karena ini tunas-tunas yang akan menggantikan kita ini sebagian kecil sudah di samping material, ya material yang orangnya ini juga pengertiannya kurang.
8: Kawasan Babagan ini khususnya dapat kita temui seorang pengusaha batik, di mana batiknya itu baik motif, pewarnaan, filosofi dan sebagainya itu merupakan akulturasi dan bukti toleransi masyarakat yang ada di Rembang ini.
9: Berarti rumah yang akan kita kunjungi ini juga rumah dari tokoh itu?
8: Betul. Namanya Pak Sigit Wicaksono. Beliau ini seorang Chinese yang Tionghoa, tetapi menikah dengan Bu Marfat, seorang pribumi dan beranak pinak, dan anak-anaknya ini ada yang beragama Buddha, ada yang beragama Nasrani, juga ada yang Muslim.
9: Baik, kita masuk sekarang.
2: Sigit Wicaksono atau Jo Chon Hian menciptakan motif batik baru yang memasukkan aksara Tiongkok dalam pola batik lasem. Namun karena kondisi kesehatan Sigit yang tidak memungkinkan, kami hanya bisa menjumpai sang cucu, Javier, sebagai penerus usaha batik Sekar Kencana.
10: Ada locan, macam-macam. Kalau Sekar Jagat itu gabungan dari banyak motif itu.
11: Jadi motif ini ada motif Tionghoa, ada motif pesisiran, ada motif tinggalan musim air.
10: Jadi kakek itu, ini motif Sekar Jagat namanya. Motif Sekar Jagat. Tapi kakek itu pionirnya, kakek yang dikatakan tadi itu di sini, di tulisan huluf ini. Ketika itu kakek 2009 itu baru kepikiran, tapi kan mulai usaha batik tahun 67 ya. 2009 tuh berkepikiran, itu kan udah mulai adanya isu-isu tentang anti etnis, mulai muncul lagi kan isu seperti yang baru seperti itu. Tahun-tahun itu mulai agak marak lagi kata kakek gitu. Jadi munculkan ini, bagaimana itu seolah-olah kita itu di Indonesia itu sama gitu loh, kita itu bareng-bareng. Jadi dimasukkan kata-kata mutiara Konfusius, Kung Hucu itu di selembar kain ini, dibacanya dari atas sebelah sini itu. Seisi rumah bahagia dan sejahtera, rezeki melimpah ruah, seperti itu. Jadi ada doa-doa.

Lasem bukan hanya produk akulturasi budaya antara Jawa, Arab, maupun Tionghoa. Lasem juga memiliki sejarah yang panjang bagaimana toleransi dan keberagaman tercipta di tanah air. Lasem adalah bukti masih adanya toleransi di Indonesia, seperti semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

kamu, Jonggan adalah sebuah tarian tradisional masyarakat Dayak Kanayan Kalimantan Barat yang ditampilkan sebagai hiburan pada berbagai upacara adat. Dikutip dari buku penetapan warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2017, tari Jonggan memiliki gerakan yang menggambarkan ungkapan rasa syukur kepada Jubata atau Tuhan dan sukacita kebahagiaan masyarakat yang dilimpahkan dalam tarian. Selain itu, sang penari, Jonggan, memakan langsung butir beras yang diambil dari sesajen dengan tujuan agar terhindar dari gangguan makhluk halus.

0: seluruh Indonesia.
1: Alright, selamat hari Kamis. Dan di hari Kamis ini masih ditemani sama kita berdua tentunya.
0: Betul.
1: Edi dan juga Davi, ya. Yeah.
0: Pastinya di hari Kamis ini kamu makin manis.
1: Asik. Itu kayak dari MLC zaman gue kapan ya?
0: Iya udah gak apa-apa. Setiap hari Kamis aja kita celebrate ya.
1: Betul. Karena kamu, buat kamu-kamu yang manis ya seluruh Indonesia nih. Nah. Malam hari ini kita juga bakal ada obrolan yang manis.
0: Wih.
1: Karena namanya kan Manis Life Set kan?
0: Wah, bukan.
1: Ya, Music Life Set seperti biasa kita bakal ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya ya.
0: Betul, soalnya MLC itu singkatan dari Music Life MLC.
1: Sama aja.
0: Diulang lagi ya. Oke deh, kalau gitu teman Pro 2 kita bakal ngobrol bareng sama tamu spesial lagi. Pasti di hari ini.
1: Betul.
0: Tamu spesialnya adalah penyanyi yang banyak banget fansnya juga.
1: Gokil sih. Sampai tadi penyiar sore itu Fajar sama Desi bilang ke gue gitu kan.
0: Oke.
1: Eh, ini udah ada yang ngirim pertanyaan.
0: Wow, ada yang ngirim pertanyaan dari tadi sore ya.
1: Dari tadi sore. Gokil sih. Bener. Yes, kita malam hari ini bakal ngobrol barengan sama Jordi Reese.
0: Wow.
1: Jadi buat kamu teman Pro 2 ya, mungkin tadi udah ngechat juga ya.
0: Betul.
1: Sore-sore, tapi boleh lah ya di resend lagi
0: boleh,
1: nih.
0: Boleh.
1: Pertanyaan kamu, kamu bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya.
0: Betul, pokoknya langsung aja tanya dan ikutan kita seru-seruan di malam hari ini teman Pro 2.
1: Tapi setelah yang satu ini ya, jadi pastiin buat stay tune terus di MLC
0: Music Live Chat.

0: Malam Berdua masih bersama kita berdua, pastinya di MLC.
1: Yoi, dan malam hari ini kita udah gak berdua lagi, kita udah berangkat sama Jordi.
2: Ini gue nyapa.
0: Udah dong. Gimana kabarnya Jordi Rez?
2: Oh, I'm good. How are you guys?
1: I'm good.
0: Aman.
2: Alhamdulillah.
0: Yes. Gimana hari Kamis nih, malam Jumat nih? Biasanya udah mulai apa, rame kah atau mulai chill kah?
2: Kayak mulai chill deh kayaknya.
0: Udah mulai santai ya?
2: Udah mulai santai sih. Gue pengen sekarang lagi pengennya every day is a slow day aja sih. Boleh gak sih? Stop rushing things deh.
1: Iya, bener.
0: Cukup pengenan kita semua sih. Tapi lu kalau misalkan tua nih, ada retired plan gitu gak? Kayak
2: buset, udah langsung ketua aja nih.
0: Gak apa-apa. Kita langsung aja kayak
2: retired plan maksudnya.
0: Soalnya teman gue udah ada.
2: Oh gimana? Iya. Retired plan lu apa emang ya?
1: Gue pengen ada di sebuah
2: ih bagus banget.
1: Belum. Baru sebuah dong.
0: Emang ada hubungannya dengan buah sih?
1: Iya benar.
0: Oh, apa emang?
1: Benar. Gue ada di sebuah kota yang pokoknya slow living aja gitu loh. Santai. Gak yang rushing banget gitu. Okay, kan
2: iya, iya.
1: Sambil makan sebuah buah.
0: Buah. Enggak, di mana? Satu kotanya.
1: Gua sih either Purwokerto atau Jogja.
2: Purwokerto atau
0: Jogja.
2: Oh, gue udah ada retired plan sih kalau gue.
0: Gimana lo?
2: Gue mikir kalau misalkan gue udah tua, gue mau punya kebun anggur yang luas banget di Itali.
0: Oke.
2: Udah gitu gue bisa minum wine tiap hari, terus gue jadi santai, terus gue tinggalnya tuh di ada punya gue punya perkebunan sama punya peternakan. Jadi gue tuh hidupnya ini nyantai aja gitu loh, maksudnya nikmatin.
0: Enak sih.
1: Bener sih.
0: Enak sih.
2: Terus kan pemandangan ini hijau semua.
1: Bener.
2: Kan. Yeah. Sejuk gitu-gitu. Enggak ada yang ganggu rumah gue. Enggak ada suara kayak tintin
1: gitu. Ya, itu bener.
0: Kalau kangen tintin dengan buka YouTube. Aman-aman aja ya. Asalkan hidupnya slow living.
1: Bener.
0: Tapi kalau sekarang target lo di 2026 ini apa, Di?
1: Ini kan udah jalan setengah tahun berarti ya.
2: Target gue, ini target soal apa dulu nih? Banyak kali target kehidupan, target ke mental, target apa? Coba kita spesifikkan lagi pertanyaannya.
0: Semuanya sih. Gue sih mungkin
1: a whole thing lah, maksudnya general aja gitu ya.
2: Mungkin target hidup gue 2026, gue pingin lebih menjadi orang yang lebih terus belajar menjadi orang yang baik sih, maksudnya penuh dengan kebaikan. Terus gue pingin terus sehat yang pastinya, dan gue bisa menjalankan bisa gue kan lagi menjalankan nyanyi gue, kerjaan gue sebagai penyanyi. Gue pingin gue bisa menaklukkan panggung-panggung yang gue datangkan nanti. Kayak gitu sih. Jadi gue di setiap panggung tuh udah gak takut lagi. Itu sih yang paling pertama. Dan bisa mengeluarkan lagu baru lagi. Itu sih.
1: Amin.
0: Tapi kalau kita berandai-andai ya, dan lu beringat-ingat juga, kira-kira paling lebih deg-degan mana? Panggung pertama lo atau nanti suatu hari nanti lo bakal manggung di GBK? Kira-kira deg-degan mana? Deg-degan mana?
2: Panggung baru sih, panggung GBK sih kayaknya.
0: GBK ya? GBK
2: karena
0: ya?
2: Menurut gue, gimana ya? Karena panggung pertama lo sama panggung baru lo ke depannya itu gak jauh beda sih rasa menyeramkannya. Karena again kalau misalkan kayak GBK kan gue belum pernah.
0: Gue belum pernah tahu.
2: Tapi kalau dikasih berarti itu suatu hal yang baru lagi. Sama kayak gue belum pernah, waktu gue belum pertama kali jadi penyanyi dikasih panggung. Jadi menurut gue rasa deg-degannya itu pasti tetap ada sih.
0: Dan waktu pertama kali lo panggung baru itu, mau sekecil apapun itu panggung baru lo.
2: Bener. Mau yang nonton cuman rumput sama bunga atau pohon ya mau tetap aja panggung gitu.
0: Kebayang.
1: Tapi lo inget gak sih maksudnya panggung pertama lo itu kapan?
0: Iya, di mana?
1: Di mana itu?
2: Panggung pertama gue tuh di PRJ.
1: Oke.
2: Iya, tapi jadi gue disuruh ikut featuring gitu loh. Featuringnya tapi gue nyanyi selagu. Jadi berarti di pas dia nyanyi, gue diajak manggung. Tapi nah gue dibiarkan sendiri nyanyi lagu-lagunya dia. Dan itu malam minggu.
0: Rame banget.
2: Dengan segala bentukan manusia yang ada di situ. Ada yang lagi nyanyi, anaknya lagi lari lah. ada yang lagi jadi kayak apa namanya, tukang ora-ora kan. Banyak banget ya. itu sih gue gemeter banget aja sih. Gue baru sadar kayak, oh ternyata rasanya begini ya. Semua satu orang gue di atas panggung dilihat matanya semua ke kita. Oh begini rasanya ya. Kayak kaki gue udah geter banget. Lirik udah salah tapi
0: peduli amat
2: yang penting gue
0: kelar. Lirik udah salah.
2: Sempat salah lirik tapi enggak apa-apa lah.
0: Enggak apa-apa ya, aman.
2: Kayak orang-orang kayak
1: enggak sengaja itu ya.
2: Gitu.
0: Speaking of PRJ kemarin berarti juga sempat balik ke PRJ juga kan?
2: Iya, kemarin banget alhamdulillah.
0: Berarti itu kedua kali di PRJ enggak?
2: Oh bukan, itu ya, ini yang ketiga
0: jatuhnya. Oh yang ketiga. Pastinya panggung udah lebih besar lagi dong.
2: Alhamdulillah di situ terus sih.
0: Oh di situ juga?
2: Di panggung utama itu, alhamdulillah.
0: Wow.
2: Cuman kan kalau misalkan yang paling pertama itu aku sama orang lain. Aku sama Kafir Gon. Sama Kafir Gon. Jadi jatuhnya bukan panggung aku di situ. Aku diajak lah di situ.
1: Yes.
2: Yang kedua sama yang ketiga itu baru aku sendiri.
0: Nice. Pastinya juga semakin banyak kayak di live chat ini udah rame sekali ya.
1: Bener.
0: Katanya Maca Boy, emang lu suka banget Maca Boy?
2: Ada apa? Udah dia ngomong gitu emang.
0: Ada apa dengan Maca?
2: Enggak, gue suka aja. Suka. Bukan yang kayak ih minum Maca yuk minum. Enggak juga. Okay. Cuman maksudnya suka karena kalau misalkan emang lo minumnya masih yang bener ya, sehat beneran loh gitu loh. Maksudnya yang pure nggak pakai gula, atau cuma susu doang, dan pure matcha ya emang itu bagus buat kesehatan lo. Tapi kalau misalkan lo matcha susu pakai gula apa blablabla, it's sugar anyway.
0: Sama aja gitu.
1: Betul.
0: Tapi ngomongin sugar nih teman bro dua. Nah bridgingnya apa? Jordi Riz baru aja mengeluarkan dua lagu yang super manis.
1: Betul. Iya, benar.
2: Oh benar banget. Baru aja Jordi mengeluarkan gula-gula yang sangat manis di dalam album-albumnya dia.
0: Betul. Lagi sih, maksa banget.
1: Iya, jadi hati-hati buat lo semua diabetes dengerin lagi.
0: Soalnya unspoken goodbye itu bikin kita stres gitu. Kayak kebanyakan makan gula kan stres juga ya.
1: Iya benar.
0: Gak juga sih.
2: Jadi sebenarnya stres, manis ya? Atau gimana nih? Coba lo konsisten coba gimana?
0: Jadi karena manis, tau lah
1: gitu. Iya gitu ya.
0: Sudah,
1: iya.
2: Masuk dibalik aja.
0: Nanti kita bakal ngobrol juga tentang masih lagu terbaru ya dari Jordi Riz. Dan kalau yang mau nanya-nanya bisa langsung merapat. Ini sebenarnya udah banyak banget yang nanya. Jadi nanti bakal gue bacain
1: ya. Tentunya ya. Jadi pasti buat lo semua tetap stay tune terus di MLC
0: Music Live Chat.

0: Om Radua masih di Music Live Chat.
1: Yes, dan kita masih barengan sama Jordi.
2: Hello.
1: Alright. Dan berarti baru rilis apa single berarti ya?
3: Dua single.
2: Baru rilis dua single lagi. Dan okay. Ya, jadinya pada akhirnya single dua gue ini masuk ke EP gue jadinya.
1: Oke, tapi EP-nya belum rilis.
2: Oh, udah juga. Itu jadi part of the EP jadinya.
1: Part
2: lagu gue itu.
0: Dan ini berarti EP perdana lu juga ya?
2: EP perdana gue juga.
0: Itu gimana rasanya, Ren? Ternyata gue baru ingat kita tuh pernah ngobrol pas lu baru rilis.
2: Iya, pernah banget.
0: Sekarang EP, cuy.
1: Yeah. EP, gokil.
2: Gue seberubah itu sampai lu lupa sama gue apa gimana?
0: Nah, lu pakai topi.
2: Gue keren banget ya,
0: bagaimana? Lu pakai topi.
1: Iya.
0: Gak tahu.
1: Gak ya.
0: Oke. Terus. Apa namanya? Gimana rasanya?
2: Ya, I'm really happy sih, man. Maksudnya, gue kan, ngeblank.
0: Gak apa-apa.
1: Gak apa, santai.
2: Gue tuh cuma happy, maksudnya. Oh ternyata gue bisa ya punya EP. Karena sebelumnya gue gak mikir kalau gue bakal, bahkan kayak gue manggung aja gue gak ada di pikiran gue, oh ada yang mau nonton gue ya. Kayak gitu loh, ngerti gak sih?
1: Iya,
2: sampai sekarang masih ada pikiran seperti itu.
0: Wow.
2: Ya segelintir lah.
1: Iya,
2: maksudnya kan it takes a lot. Maksudnya it takes a village. Butuh sekampung untuk nge-raise satu orang untuk bisa berjalan lah kerjaannya apapun itu yang dilakukan gitu kan. Jadi buat gue kayak kemarin gue manggung terus ada yang nonton aja dan datangnya emang buat gue kayak wah alhamdulillah ya gitu loh, bersyukur banget kayak gitu loh maksud gue. Dan gue akhirnya punya EP yang itu menjadi perjalanan cinta gue kali ya. Karena itu 4 EP gue ini kan, EP kan extended play ini kan, isinya 4 lagu ya. 4 lagu gue ini, itu tuh dari lagu pertama, lagu kedua, lagu ketiga, lagu keempat itu ada hubungannya sama empat patah hati yang gue pernah alamin di hidup gue.
1: Oke.
0: Waduh.
1: Cukup gelap sebenarnya. Tapi kan dengan lu manggung ada banyak yang nonton ternyata ya, tadi lu bilang gitu kan, dan akhirnya rilis EP perdana, lu punya ekspektasi nggak sih sebenarnya di EP ini?
2: Gimana? Gue ekspektasi di EP ini. Ekspektasi gue sejauh ini kalau misalkan dibilang ambisius, bisa didengernya enggak, karena kayak ekspektasi gue tuh selalu yang paling gue rasa gue bisa capai dulu deh untuk sementara gitu. Ekspektasi gue adalah orang bisa relate dulu, itu satu. Orang bisa ngerti dan bisa melihat kejujuran gue sama apa namanya, kisah cinta gue yang pernah gue alamin. Orang bisa mengerti lah kalau misalkan oh Jordi tuh pernah mengalami ini ya, oh Jordi tuh di lagu ini dia mengalami ini ya, oh dia tuh pernah mengalami ini. Jadi gue at least dengan 4 lagu yang gue punya, orang tuh tahu, oh jadi dia tuh punya patah hati ini gitu loh. Jadi dan itu adalah emang perjalanan hidup gue yang pengen gue kasihkan ke orang-orang, ngerti gak sih? Apa adanya, kayak gitu aja, kayak gitu loh.
0: Wow, tapi banyak banget penyanyi yang kayak kalau misalkan dia punya lagu mungkin topiknya sensitif gitu, kayak patah hati atau apa segala macam, mereka sering bersembunyi dengan cerita orang gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Tapi Jordi di sini beneran speak up, kalau ya gue pernah ngalamin hal itu gitu.
2: Iya, manusiawi lah ya.
0: Manusiawi,
2: iya,
0: benar juga sih. Alright, kalau misalkan berarti ini dua lagu kita bakal bahas dua-duanya.
1: Yes.
0: Unspoken Goodbye.
1: Oh.
0: Unspoken Goodbye. Dari judulnya aja kita udah bisa melihat ya ceritanya. Cuman gue boleh tahu lo diapain pada saat itu? Seorang Jordi Riz bisa di Unspoken Goodbye kan kah?
2: Kita mengunspoken goodbye-kan sesama sih kayaknya.
1: Oke. Berarti saling ya ini.
2: Saling. Unspoken goodbye kan artinya kayak selamat tinggal yang enggak, selamat tinggal yang tidak sepenuhnya ditersampaikan kan.
0: Iya. Yeah.
1: Oke. Okay.
2: Jadi ini hubungan gue yang ketiga. Hubungan gue yang 20?
0: Bukan.

0: banyak itu. Enggak.
1: Kalau curhat, lu gitu. Iya, jadi tentang lu jangan distraktor gue ngakak, gak apa-apa. Gue jadi tentang gue mau ngeblank.
2: Ini kan hubungan lo yang kedua.
1: Iya, hubungan gue. Bukan kedua, terakhir lah. Pokoknya dua terakhir. Dua terakhir. Dua terakhir itu indah banget. Maksudnya kita putus putus dengan baik-baik.
0: Oke.
1: Putusnya tuh kita gak ada drama. Kita saling ngerti. Bahkan kita pas putus ya udah ada arahnya, tapi kita abis itu kayak ngerti lagi, kita ngegrounding perasaan kita sama-sama. Oke, okay. Apa sih mereka kita alamin selama ini? Apa sih kebaikan yang udah kita belajar sama? Udah abis itu putus, jadi bener-bener nggak ada. Ibaratnya kalau putus pun kayak gue nggak benci sama lo sama sekali. Nggak ada ya apapun yang salah juga enggak. Tapi kenapa kita putus? Tapi ya putus, ngerti nggak sih? That's why itu selama tinggal yang nggak pernah nggak sepenuhnya tersampaikan karena ya. Lo mantan terindah gue, berarti gitu ya, love of my life. Ngerti gak sih? Tapi udah putus hubungannya.
3: Gitu. Tapi bentar dulu, lo percaya kalau misalkan putus tuh bisa baik-baik?
0: Bisa.
3: Tapi move on-nya susah banget ya sih?
1: Susah banget.
0: Susah,
3: iya,
0: jujur, susah.
1: Nah itu lo mesti sibuk.
0: Lo masih bikin lagu, bro.
2: Gue pengangguran
1: sih. Masih dibanting mejanya.
3: Iya, tapi serius, soalnya susah banget gitu. Untuk misalkan gue gak ada masalah sama lo, gue cut off aja lo, padahal lo kan teman gue gitu. Susah untuk menjauhnya, aduh kangen lagi, aduh.
1: Pasti, tapi gini, tapi lo pernah gak sih kayak ini gue bersyukur banget ini ya. Maksudnya gue dikasih kesibukan yang sangat, sampai akhirnya gue ngerasa terlalu banyak nih jalur-jalur apa namanya tuh komunikasi-komunikasi yang akhirnya sampai itu menutup gue untuk memasukkan pasangan gue ke dalam lingkup hidup gue, ngerti gak sih? Bahkan kayak gue sampai akhirnya gue jadi sering lupa ngabarin, gue lupa ulang tahun, akhirnya juga lupa ngerayain Valentine's, gue lupa ngerayain. Jadi bukan karena gue gak cinta, tapi karena kayak anjir, gue nggak ada waktu nih gitu loh, maksudnya itu buat gue akhirnya gue yang jahat kalau gue melakukan itu.
3: Oke.
1: Dan gue ngerasa okay, kalau misalkan ini kayak nggak pantas nih kalau gue gini terus ke lo gitu loh, maksudnya itu jadi kayak gitu loh, ngerti nggak sih?
3: Paham. Oke.
1: Karena ibaratnya kayak orang baik buat gue nggak berhak diperlakukan seperti itu.
0: Iya, benar.
3: Oh my god.
0: Wow. Okay.
3: Cukup sakit ternyata.
0: Benar. Berarti bukan yang kamu terlalu baik buat aku gitu ya?
3: Iya. Seperti itu sih.
1: Agak seperti itu. Kamu terlalu baik buat aku. Kayaknya kamu cari yang lebih baik daripada aku.
3: Itu cuma alasan doang. Oke. Meskipun itu adalah hal yang susah dilakukan ya, apalagi kalau misalkan nggak punya kesibukan apa segala
0: macam. Yes.
1: Jujurnya.
3: Alright. Terus abis itu kalau masih ingin lagi, nah ini udah dari judul
1: juga. Ini
0: berkaitan apa gimana nih berarti?
3: Iya.
0: kalau dari judulnya kan. Kalau dari judulnya kan.
3: Apakah orang yang sama?
1: Sebenarnya ada hubungannya sama orang yang sama.
0: Oke.
1: gini, ada dua hal sih. Lagu ini bisa buat dua hal, which is orang yang gue belum lama ketemu, sama mantan gue.
3: Oke.
1: Jadi kalau misalkan buat mantan gue, ini masih ingin lagi karena lagunya ada lirik bila kau sungguh inginkan ini, beriku tanda untuk tak takut gitu.
3: Maksudnya,
1: sungguh berkali-kali kau patahkan harapanku, aku masih ingin lagi. Maksudnya kayak harapan kita tuh terpatahkan karena kayak ini udah susah nih, karena ibaratnya kita udah kita jatuhnya nggak pegang sama janji kita yang sebelum kita udah putus kayak gitu loh. Tapi ternyata aku masih mau lagi sama lo kayak gitu. Tapi kalau misalkan ini sama waktu itu gue ketemu sama orang baru, gue kayak tiba-tiba ngefling nih, kayak aduh nih kok gue suka nih gitu kan. Kita kan kalau suka sama orang nggak minta ya,
3: tapi datang gitu aja kan.
1: Terus tiba-tiba kayak liriknya sama tuh kan, bila kau sungguh inginkan ini, beri ku tanda untuk tak takut. Dalam arti kayak, lo kasih tanda dong biar gue gak takut ngungkapin ke lo, karena gue mau nih sama lo, kayak gitu ibaratnya. Dan maksudnya kayak, maksudnya kalau misalkan kita kan kalau suka sama orang, kita gak ngasih tauin kan. Kita diem-diem, tapi kita
3: menghanyutkan
1: terus dianya orangnya kayak ngasih tanda tarik ulur terus kayak ngatain harapan gue tapi aku masih ingin lagi coba pelan-pelan pelajari rasa itu kayak gitu. Jadi maksudnya diharapkan buat lu yang tarik ulur sama gue, lu pelajari rasa lo juga gitu.
0: Iya, benar-benar.
1: Karena gue suka nih gitu.
0: Iya, benar-benar.
3: Siapa sih yang giniin Jordi? Pengen lihat gue orangnya secakep apa.
1: Kalau tabrak pakai bus.
0: Horor.
3: Kriminal sekali saya. Oke deh kalau gitu teman berdua mungkin ada yang pernah ngerasain unspoken goodbye.
0: Bener.
3: Ini adalah lagu yang cocok buat lo teman berdua. Coba diresapi dulu ya. Abis ini banget kita bakal bacain semua pertanyaan.
0: Waduh.
1: Yang ada. Sesemua itu kan?
3: Semuanya.
0: Semuanya kalau cukup waktunya ya.
3: Sekali lagi di 0811-800-105.
0: Atau lo bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI di Jakarta tentunya ya.
3: Oke kalau gitu langsung aja unspoken goodbye dari
0: by Jordi Riz.
4: Music Life Chat. Music Life Chat.

0: Menghanyutkan kan?
1: Benar. Tadi ada yang bilang kayak artinya dalam banget, please. Emot nangis gitu.
2: Apa iya?
1: Benar.
2: Kamu mengalami apa yang kualami?
1: Aduh.
0: Ada Sani bilang dengar lagu ini langsung notice seseorang.
1: Aduh. Seseorangnya siapa nih?
2: Aku kenal gak? Seakan-akan akrib.
0: Nadia juga bilang jadi keinget dia, Jon.
1: Aduh.
0: Gitulah ya. Kamu berhasil membuat patah hati seluruh Indonesia, Jori.
1: Benar.
0: Seluruh dunia deh.
2: Pak.
0: Kemarin soalnya masuk Spotify Radar.
1: Zar.
0: Spotify Radar 2026.
1: Gokil. Jordi Riz, bro.
2: Amin ya Allah, amin.
0: Oke deh, langsung aja kita buka pertanyaan atau kirim-kirim salam buat Jordi. Yang pertama ada Sari. Aku mau bilang makasih banget udah hadir di kebahagiaan aku. Yang sekarang ini mungkin kalau aku gak kenal kamu or apapun itu, mungkin aku gak sebahagia ini, katanya.
2: Wow. That's really nice. All
0: right. Katanya aku mau ucapin makasih banget, lagu kamu itu realita banget di aku. Dan aku mau bilang semoga lagu kamu ini or album EP Never Hours ini banyak disukai sama orang lain ya.
2: Amin.
0: Dan katanya bisa disukain sampai di luar negeri. Ditunggu konser tunggalnya.
1: Iya, amin. Let's go.
0: Langsung aja. Banyak banget.
1: Ini udah ngecek dari 7:30, bro. Wow.
0: Kita juga belum sampai.
1: Makanya.
0: Oke.
1: Ada Mia nih di Jakbar fans dari Jordi Riz katanya.
0: Wow. Dia ada 5 pertanyaan, kita bacain satu. 2 pertanyaan nih.
1: Oke. Ada 2 pertanyaan ya. Kita harapan Abang Jordi di tahun ini yang belum terwujudkan di tahun kemarin.
0: Sikat.
2: Harapan gue di tahun ini yang belum terwujudkan adalah aku ngerasa aku belum nunjukin sepenuhnya warna aku yang sebenarnya dalam bermusik. Dan aku harap di tahun ini ada segelintir atau seberapa pun persennya aku bisa menunjukkan, karena kan aku ada niatan untuk ngeluarin lagu lagi. Semoga tahun ini bisa keluar.
1: Amin.
2: Dan dibuat sama aku sepenuhnya, aku pengennya gitu. Jadi orang bisa emang merasakan, oh Jordi sebenarnya seperti ini ya, kayak gitu loh. Jadi tujuan aku sebagai penyanyi juga untuk menjadikan untuk orang-orang yang mendengar juga lebih mengenal aku sepenuhnya. Seperti aku mengenal kalian juga nanti ke depannya, kita kan sama-sama kan, kayak gitu.
1: Nice.
2: Benar-benar.
1: Semoga aja
0: gitu ya. Ditunggu ya.
1: Amin.
0: Anyway, tadi dari siapa ya tadi pertanyaan?
1: Mia.
2: Terima kasih Mia atas pertanyaan kamu.
1: Oke. Okay.
0: Alright, lanjut ya.
2: So much.
0: Kita langsung ke live chat YouTube dulu deh.
2: Yes, let's go, Amonami.
0: Kak Jordi, kan penyanyi nih. Ada gak sih orang atau penyanyi yang menginspirasi Kak Jordi? Dari siapa tuh namanya tuh?
1: Dari
0: High Chicks, oke.
2: High Chicks? Ada sih. Bule atau Indonesia?
0: Bebas.
2: Kalau misalkan yang menginspirasi aku, aduh banyak banget lagi.
0: Name one.
2: Oh, it's so hard.
0: Atau top 3.
2: Name one boleh. Kalian tahu gak ya?
0: Siapa?
1: Coba.
2: Ah, ini terkenal sih. Ini dia bukan penyanyi ya? Dia penyanyi sih. Ini aja lah. Michael Bublé tau gak?
1: Tahu.
2: Michael Bublé deh. Kenapa? Karena yang berarti gue dari waktu kecil. Gue selalu kayak mau Natal mau enggak, gue Islam sih. Tapi maksudnya kayak mau ke lebaran pun atau apa?
0: Masih Michael Bublé
2: gitu. Ada,
1: iya sih.
2: Kayak Monday every morning, tiap pagi atau kayak Sunday morning diputar lagu Michael Bublé tuh kayak hidup lu tenang banget gitu.
1: Yeah.
2: Kenapa ya?
1: Bener.
2: Jadi kayak buat gue dia tuh salah satu yang menjadikan gue bisa mempunyai mindset yang tenang juga, ngerti gak sih? Melihat hidup tuh juga lebih lebih lapang dan lebih menerima banyak hal. Nice. Dan itu kan sangat kayak lagu-lagu yang gue beli kan, apalagi yang Christmas ya. Specifically tenang aja buat gue. Buat gue yang sekarang kita di dunia digital yang attention span-nya cepet banget. Cepet serba stres. Buat gue itu sangat jadi pedoman banget buat gue untuk bisa menghadapi hidup ini dengan tenang.
0: Itulah kunci kehidupan dari Jordi. Tenang aja.
1: Chill aja bro.
2: Padahal tiap panggung gue dudak.
0: Kirain bakal ini ngomong
1: apa?
0: Tenang, saya sudah di sini.
1: Oh iya benar.
2: Tenang, saya sudah di sini.
0: Iya, maksudnya itu teman gue.
1: Iya, benar-benar teman.
0: Lanjut dong. Ah,
1: oke. Lanjut.
0: Lanjut. Ini nih dari WA lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum doang.
1: Oh, udah.
0: Udah.
1: Waalaikumsalam. Top Marco, top kamu komen.
0: Lanjut.
1: Oke, ini dari siapa
0: Nisa,
1: nih?
0: Nisa
1: dari Nisa di Banjarmasin. Banjarmasin. Jauh ya. Oke, tadi apa yang belum ditanya berarti? Lagu-lagu Tenisviras. Oh. Ini udah berarti tadi ya.
0: Udah. Nah, ini nih. Apakah next ada kolaborasi dengan penyanyi lain?
1: Yes.
0: Kira-kira siapa yang pengen banget bisa kolaborasi?
1: Siapa?
2: Ada aku nanti bakal kolab sama Beyonce.
1: Amin. Gak apa-apa. Manifesting
2: ya
1: kan.
2: Gak, tapi gue lagi lagu gue jadi jujul.
1: Aduh, itu kalau di bahasa Jawa ada artinya lagi. Jujul kembalian.
2: Jujur lagu gue yang Unspoken Goodbye ini itu kan dibuat sama Anka Dioff sama Aziz Hedra. Jadi gue pikirnya sih ya, gue gak tau dia mau apa gak sih si Aziz sih collab sama gue, tapi gue paling deket pina collab sama dia.
1: Seru sih,
2: karena dia kan asik banget ya kalau bikin musik ya, dan mungkin dia bisa menjadi guru gue yang lebih senior di musik buat gue, berapapun umurnya dia. Tetap aja sih.
1: Benar. Oke.
0: Berarti bisa nanti Unspoken Pleasure.
1: Unspoken Pleasure. Mas.
0: Enggak harus digabung gitu ya.
1: Enggak harus
0: digabung-gabung gitu
2: gak
0: ya.
2: Saya. Kalau lo ngerti, arti judulnya kok jadi beda.
0: Iya juga. Iya juga ya. Sorry.
1: Masalahnya penyanyinya
0: Jordi Hedra.
2: Aziz Riz.
0: Sorry, kita banyak ketawanya.
1: Oke. Lanjut.
0: Ini gue bacain aja nih.
1: Yes, okay.
0: Selamat Kak Jordi atas rilisnya album EP Never Hours. Dan terima kasih karena sudah merilis lagu yang sangat menyentuh hatiku.
2: Thank you so much ya.
0: Jujur aku penasaran, katanya beberapa karya lahir bukan untuk menghapus luka, tapi untuk menemani seseorang melewatinya.
2: Jujur, sebenarnya itu jujur. Jujur.
0: Nah, saat merilis Never Hours ini, apakah kakak pernah membayangkan bahwa suatu hari akan ada banyak orang-orang yang mungkin saja menangis, yang menjadi kuat atau bahkan sembuh karena mendengarkan lagu-lagu kakak?
2: Oh, bagus lagi. That's really nice words. Kalau misalnya expect, aku gak expect sih. Maksudnya karena ibaratnya again-nya dengan gue mengeluarkan lagu aja, gue ibaratnya nothing tulus gitu loh maksudnya. Udahlah, gue yang penting fokus sama karya gue dulu, udah gitu. Tapi ternyata, oh ada ya orang yang relate juga ya. Maksudnya I know pasti ada orang yang relate, tapi untuk sampai dia merasakan dan ikut menyertai perasaannya dalam lagu gue sih, ya maksudnya jadi kayak yang, oh ada ya yang sampai segitunya juga gitu loh. Dan itu suatu hal yang baru buat gue juga kan. Jadi nothing, bukan hal yang familiar buat gue. Jadi itu mengharukan gue juga. Oh ternyata lagu yang gue ini bisa menyentuh orang ya. Gitu loh, ngerti gak sih? Dan gue jadi bersyukur juga kayak, oh ya udah bareng-bareng deh. Makanya gue setiap gue kayak mengenalkan lagu gue tuh, ini juga ibaratnya sebagai menemani mereka dan menemani gue. Jadi kita bareng-bareng, kita yang lagi sakit hati, ayo kita sama-sama sembuh. Tapi sembuhnya juga baik-baik gitu loh. Maksudnya kan ada yang, karena kita kan ada yang sembuh jadi malah sakit hati dan jadi kayak takut sama cinta kan. Tapi that's the risk of cinta. Cinta pasti ada sakitnya gitu loh. Tapi dengan lo sakit dan lo sembuh, lo bisa jadi lebih dewasa lagi gitu kan.
0: Nice.
2: Dan itu yang pengen gue kasih tahu ke orang-orang.
0: Nice. Thank you ya Manda udah join. Nih, ayo. Sekarang ganti-ganti live chat nih.
1: Aduh, banyak banget nih.
0: Ini aja nih.
1: Wah, nyepam nih.
2: Nyepam apa? Magic.
0: Ini kayaknya dia curhat sih Nadia.
1: Oh benar. Oke.
0: Hey. Bujur mau nanya, kalau temenan selama 3 tahun, ada rasa gimana? Tapi cuman dia anggap teman.
1: Aduh.
2: Kamu beli tiket ke luar negeri, kamu enggak lupain dia, lupain hidup kamu yang baru aja udah.
0: Wah, hidup baru aja udah. Benar.
2: Karena kalau dia gitu 3 tahun, Bu, kamu itu susah sih.
0: Lulus SMP.
2: Atau enggak kalau misalkan masih ganjel kayak aku aja,
0: Gimana gimana?
2: Kalau gue nggak, gue ini simpel aja, maksudnya kayak kasih tahu perasaan lo sebenarnya, diterima apa nggak terima. Nggak mungkin terima sih kalau itu sekitar 3 tahun pak, udah.
1: Benar-benar.
2: Jadi at least lo tahu jawabannya asli apa. Terus move on with your life aja.
1: Yes.
2: Let them.
1: Yeah.
2: Karena gue lagi baca buku juga, Let Them.
0: Judulnya
2: Let Them. Jadi ini pas banget buat orang-orang yang lagi kayak terpaku sama attachment cinta-cinta. Kayak Let Them, kita udah gak bisa ngontrol apa yang kita gak bisa kontrol.
1: Nah itu dia, benar-benar. Yeah. Ruin your friendship bro.
0: Bener. Oh my god. Oh. Oke, ini ada ini nih, terakhir deh. Atau dua terakhir lah. Aku Rev Lita mau nanya dong. Moga dibacain ya katanya. Iya nih dibacain nih. Menurut Jordi lebih susah bikin orang jatuh cinta sama sebuah lagu atau bikin orang terus mengikuti perjalanan musisinya?
2: Gimana coba ulang lagi.
0: Lebih susah jatuh cinta bikin orang jatuh cinta sama sebuah lagu atau bikin orang terus ngikutin perjalanan musisinya? Jadi ngikutin musisinya or lagunya kira-kira lebih susah.
2: Menurut gue lebih susah ngikutin musisinya sih.
0: Iyalah ya.
2: Musisinya karena again kalau lagu itu kan sepanjang masa ya. Kalau misalkan itu jadi lagu yang timeless, masalahnya kayak lagu-lagu yang zaman dulu akhirnya banyak banget sampai sekarang orang masih mengikuti dan masih menikmati. Sama lagu-lagu suka lagu ada suka lagu jadul juga gitu loh. Tapi kalau orangnya kan again di zaman itu kan selalu berubah. Dan kita enggak tahu kita bakal menjadi orang yang bisa mengikuti zaman apa enggak. Dan kita harus terus, ini yang susah sih menurut gue di zaman sekarang ya. Kita harus terus nge-build personal branding yang kuat. Itu akhirnya bisa melekati orang. Dengan orang yang semuanya lagi nge-build semua personal branding, akhirnya lu bisa, lu tinggal milih tuh lu mau yang mana yang lu suka gitu loh. Tapi kan akhirnya cocok-cocokan ya. Gitu loh. Jadi menurut gue lebih susah mengikuti musisinya sih.
0: Tapi kalau menurut lu bisa gak kita separate the artist and the work? Apa gimana?
2: Ya gimana? Gimana
0: maksudnya? Pelan-pelan. Separate the artist and their work.
1: Oke.
0: Artis
1: sama iya.
0: Maksudnya kayak misalkan kayak Kanye West. Kanye West kan lagunya enak banget tapi orangnya emang rada
2: Of course you can. Menurut gue bisa aja. Maksudnya kita akhirnya bisa nutup mata aja kayak aduh tapi gimana gue, I like the song.
1: It
2: doesn't mean that I will like the person that sing it gitu. Sama
1: Bener.
2: Kayak Better Rex Orange County kalau enggak salah pernah ada masalah.
0: Tapi sekarang lupa ya. Tapi tidak terbukti.
2: Betul enggak terbukti. Maksudnya tapi itu jadi bukti juga kalau misalkan lo bisa tetap suka lagunya tapi lo bisa milih untuk tetap suka sama orangnya apa enggak. The song is actually really good gitu. Why won't you like it? It's good juga gitu loh.
1: Benar.
0: Jadi gitu ya. Lebih susah untuk ngikutin musisinya
1: benar.
0: Oke, pertanyaan terakhir, sorry banget kalau misalkan dibaca semua ini sampai jam 10 malam.
1: Aduh. Oke, selanjutnya ya. Terakhir. Ini dari Aming.
2: Aming?
1: Ameng. Ameng.
2: Oh, Ameng.
1: Ameng. Ameng ya.
2: Oh, Ameng Prancis.
1: Apa? Ameng, gak tahu tuh.
2: Amengnya pakai U gak? Ameng.
1: terlalu Sunda, Mas. Terlalu Sunda. Oke, ini katanya kalau lagu Kak Jordi jadi makanan, kira-kira rasanya apa dan kenapa nih? Nah, ini nih. Apa? Kira-kira kalau
2: aku jadi makanan ya. Nasi tempong Bali kayaknya.
1: Kenapa tuh jelasin?
2: Karena kemarin aku baru makan nasi tempong di Bali. Gue pertama kali makan nasi tempong kan.
1: Oke.
2: Dia sangat simple. Maksudnya bentukannya juga yang enggak yang biasa aja gitu loh, enggak yang wow mata ya, makanan mata juga enggak gitu loh. Tapi pas dimakan tuh kayak oh ini gue mengenal rasa ini ya gitu. Satu. Kedua, oh ada proteinnya, ada isinya. Which is lagunya ada artinya.
1: Yes.
2: Ketiga, pas makan sambelnya enggak kelihatan bagus, biasa aja. Pas dimakan pedes rek.
0: Bikin jadi, nangis.
2: Ternyata aduh ini sama kayak masalah gue. Ternyata sedih juga ya begini.
1: Benar. Bisa
0: kok lu jago banget sih.
1: Kita salam dulu.
0: Langsung kepikiran loh dia.
1: Iya, udah.
0: Itu jawaban pertama lu bikin langsung barusan. Luar biasa sekali. Keren banget.
1: Diri sendiri.
0: Masih tembok karena ini.
1: Wah, iya, gokil sih.
0: Bagus. Clip masukin TikTok please. Thank you banget ya yang udah nanya. Sorry banget bisa semuanya dibaca-bacain.
1: Yes.
0: Dan pastinya lagu Jordi Reyes sudah bisa didengar di semua
2: digital streaming platform udah bisa.
1: Oke.
2: Pokoknya kalau mau selalu dengerin lagu aku yang EP, just specifically EP Never Hours, lagu 4 lagu aku itu ada di all digital streaming platform. Di YouTube juga ada. Mau lihat video klipnya, baru ada 2 lagu yang 3 lagu deh.
1: Oke.
2: Iya. Jadi kalian kalau mau lihat langsung ke YouTube, dan kalau denger langsung di Spotify ada, YouTube Music ada. Pokoknya apapun enggak usah ribet. Kita bernyanyi bersama ya, guys. Kita galau-galauan tapi kita sembuh bareng-bareng juga.
0: Ya, dan pastinya
1: bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
0: Seluruh Indonesia. Itu yang penting, bisa masuk ke dalam chart kalau misalkan banyak yang request.
1: Alright, terakhir deh mungkin dari Jordi, ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga fansnya?
0: Apa Jordi apa Riz lovers.
1: Jordi Riz
2: lovers. Sebenarnya nama. Gak juga ya. Jatuhnya kayak nama permen. Iya benar. Ya, nama. Jadi waktu itu sama fanbase gue itu ini kayak pick me banget. Ya, pick me moment. Nah, namanya Joy Disaster. Kenapa Joy Disaster? Karena diambil dari kata disaster. Disaster itu kan bencana ya. Jadi diharapkan setiap gue datang kayak ada bencana, kayak
1: udah rame sih. Lope hijau semua sih,
2: Jen. Disaster ya. Jadi intinya ya aku intinya mereka tuh kan ada dari aku yang benar-benar masih belum apa-apa ya gitu. Aku sampai sekarang juga masih belajar juga. Tapi terima kasih buat kalian semua yang udah dari aku merintis sampai sekarang. Aku juga masih merintis juga, tapi kalian masih menemani, masih stay, masih setia. Itu membuktikan bahwa kalian ntar bisa setialah di kehidupan kalian terus. Semoga kebaikan yang kalian kasih ke semua orang, ke aku, ke siapapun, kembali ke kamu juga. Pokoknya jangan lupa terus dengerin lagu aku. Semoga bisa menemani kegalauan kalian. Tapi kita juga berharap bisa sembuh bareng-bareng, karena capek gak sih kita galau-galau?
1: Bener, kita boleh galau,
2: tapi kita juga harus sembuh menjadi orang yang lebih dewasa lagi. Kita tunjukin ke orang yang nyakitin kita kalau dia gak pantas digituin.
1: Sabar.
0: Gimana sih? Itu gimana sih?
1: Meja? Gimana sih?
0: Bolong.
1: Bukan udah bolong.
0: Sama Bro 2 bisa ngeliat juga ini.
2: Kita kan bisa lihat ya.
0: Thank you banget loh Jordi. Thank you banget. Sama
2: kalian seru banget.
0: Thank you. Dan pastinya teman Bro 2, thank you juga udah nontonin. Pastinya teman Bro 2 di seluruh Indonesia, nanti abis ini bakal digantiin sama penyiar favorit lo yang lainnya lagi.
1: Alright, sekali lagi jangan lupa untuk mendengarkan EP terbaru Never Hours ya. MV-nya juga udah ada 3 MV yang bisa kamu tonton, dan tentunya bisa di request di Bro 2 FM seluruh Indonesia.
0: Alright, kalau gitu MLC sudah berakhir di episode kali ini. Nama gue Davey Prada, cabut dulu.
1: Nama gue Edi Taman, pamit.
0: Dan masih ya.
2: Nama gue Jody Riz, bakal pamit juga.
1: Alright. Bye. See you guys.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Info Pro 2 FM.
3: Selamat malam teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2. Selengkapnya disampaikan Dila Fadila. Informasi pertama, kunjungan wisatawan ke Kota Batu selama masa libur sekolah menunjukkan tren yang positif, di mana berdasarkan rekapitulasi sementara dari Dinas Pariwisata Kota Batu, jumlah kunjungan wisatawan hingga sepekan sebelum libur sekolah mencapai 240 ribu kunjungan. Dari Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Orni Adianto menyampaikan angka tersebut ini dihimbau dari pemantauan yang dilakukan sejak 22 Juni hingga pekan terakhir libur sekolah 2026. Untuk data tersebut juga berasal dari usaha jasa akomodasi dan daya tarik wisata yang menjadi sampel pemantauan Dinas Pariwisata. Menurutnya jumlah tersebut masih bersifat sementara karena baru merepresentasikan sekitar 20% data yang telah masuk, di mana pemantauan juga masih akan dilakukan terhadap 90 akomodasi hotel dan 49 daya tarik wisata yang tersebar di Kota Batu. Kita balik ke informasi terakhir teman Pro 2, Federasi Olahraga Karate Do Indonesia atau FORKI, Kabupaten Malang terus mematangkan persiapan atlet menuju Pekan Olahraga Provinsi atau POPROV Jawa Timur 2027 mendatang. Ketua Harian FORKI Kabupaten Malang Matronji menjelaskan program Training Center atau TC berjalan dengan terpusat setiap pekannya, sementara untuk latihan teknis dilaksanakan di dojo masing-masing dengan intensitas hingga 6 kali dalam sepekan. Menurut Matronji, pembinaan atlet dilakukan secara berkelanjutan agar kemampuan para karateka terus meningkat. Selain latihan rutin, para atlet juga dijadwalkan mengikuti tryout secara berkala melalui berbagai kejuaraan. Sebanyak 12 atlet telah disiapkan untuk memperkuat Kabupaten Malang pada nomor kata dan kumite, di mana Pekan Olahraga Provinsi atau POPROV Jawa Timur akan digelar di Kota Surabaya pada tahun 2027 mendatang. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
2: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Hai hai hai, selamat malam teman Pro 2. Baik lagi ya, bareng sama Dila di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Dan sebelumnya sudah dilihat di live TikTok ya. Sik, ini ada, aku gak cuma sendiri nih teman Pro 2, udah ada hembusan nafas ya dari seseorang. Ini ada Zizi.
1: Oke.
0: Zizi dari teman kita dari UMM FM, teman Pro 2.
1: Oke, halo teman Pro 2, selamat malam.
0: Selamat malam, thank you banget ya Zizi udah main-main gitu ya.
1: Iya, terima kasih juga buat Kak Dila.
0: Yes, dan spesial teman Pro 2 di malam hari ini ya. Kita mau ngobrol-ngobrol nih, mumpung karena lagi liburan juga ya Zia.
1: Betul.
0: Kita mau sharing-sharing mungkin ya tentang seputar wisata.
1: Waduh, wisata.
0: Waduh,
1: nih.
0: Betul. Dan tadi kan kita barusan dengan lagu Tulus ya,
1: yes,
0: yang Teh Hijau. Asik lagi viral banget ya di
1: betul,
0: mana-mana
1: betul.
0: Dan juga di Malang ini katanya ada kebun teh ya.
1: Iya, ada kebun teh loh.
0: Bener, kamu udah pernah ke situ belum?
1: Aku sih waktu itu ke kebun tehnya yang via mau ke Bukit Lincing sih Kak.
0: Okay.
1: Itu ada kebun tehnya, emang kita ngelewatin situ.
0: Jadi ada banyak ya kebun tehnya, gak cuma satu teman.
1: Betul, betul, ada banyak banget
0: di sana. Kamu ada apa jadi selain ada tehnya? Apakah ada hal-hal menarik yang bisa diceritain ke teman Pro 2 mungkin?
1: Waktu di Bukit Lincing itu ya? Jadi kita emang melewati bukit, waktu ke Bukit Lincing itu kita melewati kebun teh yang luas banget. Kayak waktu kita jalan tuh kok gak nyampe-nyampe ya rasanya.
0: Okay.
1: Ini hamparan aduh kebun teh
0: hijau.
1: Iya. Tapi setelah kita lebih jalan lagi banyak juga perkebunan kayak kopi, tapi masih yang kecil-kecil gitu Kak, gitu.
0: Jadi gak cuma ada teh aja tapi ada kopi juga.
1: Betul,
0: gitu
1: betul.
0: Ya. Apakah di sana ada matcha juga? Matcha.
1: Matcha tuh. Tumbuhannya nih bener, yang kayak matcha
0: bener, gitu. Bener, tumbuhannya karena mirip ya.
1: Betul, betul.
0: Nah, tapi kalau kita ngomongin tentang liburan nih Zizi ya.
1: Iya, kenapa tuh?
0: Kamu tuh sebenarnya lebih prefer liburan di tempat-tempat yang alam gitu, yang hijau-hijau gitu ya, atau kamu sebenarnya suka yang kayak wahana-wahana yang menantang adrenalin gitu?
1: Aduh, kalau aku pribadi seperti yang tadi aku spill, kalau aku pernah ke Bukit Lincing, aku lebih prefer ke yang alam.
0: Okay.
1: Karena kalau ke wahana jujur aku agak takut ya.
0: Okay.
1: Apalagi kayak roller coaster dari ketinggian aku kurang Kak, aku takut banget.
0: Okay.
1: Karena menurutku kalau kita di alam itu lebih ke refresh otak aja sih.
0: Bener, karena kan kalau kita lihat yang ijo-ijo yang seger-seger gitu jadi kayak auto refresh.
1: Iya
0: gitu ya.
1: Betul. Terus kita lihat pemandangan itu kayak wah seluruh beban langsung hilang gitu.
0: Sementara. Balik lagi nih.
1: Iya, pusing lagi nih.
0: Oke, tapi kalau aku tuh sebenarnya aku lebih suka yang wahana.
1: Oke, kenapa tuh Kak? Kau suka yang mana?
0: Karena di alam tuh kayak kita gak bisa memprediksi gitu kan. Kayak kadang hujan, kadang ada angin lah. Tapi kalau di wahana tuh kita kalau misal hujan, kita bisa berteduh.
1: Oke, setuju, semangat.
0: Di hamparan teh kita mau berteduh di mana?
1: Iya.
0: Bingungnya di situ, bingungnya.
1: Ya, susahnya emang di situ nih, triknya di situ. Berarti kakak nih suka yang memicu adrenalin gitu
0: nah,
1: ya.
0: Nah, aku suka takut sih.
1: Takut sebenarnya.
0: Iya, tapi udah terlanjur bayar tiket. Masa iya enggak dicobain.
1: Betul banget itu.
0: Nah, jadi kita berani-berani aja lah ya, teman-teman.
1: Iya, sepakat.
0: Yes, dan kita juga lagi buat kamu yang lampu yang lagi dengerin, selain kamu bisa dengerin kita di radio di 87,9, kita juga live teman Pro 2 ada di RRI Malang ya. Kamu bisa cek aja kalau kamu mau nonton kita siaran gitu.
1: Betul.
0: Ya. Ini tadi ada juga dari Mas Sada nih, selamat malam adik cantik dari Mas Noval dari Semarang. Oke. Okay.
1: Aduh.
0: Selamat malam ya Mas Noval. Thank you udah join live kita. Jadi buat kamu yang mau join juga boleh banget ya, Tampol 2 bisa di WhatsApp Pro 2 di nomor 081-555-6879. Dan kita juga bakal balik lagi ya Zizi.
1: Yes, betul banget.
0: Karena Zizi juga berasal dari luar Malang.
1: Iya.
0: Nah, kita nanti bakal tanya-tanya gitu ya, ada apa di kota kelahiran Zizi, juga akan ada apa aja di Malang wisatanya teman Pro 2. Tapi jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi setelah beberapa lagu berikut ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Rasanya pengen menghilang aja nih dari bumi ini.
1: Pernah gak sih kalian kepikiran seperti hal ini? Biasanya kalimat ini spontan terucap saat kita di posisi yang kurang menyenangkan. Seperti dalam kondisi sedih, malu, dan sebagainya. Yang mendorong diri sendiri bermetafora mengatakan hal ingin menghilang dari muka bumi ini. Bagi beberapa negara barat, khususnya Amerika Serikat, fenomena menghilang dari kehidupan sosial masih dianggap aneh dan tabu, atau bahkan melanggar hukum. Tapi hal itu tidak berlaku di Jepang. Orang-orang bisa dengan mudah tiba-tiba menghilang dan bahkan difasilitasi oleh perusahaan. Iya, fenomena menghilang tanpa jejak ini disebut dengan Johatsu. Johatsu secara harfiah bisa diartikan dengan penguapan atau menghilang. Jadi secara umum, Johatsu mengacu pada orang-orang di Jepang yang sengaja menghilang atau melenyapkan dirinya sendiri dari kehidupannya yang lama. Ada banyak penyebab terjadinya fenomena tersebut, seperti masalah rumah tangga, persoalan, ekonomi, depresi, kejenuhan dalam rutinitas, atau pernikahan yang tidak harmonis. Dan perusahaan-perusahaan yang memfasilitasi bertugas untuk mengurus dan memberikan fasilitas bagi orang Jepang yang akan menghilang dari kehidupan lamanya. Selain itu, undang-undang di Jepang memang sangat menjunjung tinggi privasi atau nilai-nilai privat bagi seluruh warga negaranya. Ya, namun selama pelaku Johatsu tidak melakukan tindak pidana berat atau terjerat kasus hukum lainnya. Namun fenomena Johatsu di Jepang akan meninggalkan pertanyaan dan kesedihan bagi orang lain. Setiap manusia tentunya memiliki masalah, namun menghadapi dan menyelesaikan masalah tersebut masih bisa menjadi jalan terbaik yang bisa dilakukan.

0: Morning.
1: Ya teman Pro 2 masih barengan sama Dila dan juga Zizi gitu.
2: Hai.
1: Di jaga malam jangan galau malam-malam teman Pro 2. Dan kita juga masih ngobrolin ya Zi tentang wisata.
2: Aduh ya wisata nih tentunya.
1: Bener banget, apalagi di Malang Raya gitu ya. Pasti udah dikenal banyak banget ya wisatanya.
2: Iya, kota wisata nih katanya.
1: Bener, selain kota pelajar kita juga kota wisata gitu. Asik, dan kita bakal bahas tentang wisata yang ada di Kota Batu.
2: Wah, itu banyak banget sih Kak,
1: itu
2: jujur.
1: Itu sangat banyak kayak
2: sangat
1: semua
2: banyak.
1: Wisata kayaknya di situ ya.
2: Iya.
1: Nah, yang pertama ini ada yang udah sering banget didengar-dengar, sering banget juga orang pasti pernah ke sini kalau mampir ya. Gak lain gak bukan yaitu alun-alun Kota Batu, teman Pro 2.
2: Iya.
1: Kalau dulu tuh ada kayak biang lalanya,
2: iya,
1: gitu ya.
2: Iya, biang lala.
1: Sekarang katanya lagi dibenerin gitu.
2: Oh,
1: ya,
2: dibenerin lagi
1: bener,
2: di reno.
1: Jadi masih belum bisa naik lagi nih teman Pro 2.
2: Waduh, pengen loh padahal ke situ.
1: Bener, karena kita kan mau lihat pemandangan,
2: iya,
1: gitu ya, dari atas.
2: Iya, di alun-alun Kota Batu nih.
1: Bener. Kamu pernah gak ke sana Zizi?
2: Aku pernah. Kadang juga kalau sama temanku karena kampusku di perbatasan ya, Malang dan Kota Batu.
1: Jadi lebih deket ya?
2: Iya nah, gitu. Nih. Tapi aku nggak pernah sih kan naik di biang lalanya. Soalnya selalu tutup nih kalau aku kesana.
1: Okay.
2: Soalnya nggak ada orangnya. Tapi biasanya kalau pagi aku tuh suka sarapan di nasi pecel pojokan di alun-alun Kota Batu yang biasanya rame.
1: Okay.
2: Itu sama minum susu segar di situ. Itu enak
1: dia,
2: banget.
1: Dingin-dingin minum susu hangat.
2: Iya, aduh, gitu ya. Itu enak banget.
1: Emang best banget karena di situ juga banyak banget ya, nggak cuma ada pecel,
2: iya,
1: banyak banget apa wisata tempat makan makanan,
2: iya,
1: jadi bisa sekaligus kulineran.
2: Iya, di food courtnya tuh kalau malam wah rame banget,
1: rame
2: itu
1: banget.
2: Langsung
1: kalau pagi kamu kemarin rame banget nggak?
2: Kalau pagi rame sih,
1: rame juga,
2: iya
1: ya?
2: Rame juga.
1: Jadi kayak beneran rame terus teman,
2: rame terus nggak pernah sepi.
1: Tapi walaupun rame tetap worth to try ya,
2: worth banget nih, wajib banget sih teman berdua buat kunjungin kesana yang
1: yes,
2: belum pernah kesana.
1: Yang belum pernah cobain aja,
2: cobain
1: di
2: alun-alun aja.
1: Kota Batu.
2: Yes.
1: Gitu ya. Next ada apa Zizi?
2: Ada para layang batu. Wah ini seru.
1: Seru banget. Dan dingin banget.
2: Dingin banget. Tapi emang kalau dari atas itu kita bisa lihat pemandangan Kota Batu bahkan Kota Malang gitu. Karena kan emang tinggi banget ya.
1: Tinggi banget.
2: Iya.
1: Yes.
2: Jadi kayak wah ternyata gini ya rasanya di atas gitu.
1: Ini jadi orang sukses.
2: Bisa aja.
1: Di puncak karir.
2: Iya di puncak karir ini. Ya.
1: Di situ bisa kalau malam ya bisa lihat city light.
2: Iya gitu jujur ya. Kalau malam. Aku kalau malam belum pernah sih.
1: Berarti pernahnya di
2: sore. Waktu para layangnya, orang-orang para layang tuh emang
1: lagi
2: turun, ya lagi coba terjun payung gitu.
1: Okay.
2: Tuh, itu seru sih liatnya.
1: Okay, kalau aku pernahnya tuh di subuh.
2: Subuh.
1: Ya, ngejar sunrise.
2: Asik. Bagus dong berarti pemandangannya.
1: Bahkan aku masih bingung kenapa namanya para layang, padahal aku nggak pernah lihat para layangnya lewat.
2: Oke,
1: berarti emang sore ya?
2: Siang ke sore sih.
1: Siang ke sore.
2: Iya, kayaknya segituan.
1: Oke, jadi tergantung kamu maunya lihat pemandangan city light
2: atau naik para layangnya.
1: Betul,
2: gitu.
1: Ada waktu-waktu sendirinya teman Pro 2 gitu ya. Next ini ada kesukaan Zizi, alam-alam gitu.
2: Iya,
1: ya.
2: Betul banget tuh.
1: Ini ada cobaan talun teman Pro 2.
2: Cobaan talun.
1: Zizi udah pernah kesini kah?
2: Sudah juga.
1: Oke, kita mungkin ke teman Pro 2 di sana ada apa aja sih?
2: Cobaan talun itu jujur waktu kita awal masuk emang kayak sebuah camp perkemahan gitu.
1: Okay.
2: Jadi kalau kita ke kiri kita ke Cobaan Talun terus bisa ke bukit. Aku lupa namanya bukit apa. Dan untuk treknya itu bisa dibilang lumayan.
1: Lumayan apa nih?
2: Lumayan curam dikit.
1: Waduh.
2: Gitu.

0: Tapi masih aman ya? Masih.
1: Aman, teman-teman bisa naik ojek kok.
0: Oh, ada ojeknya.
1: Iya, tapi seru disclaimer banget. Di situ banyak monyetnya. Oh. Banyak monyetnya banget.
0: Monyetnya yang jail-jail gitu, gak suka ambil barang-barang gitu.
1: Sedikit.
0: Jadi harus waspada juga.
1: Harus
0: ya?
1: Waspada banget, jujur. Karena di situ tuh kalau kita udah sampai cobanya di air terjunnya tuh ada orang jualan bakso, ada warungnya. Okay. Nah, di situ banyak banget juga monyetnya. Jadi kita hati-hati sama makanan kita. Takut diambil nih sama monyetnya.
0: Jadi kita kayak makan bareng monyet.
1: Iya, gitu.
0: Waduh, agak tricky ya.
1: Iya, tapi worth to try waktu kita naik ke bebatuan mau ke apa sih cobanya itu kak, itu worth to try sih, karena kayak wah bagus banget ya, kita ada pelanginya gitu.
0: Okay.
1: Bagus banget sih.
0: Jadi buat kami suka alam, suka air terjun gitu, bisa coba ke main ke Coban Talun.
1: Yes, betul.
0: Untuk tiket masuknya kamu masih inget gak dulu berapa?
1: Aku kalau gak salah waktu itu per orang 20 deh.
0: Oh, masih terjangkau lah.
1: Iya,
0: ya?
1: Iya, masih terjangkau banget.
0: Oke.
1: Apalagi buat mahasiswa ada cus langsung.
0: Gak pakai mikir lagi ya?
1: Iya.
0: Healing tipis-tipis.
1: Iya, gitu betul ya. Banget.
0: Kemudian next ada apa lagi nih?
1: Ada Selecta. Nah, ini yang suka bunga-bunga.
0: Ya, suka bunga-bunga dan suka wahana, di situ ada.
1: Iya, wahana yang aman.
0: Betul.
1: Iya.
0: Yang gak terlalu ekstrim.
1: Iya. Bisa ini. Mungkin Fadila juga suka sih ini.
0: Betul. Ada wahana juga, kemarin aku sempat kesana
1: sih,
0: tapi aku lupa. Oh, ada ini yang sepeda.
1: Iya, yang di atas.
0: Betul.
1: Itu kan kak, iya itu seru.
0: Itu bisa melihat pemandangan Selecta teman produk.
1: Betul, katanya juga sekarang ada ini, kayak kereta gitu sih, ngelilingin. Okay. Iya, itu baru katanya.
0: Baru ya, itu aku waktu kesana belum ada tuh.
1: Iya, aku juga tadi belum ada. Tapi kemarin kulihat, oh ditambahin nih Selecta ya, tambah bagus nih kulihat-lihat
0: jadi
1: gitu.
0: Jadi ada daya tarik baru gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Biar kita juga gak bosen, terus di sana selain ada bunga, ada wahana, ada kolam renang.
1: Nah, cocok banget. Tapi ini kayaknya cocok buat anak-anak.
0: Betul.
1: Kecil sih, Kak.
0: Yes, dan karena kalau kita kan kayak sedikit butuh privacy.
1: Iya,
0: gitu ya.
1: Karena cukup terbuka ya kolam renangnya.
0: Karena sekali masuk langsung disambut kolam renang.
1: Iya, wah langsung melihat orang renang sih kayak agak kaget ini.
0: Bener, agak ngecek buat kita yang introvert ya.
1: Iya.
0: Kayaknya enggak deh. Kita
1: enggak dulu.
0: Private aja gitu.
1: Iya, cari yang lain.
0: Betul. Kemudian next ini yang selanjutnya teman produ ada BNS.
1: Wah, ini malam-malam.
0: Malam-malam.
1: Yang suka kayak wahana-wahana kayak kakak nih.
0: Betul.
1: Itu banyak tuh wahana adrenalin tuh.
0: Benar, adanya aku pernah naik yang naik turun kayak.
1: Ah, tahu banget aku.
0: Apa sih namanya? Lupa. Pokoknya naik turun itu.
1: Aduh.
0: Best. Itu best banget, teman.
1: Kok bisa tebus sih? Itu sangat bikin otak pusing loh.
0: Bener, agak mual sih.
1: Iya kan?
0: Cuma puas misal kalau kamu lagi sebel gitu ya sama orang terus kayak nggak bisa melampiaskan, naik itu aja.
1: Wah, cocok nih.
0: Bener,
1: buat teman produan nih.
0: Teriak-teriak gitu.
1: Oh iya ya, kita bisa ngelampiasin lewat teriak-teriak.
0: Betul.
1: Itu
0: manfaatnya.
1: Oke, pengen coba juga nih.
0: Coba aja teman produan.
1: Iya,
0: ya.
1: Banyak juga ya kayak di situ kayak ada rumah hantu,
0: ada,
1: rumah kaca.
0: Betul.
1: Gitu kan kak ya.
0: Ada juga rumah hantu yang ada keretanya gitu.
1: Bumbumker juga.
0: Bumbumker juga ada.
1: Seru-seru.
0: Ada yang kayak di kora-kora gitu juga ada.
1: Iya, wah itu emang bikin mual juga ya.
0: Mual-mual tapi juga nanti bakal ketagihan.
1: Iya, yang suka adrenalin kayak Kadila nih bisa banget ini.
0: Betul. Jadi buat kamu yang mungkin mau lagi sebel gitu ya, mau melampiaskan emosinya, boleh deh main ke BNS. Tapi ini cuma buka di malam hari ya, sore
1: iya,
0: ke malam
1: betul,
0: hari.
1: Betul.
0: Yes, kemudian next ada apa lagi nih?
1: Ada Posketan.
0: Wow. Wah,
1: Posketan ini yang suka kuliner-kuliner malam. Biasanya malam ya nih.
0: Betul.
1: Ya kalau di Batu nih ya. Dan ini kelihatannya banyak variannya ya Kak Dila.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul. Yes, ini digambar ya.
1: Iya.
0: Digambar yang kita buat ini anyway kita lagi dapat infonya dari Instagram Disbud Park Jatim Prof ya.
1: Betul.
0: Di sini ada kayaknya ada yang keju.
1: Betul.
0: Ada apa ini? Nangka.
1: Durian penangka gitu ya.
0: Warna kuning.
1: Iya. Coklat, pisang, keju.
0: Wah, ada yang ori juga yang
1: iya.
0: Pakai bubuk itu.
1: Kalau Kakak sendiri lebih suka yang mana nih? Kalau ketan.
0: Kalau saya yang coklat kayaknya ya.
1: Suka ya.
0: Yang aku ada misis.
1: Oke, aku lebih keju aja sih. Atau enggak yang ori. Biasanya yang ori lebih enak, lebih legit.
0: Lebih oji lah ya.
1: Yes,
0: yang
1: betul.
0: Tidak ada rasa aneh-aneh. Kemudian yang terakhir ini yang kita juga enggak tega buat makan.
1: Kayak agak mikir-mikir lagi.
0: Bener, karena kalau dia masih hidup nih sama produ dia
1: iya,
0: lucu banget.
1: Lucu banget. Mau kita makan kayak aduh, keinget waktu kelucuannya.
0: Iya lagi ini ada sate kelinci ya, Mang, buat kamu yang suka mencoba sate-sate gitu.
1: Betul.
0: Boleh dicoba.
1: Boleh dicoba.
0: Kalau kita sih terima kasih.
1: Iya, karena kita enggak tega ya. Mengingat kelucuan dari kelincinya sendiri gitu.
0: Yes. Jadi ya buat kamu aja yang mau-mau aja.
1: Iya, yang mau-mau aja. Tapi kata temanku sih rasanya emang kenyal-kenyal gitu, Kak.
0: Oke.
1: Iya, aku pikirin kayak apakah kayak sate aci ya kataku. Tapi kok enggak deh, tetap enggak tega mau makan.
0: Karena kita tahu dia selucu itu.
1: Betul.
0: Jadi kayak, kayaknya kita yang ayam-ayam aja.
1: Iya, ayam-ayam aja, kambing-kambing aja.
0: Betul. Oke deh, teman produk itu juga bakal balik lagi nih. Tapi kalau tadi kita ngomongin tentang wisata di Kota Batu.
1: Betul.
0: Nah, next kita mau bahas wisata yang ada di kotanya Zizi.
1: Yes.
0: Nah, penasaran kota apakah itu? Nah, kita pasti balik lagi gitu ya, Zi.
1: Yes, betul.
0: Tapi setelah beberapa lagu berikut ini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Pro 2 FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.
5: Ya selamat malam teman Pro 2, kamu masih di 87.9 ya, teman terbaik kamu. Dan masih bareng sama Dila dan juga Zizi.
6: Hai.
5: Udah banyak juga nih yang komen.
6: Waduh. Kepo semua ya kayaknya. Betul. Ya mendengarkan segmen kita kali ini.
5: Bener.
6: Gitu.
5: Ini ada dari Bu ZTA.
6: Nah itu kayaknya mamaku. Halo ma. Halo, makasih udah nonton ini Kak Dila.
5: Bener tante. Anaknya lagi siaran, tante keren banget.
6: Terima kasih, ya. Kak Dila juga gak kalah keren loh, ma.
5: Terima kasih, Zizi. Dan kita juga masih bahas tentang seputar wisata gitu ya,
6: Zizi. Iya, betul.
5: Kalau tadi kita udah bahas seputar Kota Batu. Nah ini kita mau geser ke sebelah. Mana ya? Pokoknya sebelahnya Kota
6: sebelah
5: Batu.
6: Kota Batu, iya, agak jauh dikit. Agak sanoan dikit.
5: Bener, agak harus naik kereta gitu.
6: Iya,
5: ya.
6: Betul.
5: Kita mau jalan-jalan ke Kota Zizi nih.
6: Iya.
5: Dimanakah itu Zizi?
6: Aku dari Probolinggo. Nah, siapa yang tahu Kota Probolinggo, kota siapa, kecil itu?
5: Siapa yang dari Probolinggo?
6: Siapa yang dari Probolinggo gitu.
5: Ada apa aja sih Zi di Probolinggo?
6: Jujur banyak sih, tapi kita emang banyak di wisata alam. Kita di situ ada namanya, kita Gunung Bromo ada.
5: Oke.
6: Okay. Kan Gunung Bromo itu kan ada di 4 kota ya.
5: Bener.
6: Lumajang, Pasuruan, Malang sama Probolinggo.
5: Betul.
6: Tapi menurut aku, bukan karena aku dari Probolinggo ya. Menurut aku kalau kita lewat dari jalur Probolinggo itu bagus banget. Banyak banget
5: view-nya.
6: Wisatanya. View, terus juga kayak hotel-hotelnya, restoran itu banyak banget dan itu estetik sih.
5: Okay.
6: Terus kita kan juga ada itu jembatan kaca di Gunung Bromonya.
5: Oh iya benar yang baru saja.
6: Iya
5: ya,
6: betul. Iya okay. Di situ. Jadi itu bagusnya kalau teman-teman Pro 2 mau ke Bromo lewat jalur Probolinggo.
5: Okay.
6: Gitu.
5: Boleh dicoba teman Pro 2.
6: Boleh banget
5: ya.
6: Dicoba.
5: Yes, karena di sana juga view-nya juga bagus banget ya.
6: Iya
5: Zee,
6: bagus
5: ya.
6: Banget.
5: Dan banyak pilihan hotel dan kuliner katanya.
6: Yes,
5: Zee.
6: Betul promosi.
5: Nih, betul sekalian. Ini ada yang komen nih.
6: Kenapa
5: dari
6: tuh?
5: Ini Sabel, saya dari Lumajang Kak.
6: Uy. Waduh, itu kayak tante saya.
5: Ini kayaknya satu keluarga nonton ya. Halo.
6: Terima kasih sudah mendukung.
5: Terima kasih supportnya ya. Selain ada itu ada apa lagi nih Zee kalau udah tahu Zee?
6: Kita ada snorkeling.
5: Oh. Ya, juga, ya.
6: Kita emang deket sama laut. Itu ada di Pulau Gili.
5: Okay.
6: Pulau itu fun fact bergerak per tahunnya. Awalnya tuh deket banget sama pelabuhan. Makin tahun makin jauh.
5: Makin jauh ya.
6: Iya, jadi kita harus yang awalnya nggak terlalu jauh buat naik kapalnya, kita kayak bisa sejam gitu atau nggak setengah jam buat ke pulaunya.
5: Buat nyampe ke pulaunya buat snorkeling
6: iya,
5: itu ya.
6: Iya, betul.
5: Kita tapi apakah kamu sering ke situ?
6: Dua kali sih.
5: Dua kali. Tapi kamu tahu nggak kalau semakin jauh pulaunya sama pelabuhan itu ngaruh ke harga kapalnya nggak?
6: Jujur enggak. Ini fun fact aja. Murah banget Kak.
5: Oke, berapa tuh?
6: Jadi kita PP kapal sampai makan dan snorkeling semua cuma 100.000 per orang.
5: Oh, jadi udah kayak include ya?
6: Include.
5: Paketan
6: iya,
5: gitu ya?
6: Jujur. Dan okay. Orang-orang di sana. Tour guide-nya bahkan orang aslinya tuh ramah semua. Terus kalau misalnya kan di tempat wisata tuh buat makanan-makanannya mahal-mahal.
5: Bener,
6: ya.
5: Benar, karena dinaikin.
6: Iya, kan? Jujur di sana enggak, masih okay, affordable
5: masih
6: gitu.
5: Masih oke okay banget lah.
6: Iya,
5: ya.
6: Di sana juga ada ini, banana boat-nya.
5: Oh iya.
6: Iya, ada banana boat-nya. Cuma nambah paling 50.000 sih gitu.
5: Ya, oke okay lah ya.
6: Iya, oke.
5: Okay. Naik banana boat teman Pro daripada jauh-jauh ke Bali ya.
6: Betul. Ada yang lebih ekonomis. Betul banget.
5: Selain itu ada apa lagi sih?
6: Di dekatnya Pulau Gili, itu di pelabuhan ya ada BJBR.
5: Apa tuh BJBR? Bijai
6: Bakau Resort.
5: Bijai Bakau Resort.
6: Iya, okay. Jadi di situ emang kayak ada seorang pengusaha bisa dibilang kayak membuka sebuah lahan di pelabuhan itu hutan bakau. Dan di hutan bakau itu ada hotelnya, resortnya, terus juga ada restorannya. Dan fun fact, restorannya itu pakai koki bintang 5.
5: Wow.
6: Iya, jadi kayak dibikin fancy gitu loh. Jadi juga kayak banyak sih di dalam satu wilayah gitu sih kak. Jadi kayak waktu masuk itu kita kayak bukan di Probolinggo rasanya.
5: Kayak di tempat lain.
6: Iya, gitu. Bisa dibilang kayak di Bali mungkin.
5: Wow.
6: Bahkan hotelnya juga kayak di Bali loh kak.
5: Karena bintang 5 juga ya.
6: Iya, gitu.
5: Kamu udah pernah kesana?
6: Udah pernah kesana, udah pernah. Tapi kalau nginep hotelnya belum sih.
5: Jadi cuma kayak coba
6: main-main aja
5: di taman bakaunya.
6: Iya, itu ya. Ada patung kudanya juga besar banget.
5: Wow.
6: Iya, bisa foto-foto di situ.
5: Foto-foto bisa banget ya.
6: Bisa, karena itu juga langsung lihat hamparan laut.
5: Oke, bener.
6: Iya,
5: jadi
6: ada
5: bakaunya juga ya.
6: Iya, betul.
5: Oke, buat tiket masuknya apakah masih affordable di Gili?
6: Mungkin kalau Bijai Bakau Resort bisa dibilang untuk warga Probolinggo agak pricey ya.
5: Okay.
6: Bukan pasaran warga Probolinggo, tapi kayaknya untuk wisatawan cocok.
5: Okay.
6: Jadi enggak pricey.
5: Tapi ya masih worth to try lah ya.
6: Worth to try karena emang kayak hotelnya tuh bagus sih Kak, karena di dalam resortnya juga ada kolam renangnya lagi.
5: Wow,
6: gitu.
5: Jadi semuanya ada di situ ya.
6: Iya.
5: Betul banget.
6: Iya.
5: Semua ada, tapi ya buat kamu yang mungkin masih bingung karena juga ini masih hari Kamis ya.
6: Iya, hari.
5: Anak-anak sekolah tuh masuknya kalau enggak salah tanggal 13. Masih ada 3 hari lagi ya, teman-teman.
6: Masih ada waktu loh. Bisa jadi, tuh ke situ.
5: Bisa coba main ke Probolinggo, ada tadi ada Pulau Gili,
6: bisa
5: snorkeling. Iya. Ada tadi ada resort yang mewah tadi.
6: Iya, juga resort Gunung Bromo.
5: Betul.
6: Gitu.
5: Masih ada lagi kah?
6: Yang kita ada
5: bisa
6: itu.
5: Kita hampiri
6: air terjun Madakaripura.
5: Wow, ada gitu. Air terjun juga ya di sana.
6: Iya, ada air terjun Madakaripura dan itu tiketnya juga hampir sama kayak di Cobantalun tadi, sekitar 20 ribuan.
5: Okay.
6: Itu juga kayak ada bisa dibilang sedikit Kerajaan Majapahit gitu sih. Gitu. Jadi bisa tuh ke situ karena cukup alam banget gitu. Jalannya juga sangat-sangat setapak, jadi hati-hati.
5: Setapak ya.
6: Setapak banget.
5: Oke. Okay. Jadi buat kamu yang suka alam ya, teman Pro 2, mungkin bisa tuh main-main ke tempatnya Zizi gitu.
6: Iya, main-main.
5: Betul.
6: Kita berjumpa gitu.
5: Yes, karena masih liburan juga, jadi ya kapan lagi gaskan aja.
6: Gaskan,
5: gitu ya.
6: Cus.
5: Cus teman Pro 2, dan gak kerasa nih Zizi, sayang banget ya kita udah mau selesai aja nih karena udah
6: sedih
5: mau,
6: banget.
5: Bener, udah mau jam 9. Gak kerasa kita udah ngobrolin wisata dari Kota Batu.
6: Yes.
5: Terus kita juga ke Probolinggo tadi, teman Pro 2. Jadi kita buat kasih info ya buat kamu yang masih bingung sampai hari ini, mungkin bingung mau kemana. Bisa banget cobain aja ke Probolinggo atau ke Kota Batu gitu ya.
6: Iya. Yes.
5: Oke, jadi mungkin ada yang mau disampaikan gitu buat tante kamu, mama kamu.
6: Tentunya terima kasih ya buat tante dan mama sudah menonton. Dan terima kasih juga udah buat Kadila dan juga RRI Malang yang mau berbincang-bincang dengan aku, mengundang aku di sini.
5: Yes,
6: ini pengalaman
5: banget
6: yang sangat berkesan tentunya.
5: Asik.
6: Senang bisa berbincang dengan Kak Dila,
5: yes,
6: gitu.
5: Aku juga senang banget bisa ngobrol sama Zizi. Dan sukses terus ya buat kuliahnya.
6: Iya, kakak juga semangat kerjanya.
5: Iya,
6: best.
5: Karena masih panjang juga perjalanannya.
6: Betul.
5: Oke deh, 92 jangan kemana-mana ya. Thank you banget buat kamu yang udah tune in bareng kita selama sejam terakhir bahas-bahas info wisata. Tapi jangan kemana-mana, nanti kita bakal aku masih bakal nemenin kamu ya sampai nanti jam 12 malam. Jadi pastiin aja kamu tetap stay tune di 87.9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Bye.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

52, selamat malam, masih bareng sama Dila ya. Di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam Teman Pro 2. Kalau tadi kita udah ngobrol seru gitu ya sama Zizi. Nah, di jam 9 ini Teman Pro 2, Dila bakal sendiri lagi balik gitu ya. Nah, Dila nih bakal hadirkan sebuah info tentang ada yang namanya Summer Set, Teman Pro 2. Nah, jadi depresi musiman atau seasonal affective disorder atau SAD gitu ya, ini tuh umumnya dikenal dengan sebuah gangguan, Teman Pro 2, yang muncul akibat musim dingin atau musim panas. Nah, apa aja gejalanya dan apa sih gimana cara kita biar bisa menghadapinya gitu ya, Dila bakal hadirkan buat kamu tips-tipsnya. Tapi jangan kemana-mana, kita move dulu ke single satu ini. Ada Bernadia dengan Rabun Jauh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

52 masih barengan sama Dila ya di Jangan Malam Jangan Galau Malam-Malam. Dan buat kamu nih teman Pro 2, kamu pernah gak sih ngerasa akhir-akhir ini ya cuaca lagi panas ya, kamu jadinya ngerasa bad mood, jadi gampang capek atau juga jadi kehilangan semangat? Nah ini juga sebuah bukti gitu ya teman Pro 2, sebuah kondisi di mana dikenal nih sebagai Summer Seasonal Affective Disorder atau SummerSAD, yaitu sebuah gangguan suasana hati yang muncul saat musim panas atau cuaca terasa lebih terik nih teman Pro 2. Nah, kenapa itu terjadi? Nah, itu karena adanya perubahan hormon ya, melatonin yang mengatur pola tidur kamu. Nah, sehingga tidur kamu jadi kurang berkualitas dan tubuh kamu nih jadi jauh lebih mudah lelah teman Pro 2. Dan selain itu ada beberapa gejala ya. Yang pertama ini susah tidur. Kamu jadi gampang cemas, kamu mudah emosi, mudah juga kehilangan motivasi sampai memilih untuk menjauh dari lingkungan sosial. Nah, selain itu teman Pro 2, ada juga ya tekanan karena FOMO, karena emang biasanya di musim-musim liburan gitu ya. Ini ada rasa kurang percaya diri nih, juga bisa jadi kondisi ini juga semakin muncul teman Pro 2. Apalagi di akhir-akhir ini juga mood kamu terasa berbeda tanpa alasan yang jelas. Nah, kalau kamu udah ngerasa gitu teman Pro 2, jangan buru-buru menyalahkan diri sendiri kamu ya, karena emang mungkin bisa jadi aja tubuh kamu emang sedang beradaptasi sama perubahan cuaca. Nah, buat kamu yang bingung harus ngapain nih, harus gimana kalau udah sedang menghadapi masalah tersebut ya teman Pro 2, ini abis ini aku bakal hadirkan gimana cara atau tips untuk mengatasi namanya SummerSAD. Jadi buat kalian penasaran, pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Ya, selamat malam teman-teman Pro 2. Kamu masih ada di 87,9 ya Pro 2 RRI Malam, teman terbaik kamu. Dan masih barengan sama Dila di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam, teman Pro 2. Nah, aku juga masih ngebahas tentang summer set gitu ya, teman Pro 2. Kalau tidak, aku udah ngejelasin apa aja gejalanya, teman Pro 2. Nah, abis ini aku mau kasih kamu ya tips gimana cara mengatasi summer set. Nah, kalau kamu udah mulai ngerasa nih, teman Pro 2, ada gejala-gejala yang kamu rasakan gitu ya, ini ada beberapa langkah yang bisa kamu coba, teman Pro 2. Yang pertama, kamu harus mengusahakan untuk tetap punya jam tidur yang teratur. Jadi kamu bisa atur sendiri ya, kamu kerjanya jam berapa, terus kayak kamu butuh me time sebelum tidur untuk melakukan rutinitas kamu seperti menggunakan skincare itu jam berapa. Jadi biar balance gitu ya, teman berdua, antara kegiatan dan juga waktu tidur kamu. Next, kamu juga harus minum air putih yang cukup ya, teman berdua, dan harus menghindari terlalu lama berada di bawah cuaca yang terlalu panas. Kamu juga bisa nih mengurangi kebiasaan untuk membandingkan hidupmu dengan apa yang kamu lihat di media sosial, karena emang setiap orang ini punya waktunya masing-masing gitu ya, karena hidup juga bukan perlombaan, teman Pro 2. Jadi kamu cukup ngebandingin aja diri kamu yang sebelumnya dengan kamu yang sekarang gitu ya. Next, kamu juga perlu meluangkan waktu ya untuk bisa melakukan aktivitas yang kamu sukai, seperti kalau kamu suka olahraga, kamu bisa menyempatkan waktu buat olahraga sesuai yang kamu sukai gitu ya. Misal jogging atau jalan santai juga nggak apa-apa, teman Pro 2, yang penting gerak aja gitu ya. Next, kamu juga bisa mendengarkan musik kalau kamu suka musik, atau kalau kamu emang suka ngobrol sama teman, kamu juga bisa mencurahkan isi hati kamu dengan orang-orang terdekat kamu, teman Pro 2. Nah, kalau misalkan kamu udah mencoba melakukan hobi kamu, terus kamu udah coba buat ngobrol gitu ya sama teman kamu, tapi masih ada perasaan sedih atau cemas yang terus berlanjut sampai mengganggu kegiatan kamu sehari-hari, teman Pro 2, kamu disarankan ya untuk segera berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater. Dan ingat ya, sama Pro 2, untuk menjaga kesehatan mental ini sama pentingnya sama menjaga kesehatan fisik. Jadi jangan pernah ya untuk kamu ngeremehin namanya kesehatan mental, walaupun gak terlihat di luar gitu ya, kita terlihat fine-fine aja, teman Pro 2, tapi mental kita juga sebenarnya perlu buat dijaga gitu ya, teman Pro 2. Oke deh, teman Pro 2, jangan kemana-mana, dia juga masih bakal nemenin kamu sampai nanti menjelang tengah malam. Jadi pastiin aja ya, kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

Nomor 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.
2: Ya, selamat malam teman Pro 2, masih bareng sama Dila ya di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam teman Pro 2. Dan kalau tidak, aku udah ngebahas tentang satu jenis depresi, yaitu Somerset gitu ya. Nah, pada di jam 10 ini teman Pro 2 ya, Dila mau bahas tentang kebiasaan malam hari yang tanpa tidak kita sadari sering kita lakukan, ternyata itu bisa merusak jantung kita teman Pro 2. Wow, apa aja ya teman Pro 2, dimana kan kita sering banget ya kayak begadang, terus sering terpapar sinar matahari, sinar lampu maksudnya ya, sinar lampu sebelum tidur, terus jadwal tidur kita juga yang tidak teratur, ternyata itu bisa berpengaruh teman Pro 2 sama kesehatan jantung kita. Nah, abis ini aku mau bahas lebih lanjut ya, apa aja hal atau kebiasaan yang sering kita lakukan dan ternyata memiliki dampak yang buruk terhadap jantung kita. Tapi sebelum itu, let's move dulu kita ke single satu ini, semoga kamu suka teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

satwa yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 serta Peraturan Menteri LHK Nomor P20 Tahun 2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Dilansir dari Good News from Indonesia, satwa langka yang satu ini mengeluarkan aroma tubuh yang mirip dengan popcorn. Tapi sayangnya, satwa ini masih banyak dijadikan hewan peliharaan dan ditangkap oleh para pemburu sehingga pelestariannya menjadi terhambat.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.
3: Ya teman bodoh, masih bareng sama Dila ya. Di Jaga Malam, jangan galau malam-malam ya teman Pro 2. Dan aku juga masih kebas nih tentang kebiasaan yang mungkin sering kita lakukan tapi ternyata ada efek buruknya gitu ya terhadap jantung kita nih teman Pro 2. Karena memang ya, as we know, jantung ini merupakan sebuah organ penting nih dalam tubuh kita ya teman Pro 2. Dan si jantung itu biasanya bertugas untuk memastikan seluruh organ tubuh lainnya tetap bekerja secara maksimal. Nah, terus apa aja sih kebiasaan yang mungkin kita lakukan yang ternyata bisa berdampak buruk terhadap jantung kita? Nah, yang pertama ini dilansir dari Harvard Health Publishing gitu ya teman Pro 2. Kalau kamu sering terpapar cahaya di malam hari, ternyata juga merupakan salah satu bentuk yang biasa kita lakukan dan membuat jantung kita jadi sakit gitu ya teman Pro 2. Dan ternyata hal tersebut juga nggak cuma mengganggu kualitas tidur kita aja, tapi juga berdampak nih kepada kesehatan jantung kita teman Pro 2. Dari penelitian ya yang ada di JAMA Network Open, ini menemukan ada orang yang lebih sering terpapar cahaya di waktu jam 12.30 sampai dengan jam 6 pagi. Ini tuh memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami penyakit arteri koroner, stroke, fibrilasi atrium, serangan jantung, dan juga gagal jantung teman Pro 2. Jadi para peneliti juga menduga ya kalau cahaya pada malam hari itu bisa mengganggu ritme sirkadian atau jam biologis tubuh kamu. Nah, akibatnya kualitas tidur kamu juga menurun dan tubuh kamu juga jadi lebih rentan ya untuk mengalami gangguan pada sistem kardiovaskular teman Pro 2. Nah, dengan seperti itu ya, alangkah baiknya kalau kita mengurangi nih teman Pro 2 paparan cahaya dari lampu yang terlalu terang gitu ya di kamar kamu, termasuk penggunaan gadget menjelang tidur juga sangat berpengaruh biar tubuh juga bisa beristirahat dengan lebih optimal gitu ya teman Pro 2. Udah, next ini mungkin yang sering banget dilakukan sama teman-teman yang masih kuliah yang lagi banyak banget gitu ya tugasnya teman Pro 2. Ini kalau kamu sering begadang, internet juga bisa berdampak buruk ya pada jantung kamu. Dimana orang dengan kebiasaan tidur larut atau dikenal sebagai night owl gitu ya, ini cenderung memiliki kesan jantung yang lebih buruk ketimbang mereka yang tidak memiliki kecenderungan untuk tidur terlalu malam teman Pro 2. Nah, satu penyebabnya itu karena jam biologis tubuh yang tidak selaras dengan jadwal aktivitas sehari-hari. Kondisi ini juga bisa mempengaruhi ya berbagai proses metabolisme yang berperan dalam menjaga kesehatan jantung. Dan para peneliti juga menegaskan nih teman Pro 2, kalau tidur larut ini tuh bukan satu-satunya penyebab penyakit jantung ya, tapi menjadi risiko salah satu risiko yang umumnya meningkat karena disertai dengan kebiasaan hidup yang kurang sehat. Jadi buat kamu yang mungkin mau hidup lebih lama gitu ya, untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan teman Pro 2, alangkah baiknya mulai dari sekarang diperbaiki dulu gitu ya jam tidurnya teman Pro 2. Siapa tahu dengan kita memperbaiki pola tidur kita, kita juga bisa hidup dengan jauh lebih sedikit lebih lama gitu ya teman Pro 2. Habis ini masih ada beberapa tips lagi, bukan tips ya, kebiasaan yang bakal bikin jantung kamu tidak sehat. Tapi kita move dulu ke singkat satu ini, ada Hindia dengan Rumah ke Rumah.

0: Mohon perhatian.
1: Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah. Begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan kedua sandaran tangan.

0: pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Ya teman Pro 2 masih bareng sama Dila ya di Jaga Malam, jangan galau malam-malam teman Pro 2. Dan aku juga masih ngebahas ya tentang apa aja kebiasaan yang mungkin tanpa kita sadari kita lakukan dan ternyata bisa berdampak buruk terhadap kesehatan jantung kita teman Pro 2. Next adalah kebiasaan untuk tidur yang tidak teratur. Nih siapa nih dari kamu ya teman Pro 2 yang sering jantungnya itu beda-beda alias berantakan gitu ya. Nah selain waktu tidur yang terlalu malam, jadwal tidur yang berubah-ubah setiap harinya, ini juga ternyata kurang baik ya bagi kesehatan jantung kita teman Pro 2. Dimana orang yang tidur dan bangun di jam yang tidak sama tiap harinya, ini lebih berisiko untuk mengalami gangguan ritme sirkadian, dan dalam jangka panjang nantinya kondisi ini tuh bisa mempengaruhi tekanan darah, terus mempengaruhi juga metabolisme tubuh kamu sampai bisa meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular teman Pro 2. Kemudian next yang terakhir adalah kebiasaan untuk makan larut malam. Wah ternyata gak cuma tidur aja ya teman Pro 2, ternyata untuk makan terlalu malam ini juga bisa berdampak buruk nih terhadap jantung kita. Karena kalau kita makan larut malam atau mengkonsumsi makanan yang kurang sehat, ini ternyata juga bisa meningkatkan risiko penyakit jantung. Karena emang selain mempengaruhi berat badan kita, pola makan seperti ini itu juga bisa meningkatkan kadar gula darah, terus ada juga kolesterol dan tekanan darah yang merupakan faktor risiko utama dari penyakit jantung teman Pro 2. Nah itu dia ada beberapa kebiasaan malam yang bisa meningkatkan risiko penyakit jantung ya teman Pro 2. Ada mulai dari tidur yang tidak teratur, terus terlalu sering bergadang, terlalu sering terpapar cahaya di malam hari, dan juga sering makan larut malam teman Pro 2. Nah kalau kamu udah tahu ya apa-apa aja yang ternyata tidak baik buat jantung kamu, sebaiknya mulai malam ini kita kurangi atau hindari gitu ya teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, itu juga informasi terakhir ya dari Dila buat kamu di Jaga Malam kali ini. Aku juga mau bilang makasih banyak buat kamu yang udah tune in bareng aku tadi dari jam 8 ya, kita ngobrol sama Zizi dari UMMFM, dan sekarang sampai mau jam 11 udah barengan sama aku ya. Dan jangan kemana-mana, nanti di jam 11 malam bakal ada Jazz Music teman Pro 2 yang berisikan lagu-lagu easy listening gitu ya, untuk bisa menemani malam hari kamu teman Pro 2. Oke deh, dan untuk menutup lagu di malam hari ini gitu ya teman Pro 2, gue mau puterin lagu requestan dari Kak Lara Purnamasari. Ini Kak Lara request lagunya Utopia yang rasa ini indah. Semoga malam kita nanti juga indah ya teman Pro 2, semoga kita juga bisa tidur dengan nyenyak dan dengan penuh rasa aman, dan semoga kita bisa bangun dengan rasa yang sangat sehat luar biasa gitu ya teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, selamat malam, selamat beristirahat, dan bye-bye.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak.

Minal Aidin Wal Faizin adalah kalimat yang sering kali diucapkan umat Islam ketika Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran, sambil bermaaf-maafan. Namun, ungkapan tersebut masih banyak disalahartikan oleh sebagian orang sebagai mohon maaf lahir dan batin. Sebab saat Lebaran, kalimat Minal Aidin Wal Faizin kerap diucapkan berdampingan dengan mohon maaf lahir dan batin. Minal Aidin Wal Faizin adalah penggalan dari doa Ja'alanallahu Minal Aidin Wal Faizin. Doa tersebut memiliki arti, semoga Allah menjadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang kembali dan orang-orang yang memperoleh kemenangan. Jadi, kalimat yang identik diucapkan saat Hari Raya Lebaran tersebut bukan bermakna mohon maaf lahir dan batin.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: itu semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Kamis, 9 Juli 2026. Melalui frekuensi FM 87,9 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Malang, mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Hari Jumat 10 Juli 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami mengucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam bangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Teman Produ, selamat pagi. Masih ada di 87,9 ya, Produ FM, teman terbaik kamu. Untuk hari ini sampai nanti jam 5 pagi sampai jam 10 maksud Safa, ini akan ada aku yang nemenin kamu, teman Produ ya, dengan beragam informasi terupdate. Dan jangan kemana-mana teman Produ, pastikan kamu di sini jam 5 karena ada sajita panjang dulu dan juga single-single is listening. Have a great day teman Produ dan enjoy untuk kali ini ya.
1: Sajadah Panjang kerjasama Al-Quran Study Club Universitas Negeri Malang bersama Produa RRI Malang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin para pecinta Radio Republik Indonesia dimanapun anda berada, segala puji bagi Allah yang memuliakan Islam dengan pertolongannya, yang menghinakan kesyirikan dengan keperkasaannya, dan mengatur segala urusan dengan ketetapannya. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi akhir zaman, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, bergegaslah menggemukkan yang kurus, merubah yang bengkok supaya lurus, melahirkan keindahan di tengah lantaran noda dan dosa. Sudah teramat banyak manusia terlena, banyak lalai dan terpesona oleh pandangan mata yang mudah terpujuk, terperdaya dari pandangan yang syarat dengan godaan. Sehingga begitu banyak sudah yang terjebak dan jatuh dalam pelukan angkara murka. Ada yang dilalaikan dengan warisan berlimpah yang ditinggalkan ayah bundanya. Ada juga yang hanyut dalam arus modernisasi yang terkadang menyesatkan, menenggelamkan siapa saja yang minus akan iman dan akhlak. Sesuai dengan pembuka, maka pada kesempatan yang penuh dengan kemuliaan ini, saya akan menyampaikan tausiah yang berjudul pentingnya menuntut ilmu agama untuk akidah dan akhlak pemuda generasi penerus bangsa. Hadirin, para pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun anda berada, pada zaman sekarang, banyak di antara umat Islam yang mengingkari syariatnya sendiri. Ibadah mereka tinggalkan, orang tua mereka abaikan, bahkan ada yang sampai hati menghabisi nyawa orang tuanya tanpa rasa kasihan. Kenyataannya hadirin, kebanyakan remaja di zaman sekarang lebih suka bercoket, di sini bergoyang, di sana malam begadang, siangnya minta uang. Membaca Al-Quran mereka lupakan, membaca komik dan majalah mereka utamakan. Solat mereka tinggalkan, sedangkan menonton film menjadi kebanggaan. Memang bukan salah bunda mengandung jikalau banyak kaula muda yang bingung, hidup bebas terasa terkurung, tidak mabuk tapi jalannya huyung, belum menikah tapi mengandung, na'udzubillah summa na'udzubillah. Demikianlah jika pelajaran akhlak disepelekan. Kalau peribahasa mengatakan, dengan iman hidup akan terarah, dengan takwa hidup selalu barokah, dengan seni hidup menjadi indah, dan dengan ilmu hidup akan menjadi mudah. Karenanya hadirin, agar kuncup segera berkembang, mari bersama-sama kita merenungi surah Al-Jumu'ah ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah atau sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Hadirin rahimakumullah, teringat dengan suatu kisah dahulu kala, Nabi Sulaiman alaihi salam telah diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebuah penawaran. Nabi Sulaiman alaihi salam diminta untuk memilih salah satu di antara ilmu, harta, atau kekuasaan. Kemudian apa yang dipilih oleh Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman alaihi salam tidak memilih harta ataupun kekuasaan, akan tetapi yang dipilih oleh beliau adalah ilmu. Lalu apa yang terjadi setelah Nabi Sulaiman memilih ilmu? Nabi Sulaiman menjadi orang terkaya di zamannya. Beliau juga seorang raja ternama, yang mana para tentara beliau bukan hanya dari golongan manusia, melainkan jin dan binatang pun ikut bersamanya. Hadirin para pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, betapa pentingnya akidah dan akhlak bagi pemuda di zaman sekarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada umatnya banyak sekali akhlak-akhlak terpuji, dan sudah kewajiban kita untuk mencontohnya. Hadirin, mari kita utamakan ilmu akidah dan akhlak dalam kehidupan sehari-hari kita. Dengan ilmu, harta dapat dicari. Akan tetapi, harta tanpa ilmu tidak akan berarti. Harta akan habis, tahta akan terkikis, yang ada hanyalah derita dan tangis. Oleh karena itu, hadirin, mari senantiasa memanfaatkan waktu kita di masa muda untuk memperbanyak dan memperdalam ilmu-ilmu agama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sajadah Panjang kerjasama Al-Quran Study Club Universitas Negeri Malang bersama Pro2 RRI Malang.

0: Kajian pagi bersama Ustazah Oki Setiana Dewi dengan tema keutamaan wanita.
1: Jadi kalau ditanya teman-teman sekalian, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan wanita? Ya Rabb, wanita menjadi pelengkap bagi laki-laki dalam kehidupan ini. Dan ingat, peran wanita sangat luar biasa, bukan menjadi beban, bukan menjadi orang-orang tak berdaya, bukan. Islam tidak mengajarkan hal itu. Islam mengangkat derajat wanita dengan sangat luar biasa. Seorang wanita memiliki fungsi dan peran yang beragam di muka bumi ini, sahabat-sahabat sekalian. Selain sebagai seorang hamba Allah yang dalam hidupnya terus-menerus beribadah, dalam berbicara, berpakaian, bertingkah laku, semuanya bagian dari ibadah kepada Allah, seorang perempuan Allah ciptakan dia menjadi seorang anak yang penuh bakti kepada orang tuanya. Maka dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan kalau kita punya dua anak atau tiga anak perempuan, itu menjadi penghalang orang tuanya bagi nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wanita juga menjadi seorang istri. Bayangkan Adam alaihi salam tanpa Siti Hawa, kesepian, susah hati. Hidupnya walaupun di surga semuanya lengkap tapi merasa tidak lengkap. Maka seorang istri ini menjadi pelengkap, pembahagia, penantram bagi suaminya. Dan Allah ciptakan perempuan untuk menjadi seorang ibu. Seorang ibu adalah penciptanya peradaban, penciptanya para pemimpin. Ia yang melahirkan pemimpin-pemimpin yang luar biasa, seorang ibu. Masya Allah, maka peranannya sangat luar biasa. Kita ingat bahwa di dalam ajaran Islam begitu sangat dimuliakan seorang ibu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan pada kita semua, kita hormat pada ibu kita tiga kali, ibu, ibu, ibu, dan kemudian ayah. Ada sebuah pekerjaan yang seorang ibu lakukan dan ayah tidak bisa lakukan, yakni hamil atau mengandung, kemudian melahirkan dan kemudian menyusui. Bagaimana jadinya kalau seorang ibu itu tidak ada? Karena ada peran-peran ibu yang tidak bisa digantikan oleh seorang ayah. Dan tentu saja seorang wanita sama seperti laki-laki yang lainnya, yakni dia adalah bagian dari anggota masyarakat yang punya tugas untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan saling mencegah dalam kemungkaran dan perbuatan dosa.

0: TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Saat kamu sedang stres atau depresi, coba deh dengerin lagu favoritmu yang bisa bikin kamu tenang. Pasti tiap orang memiliki alasan ya mengapa mendengarkan musik. Terdapat sebuah studi yang menunjukkan bahwa bermain musik secara santai mampu mendorong suasana hati orang-orang yang sedang depresi. Mendengarkan musik pada momen-momen tertentu juga mampu menciptakan suasana tentram. Perlahan, kegiatan ini bisa mengurangi kadar depresi dalam diri kita. Nah, kalau kamu nih seringnya dengerin musik apa kalau lagi stres?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: pagi-pagi udah ribut aja. Lagian ini sarapan kenapa gak dimakan?
1: Aduh, gak keburu mah. Kakak berangkat dulu ya.
0: Ini sarapannya dibawa aja ke kampus.
1: Kak, ini helmnya jangan lupa juga. Aduh, gak usah deh mah. Lagian jarak dari kampus ke rumah juga dekat.
0: Sama aja, cepet bawa.
1: Duh, gak usah deh. Udah ya mah, love you mah. Udah jam segini lagi, aku harus cari jalan alternatif nih biar cepet sampai kampus. Lupa juga ah, biar cepet sampai. Ini lewat mana pula? Waduh, awas, mikir, awas.
2: Halo, apa benar ini dengan ibunda dari Rini?
3: Iya, benar, dengan saya sendiri. Ada apa ya?
2: Saya mau mengabari bahwa anak Anda saat ini mengalami kecelakaan dan kondisinya sedang kritis. Anak Anda sedang dibawa menuju ke rumah sakit terdekat.
3: Apa? Anak saya kecelakaan, Pak? Gak mungkin, Pak.
4: Cedera kepala seringkali terjadi pada pengendara yang masih tidak suka untuk memakai helm saat berkendara. Biasakan untuk memakai helm sebelum terlambat.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: Aduh, sama siapa sih nih dilempar sampai kena muka? Astagfirullah. Yalah, kamu Ron. Kamu tadi yang buang sampah sembarangan.
1: Eh, kena kamu ya, Din. Sorry ya, gak sengaja tadi.
0: Bukan masalah itu, Ron. Ini masalahnya sampah kamu bisa jadi penyebab banjir, tau.
1: Ah, sampah satu doang, masa iya bikin banjir?
0: Bisa lah. Coba yang mikir kayak kamu 1000 orang. Gimana coba? Jadi banyak kan sampahnya?
1: Lagian banjir kan gara-gara hujan, bukan gara-gara sampah.
0: Ente masih ngeyel lagi. Banjir itu faktornya bukan karena alam aja, tapi juga ulah manusia. Nih, kayak penebangan hutan sembarangan, pengalihan fungsi lahan, sama sampah yang dibuang sembarangan.
1: Oh gitu. Ya udah deh, iya, maaf.
0: Maaf doang gak cukup tau. Nih, sampahnya

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2, selamat pagi. Sampai kami hadirkan beragam informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan Safalita. Teman Pro 2, fenomena pap jadi trap menjadi sorotan di era digital ketika pengiriman foto intim atas dasar kepercayaan dalam hubungan asmara justru berujung pada tindakan revenge porn setelah hubungan berakhir. Pakar psikolog Kessler Rock Indonesia, Mika Kragenberg, menjelaskan korban umumnya terjebak melalui manipulasi psikologis seperti love bombing atau rasa takut kehilangan pasangan sehingga bersedia mengirimkan foto pribadi. Mika mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai pasangan yang terlalu cepat meminta hal-hal private menggunakan logika sebelum membagikan data pribadi serta menyadari bahwa sekali foto dikirim, kendali atas data tersebut bisa hilang. Ia juga menekankan pentingnya membangun rasa percaya diri dan hubungan yang setara sehingga tidak mudah tertekan oleh ancaman atau permintaan yang melanggar batas privasi. Bagi korban, Mika juga menghimbau agar tidak menyalahkan diri sendiri karena yang merupakan tindak pidana adalah penyebaran atau ancaman menggunakan foto intim tanpa persetujuan, bukan pengiriman foto dalam ranah privat. Informasi selanjutnya teman Pro 2, Fakultas Pertanian Peternakan atau FPP Universitas Muhammadiyah Malang menggelar workshop Dunia Usaha dan Dunia Industri atau DUDI 2026 dengan menghadirkan 28 mitra industri nasional dan internasional untuk memperkuat kesiapan kerja mahasiswa. Workshop menghasilkan berbagai bentuk kerjasama seperti program magang, kampus recruitment, company visit, kuliah praktisi, penelitian bersama, beasiswa hingga skema ikatan kerja yang mendukung pengembangan karir mahasiswa. Wakil Rektor 4 UMM Muhammad Salis Juniardi menegaskan pentingnya kolaborasi perguruan tinggi dan industri agar mahasiswa tidak hanya menguasai teori tetapi juga memiliki pengalaman profesional dan mampu beradaptasi dengan dunia kerja. Dekan FPP UMM Profesor Wakoyo menambahkan bahwa lulusan perlu diberkati hard skills dan soft skill seperti komunikasi, kepemimpinan kerja sama tim, literasi digital, serta kemampuan beradaptasi sesuai kebutuhan industri. Melalui workshop DUDI 2026, UMM berharap kemitraan dengan dunia usaha terus berkembang sehingga membuka lebih banyak peluang magang, penelitian, beasiswa, dan rekrutmen bagi mahasiswa sekaligus mencetak lulusan yang unggul dan siap bersaing. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM.
3: Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Aduh, Pa, hujannya makin deras. Pelan-pelan aja, Pak.
5: Beres, Mak.
4: Ya ampun. Untung aja Papa cepet ngeremnya.
5: Alhamdulillah. Bentar. Papa putar balik dulu.
4: Nggak kebayang loh kalau sampai kejatuhan pohon kayak tadi, Pak.
5: Iya, amit-amit lah. Tapi bisa loh kita dapat ganti rugi dari pemerintah kalau kendaraan kita kerubuan pohon.
4: Papa, ih. Bisa-bisanya pengen ganti rugi kecelakaan.
5: Ya enggak gitu. Cuma mau cerita aja. Kalau ada mobil yang jadi korban pohon roboh, pemerintah bakalan ngasih ganti rugi sampai 15 juta rupiah. Tergantung kerusakannya sih. Tinggal lapor aja ke Dinas Lingkungan Hidup. Habis itu diproses, cair deh ganti ruginya.
4: Tapi kalau dipikir-pikir, lumayan loh, Pak. 15 juta bisa buat beli HP baru.
5: Kan, mulai deh.

teman produser, selamat pagi. Gimana kabar pagi hari ini? Tiba-tiba udah hari Jumat aja gitu ya, tanggal 10. Dan sekitar 2 hari libur lagi baru deh kamu mulai balik lagi ke sekolah. Tapi kayaknya beberapa di antara kamu gak sabar ya untuk sekolah, karena mungkin lagi gabut banget di rumah dan lain sebagainya. Iya, bagi hari ini teman Pro 2, aku mau ucapin terus semangat beraktivitas dan tetap enjoy your holiday untuk yang masih liburan ya. Kali ini siapa bakal hadir teman Pro 2 dan hadirkan juga beragam informasi untuk kamu di sini, karena info-info ini juga bakal update banget. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, pastiin Gross Tamu Station, karena supaya dia bakal hadir sampai nanti jam 10 pagi. So have a great day teman Pro 2. Dan untuk kamu yang baru bangun, yuk saatnya kita untuk have a great day dan sambut hari yang menyenangkan.

0: Eh mas, ini barangnya jatuh.
1: Oh, biarin aja itu mbak, itu kan cuma sampah.
0: Loh, kok dibiarin aja sih? Ya ini, ambil lagi.
1: Ya kan itu cuma sampah, jadi biarin aja. Nanti juga ada petugas kebersihan yang bersihin.
0: Ye, kocak. Ya kan mas juga bisa buang sendiri ke tempat sampah.
1: Aduh, perkara sampah satu biji aja, ribet banget sih.
2: Menjaga kebersihan bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan, tapi tanggung jawab kita semua.

0: Gimana sih, Pak? Ini sungai sudah keruh. Kok masih aja buang sampah seenaknya? Saya kan jadi gak nyaman. Cuci baju, mandi, sama buang air besar di sini.
1: Lah. Itu ibunya aja juga buang hajat di sungai.
2: Ngapain kok marah ke saya?
1: Sungai ini milik Tuhan. Mana ada aturannya? Sudahlah, kita nikmati saja selagi masih ada di bumi ini.
2: Habis kena banjir bandang. Aku gak punya apa-apa lagi sekarang.
3: Alam tidak membutuhkan manusia. Manusia yang membutuhkan alam. Sayangi dan rawatlah semesta sebelum mereka murka.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio

2022 ada kabar terbaru nih, di mana sutradara Joko Anwar membuka kesempatan ya untuk masyarakat umum bergabung di film terbarunya. Jadi proses open casting ini dibuka untuk sejumlah karakter dan tidak mewajibkan pelamar punya pengalaman acting profesional. Wah, seru banget nih, bisa daftar nih teman Pro 2 kamu. Jadi pengumuman ini disampaikan Joko Anwar melalui akun Instagram pribadinya di hari Selasa tanggal 7 Juli lalu. Film ini nantinya bakal diproduksi oleh rumah produksi miliknya KMNC Pictures for sure ya. Unggahan ini pun langsung dibanjiri komentar warganet yang tertarik untuk ikut casting. Sejumlah aktor dan juga influencer juga meramaikan kolom komentar dan menyatakan minat untuk bergabungnya ya. Juga mengatakan siapapun yang rasa sesuai dengan karakter yang dicari dipersilakan untuk daftar. Kesempatan ini pun terbuka bagi peserta dari berbagai latar belakang, termasuk mereka yang baru pertama kali mencoba dunia acting. Sejumlah karakter yang dibutuhkan itu antara lain pria dan perempuan berlatar Jawa dengan rentang usia dewasa hingga lanjut usia gitu ya. Selain itu, tim produksi juga mencari pria berkebangsaan Eropa yang dapat bahasa Belanda, serta pria berpenampilan Timur Tengah. Waduh, keren-keren. Calon peserta diminta menyiapkan sejumlah dokumen pendukung sebelum mendaftar ya. Dokumen ini meliputi foto terbaru, data diri, kurikulum vitae apabila ada, showreel atau video acting, serta rekaman monolog sesuai karakter yang dipilih. Pendaftaran dilakukan melalui surat elektronik dengan mencantumkan nama karakter dan nama lengkap pada subjek emailnya. Link syarat pendaftaran lengkapnya tersedia juga di Instagram resmi Joko Anwar. Untuk kamu yang penasaran, bisa langsung aja teman Pro 2 ya, cek di Instagramnya Joko Anwar. Open casting untuk film terbaru ini pun akan ditutup tanggal 13 Juli, 3 hari lagi teman Pro 2. Dan sampai sekarang pun masih belum

ada info lebih lanjut ya tentang judul ataupun jadwal penayangan film tersebut, teman Pro 2. Tapi 3 hari ini jangan disia-siakan, teman Pro 2. Untuk kamu yang pengen cobain, boleh banget cus langsung aja cari di Instagramnya Joko Anwar. Cus gabungan, teman Pro 2. Siapa tahu beruntung ya di filmnya Joko Anwar, main di sana.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
2: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
1: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
3: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
1: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
4: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
1: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
5: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
1: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
6: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast, dibalik bola, dibalik.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2 informasi lainnya untuk pagi hari ini juga aku hadirkan dari aktor laga Indonesia Iko Uwais ya, yang kembali menunjukkan kiprah di perfilman internasionalnya. Kali ini bintang terkait ini dipercaya untuk memerankan tokoh antagonis utama di dalam film aksi thriller Tiongkok berjudul Wings of Dread ya. Jadi film ini pun Iko berperan sebagai pemimpin kelompok membajak pesawat yang meneror sebuah penerbangan komersial. Aksinya pun kemudian mendapatkan perlawanan dari seorang air marshal bernama Gu Chua Chow Yang yang diperankan oleh Aston Chen ya, teman Pro 2. Dan cerita bermula ketika Gu Chow Yang ini lagi di perjalanan pulang setelah menjalani bulan madu gitu ya. Tapi situasi berubah mencekam saat pesawat yang ditumpanginya dikuasai kelompok bersenjata. Dengan latar utama di dalam kabin pesawat, Wings of Dread sendiri menghadirkan pertarungan jarak dekat yang intens dan juga penuh tekanan, di mana trailer film ini pun menampilkan aksi cepat dan brutal di ruang sempit yang membuat setiap adegan tuh terasa makin menegangkan, teman Pro 2. Film ini pun juga mempertemukan dua gaya bela diri yang beda di layar lebar ya. Silat khas Iko dibaduin sama kungfu modern yang jadi ciri khasnya si Aston Chen ya. Penampilan Iko pun sebagai tokoh antagonis juga mencuri perhatian penggemar film aksi. Karakter yang diperankannya bahkan disebut mengingatkan pada sejumlah peran antagonis yang pernah dimainkan sebelumnya. Walaupun mengangkat tema pembajakan pesawat yang cukup sering banget di film laga ya, Wings of Dread sendiri ini menawarkan dinamika baru, teman Pro 2, di mana lewat duel dua bintang aksi Asia ini, nuansa pertarungan yang intens membawa atmosfer brutal ala The Raid di kabin pesawat. Wings of Dread, teman Pro 2, ini jadi proyek pertama Iko bersama platform streaming iQIYI ya. Film ini juga tersedia secara eksklusif di layanan tersebut sejak 3 Juli 2026 tapi baru tersedia di platform Tiongkok aja gitu. Dan kabarnya film ini bakal hadir di bioskop Indonesia di bulan Agustus nanti, tapi sampai saat ini jadwal penayangan resminya masih belum diumumin. Jadi untuk kamu yang penasaran kira-kira kapan filmnya bakal tayang dan lain sebagainya, tungguin aja update terbarunya, teman Pro 2 ya. Oke, jangan kemana-mana, info lain juga masih bakal aku hadirkan untuk kamu di pagi hari ini, masih di Spadang.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?